0: kebayang itu. Putrinya istri Nabi Ummul Mukminin, ibunya semua orang beriman, kemudian dibuat isu miring dan sangat miring sekali oleh orang yang masih kerabat dari Abu Bakar, dan bukan sekedar kerabat, makannya pun hari-hariannya dari beliau. Otomatis secara naluriah, secara emosional, Abu Bakar putuskan tidak ngasih uang lagi, tidak ngasih biaya hidup. Tapi Allah turunkan firman, wala ya'tali ulul fadli minkum, ya, janganlah salah seorang kalian menghalangi, bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada karib kerabatnya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidak inginkah kalian Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Otomatis Abu Bakar menjawab, bala ya Rabb, aku ingin diampunkan. Dan kemudian Abu Bakar tetap memberikan biaya hidup tadi. Ya, itu manusia yang bijak, langsung Allah menurunkan dari langit. Maka dalam kasus bapak dan ibu yang bertanya ini, sampaikan baik-baik kepada orang tua, jangan rumahnya dijadikan tempat pinjaman riba, karena Allah murkainya, dan tetap terus berikan, dan tetap terus berikan biaya hidup mereka. Wabillahi taufiq. Saya kira kecewanya Abu Bakar dibandingkan kecewanya Anda jauh lebih besar. Putrinya yang dituduh miring.
1: Sahih. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ustaz, demikian Bapak Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seseorang menjual tanah berupa kebun dengan pembayaran bertahap. Pembeli sudah melakukan pembayaran DP. Perjanjian antara penjual dan pembeli adalah selama pembayaran belum lunas, maka hasil dari kebun tersebut masih milik penjual. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Kalau ternyata tidak diperbolehkan, bagaimana terhadap hasil kebun yang sudah diterima oleh penjual selama ini?
0: Ya. Dalam syariat dan dalam hukum manusia legal juga begitu, bahwasanya bila sudah terjadi jual-beli, walau belum lunas, dan barang sudah dikuasai oleh pembeli, ya, itu otomatis milik pembeli. Walau belum lunas, walau belum bayar DP. Dan pembeli sudah boleh menjualkan ke pihak lain. Para pedagang datang ke Tanah Abang, itu mereka beli barang, tidak ada yang cash. Umumnya gantung satu nota, dua nota pembayarannya 45 hari atau 90 hari atau bahkan 120 hari. Tapi barang tiba di kota mereka masing-masing, mereka jual, Kak. Dan secara syariat halal. Karena akad jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dia membeli rumah, dia membeli tanah kebun, berarti tanah kebun milik dia.
1: Nah.
0: Ya. Adapun persyaratan si penjual, itu persyaratan yang batil. Bertentangan dengan konsekuensi jual beli.
1: Sahih.
0: Ya. Yang boleh dia lakukan adalah jadikan ini barang jaminan rumah kebun yang dijual. Dan bila ada manfaat seperti tadi, dia pakai, buahnya dia ambil, dia hitung sebagai pembayaran. Kok tanah saya sendiri, bukan tanah Anda, ini sudah tanah pembeli. Karena efeknya, dia sudah diakad jual beli dan sudah diserah terimakan, cuma dijadikan sebagai jaminan. Bila terjadi gempa atau likuifaksi, hilang tanah itu dari permukaan bumi. Surat tentu tidak ada gunanya.
1: Sahih.
0: Tanahnya nggak ada kelihatan lagi, kebunnya nggak ada kelihatan lagi. Yang ada tanah orang menumpuk ke situ, untuk rumah dan pohon-pohon orang yang menumpuk ke situ. Hah? Ini yang rugi, yang pembeli tetap wajib membayar.

0: Ya. Karena kerugian dia menanggung, maka keuntungan juga milik dia. Ya. Wabillahi taufiq.
1: Cukup, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwah yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiikum. Masih kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, suami saya mau mengajukan pinjaman ke bank untuk alasan yang memang kami sangat perlu, tapi saya tidak mau menyetujui karena itu riba dan saya takut, tapi suami tetap bersikukuh untuk meminjam. Saya tetap menolak karena walau sulit dan belum terbayang jalan keluarnya, saya yakin kalau bersabar insya Allah pasti ada jalan. Suami saya marah dan bilang kalau saya nggak mau mengikuti keinginan beliau, maka lebih baik kita berpisah. Karena percuma kalau istri tidak mengikuti atau manut kepada suami. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya berhijrah setelah menikah dan kalau suami belum, sampai saat ini masih meyakini kalau pinjam ke bank itu hal yang lumrah.
0: Lihat kondisi kebutuhannya. Kalau sampai darurat, yaitu kalau nggak pinjam suami mati, anak mati, atau orang suami mati, ya, setuju aja. Tapi kalau nggak ada yang mati, belum darurat namanya. Ya, darurat tidak boleh perbuatan ribadain. Ya, kalau suami ngomong doang, kita berpisah, diem aja. Jangan dilawan. Tapi kalau ketika dia jatuhkan talak, tinggal Anda katakan, jatuhkan talak, datang ke pengadilan dong. Sebagaimana kamu dulu nikah sama saya di KUA, kalau mau ceraikan, datang ke pengadilan. Selesaikan surat-suratnya, kasih saya surat-suratnya. Ya. Dengan demikian, selesai. Ya. Anda, adapun Anda yang nantangin, tidak boleh. Anda yang minta cerai, tidak boleh. Teruslah bersabar sampai Allah berikan kemudahan agar suami Anda takut kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Dan sedikit menyambung tadi, ada sejumlah pertanyaan. Ustaz, mohon penjelasan secara ketentuan syariat dan usul, apakah makna definisi darurat yang membolehkan seseorang melakukan sebuah pelanggaran syariat?
0: Bila kau tidak dilakukan, hilang nyawa. Atau hilang harta.
1: Nah.
0: Atau hilang agama, atau hilang akal, atau hilang kehormatan diri. Kalau tidak hilang, hanya berat, tidak mati, ya, cuman masih bisa sih dengan berobat dengan murah, dengan herbal atau apa, ya, tidak terlalu mahal, tapi sakitnya agak lama. Itu tidak darurat namanya. Itu baru hajiat. Hajiat tidak bisa menghalalkan riba dain.
1: Jazakallah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, dan ibu juga yang tadi bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah dikeluarkan dari kesulitan yang dihadapi. Kami angkat satu pertanyaan terakhir sebelum kami angkat kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, seorang suami wafat meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Usia 5 tahun.
0: Istri berapa? 1 orang.
1: 1 orang meninggalkan 3 orang anak juga. 5 tahun, 3 tahun dan 8 bulan.
0: Laki atau perempuan?
1: Tidak disebutkan, Ustaz. Suami pengusaha rental meninggalkan 10 unit mobil. Tidak warisan, Ustaz, tapi karena istri tidak bisa melanjutkan bisnis rental, semua mobil warisan dijual. Hasilnya dipakai untuk usaha minimarket di tanah milik istri. Dalam hal ini tidak ada pikiran untuk membagi harta suami. Antara lain berupa mobil tersebut. Usaha berjalan sukses dan berkembang besar digunakan untuk menghidupi 3 anaknya tersebut. Dari permasalahan ini, Ustaz, apakah istri termasuk menggunakan harta anak yatim berupa warisan secara zalim, dan bagaimanakah seharusnya menyelesaikan permasalahan ini? Dari hamba Allah di Semarang.
0: Ya, menyelesaikannya agar saya tahu dulu anaknya laki atau perempuan.
1: Iya, disebutkan mungkin anaknya laki atau perempuan, Bapak Ibu yang bertanya.
0: Ya, secara umum harta anak yatim kalau dikembangkan boleh. Yang nggak boleh itu dimakan oleh ibunya. Ya, dikembangkan kalau dia ibunya tidak punya pekerjaan lain dan habis waktunya mengelola harta anak yatim, dia boleh minta fee pengelolaan dengan mengkana fakiran falyakul bil ma'ruf, kata Allah, dengan ambil fee yang terendah antara biaya hidup dengan gaji. Perkirakan gaji mengelola dana sekian berapa, umumnya biaya hidup berapa untuk si ibunya ini. Kalau mana yang lebih rendah, diambil itu. Gaji umpamanya 10 juta per bulan untuk mengelola dana jumlah sekian ratus juta, ya. Sedangkan biaya hidup cuma 5 juta. Dia boleh ambil cuma 5 juta per bulan. Tapi kalau ibunya dari warisan itu masih besar, dapatnya 18, masih bisa dihidup dengan itu, nah, tanpa mau ngambil fee pengelolaan harta anak-anak yatim tadi, maka dia tidak boleh mengambilnya. Pemengkana ghaniyan falyasta'fif. Allah mengatakan siapa yang berkecukupan, maka tahan dirinya untuk mengambil harta pengelolaan anak yatim. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bapak atau Ibu yang ada di Semarang, semoga menjadi pencerah dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan berikutnya via telepon di 0218236543. Bagi Anda yang mungkin sudah menunggu, kita berikan kesempatan kembali. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dengan Rizky di Bekasi, Ustaz.
1: Pak Rizky, silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya penghasilan yang bercampur, karena saat ini saya bekerja sebagai ASN dan istri bekerja sebagai pegawai bank konvensional. Dan bagaimana jika salah satu di antara kami meninggal sebelum istri keluar dari pekerjaannya? Saat ini kami belum memiliki anak. Saya memiliki satu orang kakak dan istri memiliki dua orang adik dan kedua orang tua masih ada. Terima kasih, Ustaz.
0: Sekarang masih hidup dua-duanya kan, ya?
2: Masih, Ustaz.
0: Ya. Doakan terus dan ajak terus istri Anda meninggalkan riba. Tidak pernah ada manusia mati kelaparan karena meninggalkan dosa kepada Allah.
2: Iya, baik, Ustaz.
0: Ya, sampai kepada istri dengan baik-baik bahwa yang halal dari aku sudah cukup. Pasti akan cukup. Kalau nanti anak Anda 10, 11, 12, cukup. Rezeki mereka Allah yang menjamin, bukan Anda dan istri Anda.
2: Ya, baik, Ustaz.
0: Ya. Adapun tentang Anda yang salah satunya wafat, harta istri Anda kalau tidak ada pendapatan yang halal, itu tidak dibagi waris. Ah, itu ya, diberikan kepada fakir miskin. Bila Anda fakir miskin, boleh Anda ambil, berapa boleh Anda ambil, itu menutupi kebutuhan pokok satu tahun Anda. Adapun kalau Anda yang wafat, harta Anda bisa dibagi waris. Istri dapat 1/4 karena Anda tidak punya anak. Ayah ibu Anda kalau masih hidup dapat 1/6.
2: Ya, baik, Ustaz.
0: Ya.
1: Cukup jelas, Pak Rifki?
2: Ya, cukup. Ya, jazakallah khair.
1: Baik, jazakallah khair, Pak Rifki. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada antum dan keluarga. Barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
0: Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Hidup memang tidak selalu lurus dan lempeng. Banyak onak duri, banyak tikungan-tikungan yang harus kita lewatin. Dan tentu bersabar melewatinya. Tetap berhati-hati dan bersabar sampai Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari murkanya. Kemudian pelajari syariat Allah, ikuti pelajarannya dengan tenang dan tentram tanpa terburu-buru. Tidak ada orang yang terlahir langsung mengerti ilmu Islam, termasuk faraid ini, bagian waris ini. Saya dulu juga belajar lama. Di S1 saya belajar dua mata kuliah, 2 SKS selama 2 semester. Hanya belajar faraid ini. Ya. Sekarang alhamdulillah ada pelatihan yang saya buat online, ada juga ada rekamannya, saya kira Anda coba cari di YouTube. Itu cuma 3 jam bisa memahami waris dan menyelesaikan kasus-kasus dasar dalam waris. Ya, alhamdulillah dimudahkan. Kalau mau yang lebih mendalam, kita di sini sudah berapa kali menamatkan kitab Mu'amalat sampai bab waris. Anda dengarkanlah bab waris sambil di jalan, sambil tenang di rumah. Semoga Allah mudahkan kita menuntut ilmunya, dan ini ilmu faraid murni dari kitabullah azza wa jalla. Wabillahi taufiq.
1: Nah, jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi, filahallahu ta'ala, telah memberikan kesimpulan, ikhtitam, dan juga faedah yang sangat bermanfaat, beberapa solusi dan jawaban dari sejumlah pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan, dan semoga ini menjadi sebuah pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan yang cukup banyak tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa sampaikan kembali di pertemuan Kamis yang akan datang. Demikian, dan pembahasan syarah Umdul Fiqih akan kita lanjutkan kembali masih dalam bab waris. Semoga bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan juga berkomitmen di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
8: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
7: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: قال الرسول
10: صلى الله عليه وسلم
11: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
12: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaihi.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Allah murka dengan riba.
6: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum.
7: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
8: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
7: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
9: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
10: Pak Danu biharbi minallahi warah.
9: Perang sama Allah.
11: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
12: Juga ditarik paksa oleh debt collector dari dialisi.
13: Fa'in lam taf'alu fa'tanu biharbin minallahi warasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
14: فَرَحْتَ كَمَا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.
15: Yang ngasih akan riba, pinjam uang.
7: وَكَاتِبَهُ.
15: Yang jadi penulis.
7: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
16: وَشَاهِدَيْهِ
7: إِلَّهُمْ سَوَاءٌ.
15: Sama dosanya.
7: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
17: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
7: Lalu kita merasa remeh
16: dan kita melakukan riba
7: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: مجنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

0: Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, kenikmatan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya di pagi hari ini. Dan kita tentunya mohon kepada Allah agar itu diberikan kepada kita di hari ini hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, dan kita pun bersyukur pada pagi hari ini kembali kita berkesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, ya, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Taala. Dan pada kali ini beliau akan membahas dengan tema Tauhid adalah puncak syukur. Satu pembahasan yang menarik sekali bagi kita untuk kita simak bersama, yang tentunya dalam menyimak kajian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambah ilmu kita, dan tentunya memohon kepada Allah diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Tanpa berpanjang waktu, kami akan mempersilakan kepada Ustaz yang telah hadir di studio Roja Kendari, dan kita akan simak bersama. Kepada Ustaz kami persilakan, faliyata fadl maskuran.
2: Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang senantiasa dimudahkannya bagi kita, termasuk kebaikan besar yang Allah mudahkan untuk kita tetap dan terus menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama, sebagaimana kajian rutin yang kita bawakan di kesempatan hari Kamis pagi ini, yaitu mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Fawaid ini, ya, masih di judul tentang tafsir Al-Quran dan tafsir. Masih kelanjutan dari pembahasan, ya, yang lalu tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, orang-orang yang bersyukur dan yang bersabar itulah yang bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sangat kuat kesabarannya dan sangat tinggi rasa syukurnya. Kita teruskan di sini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sehubungan dengan makna ayat ini maupun makna ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, kata beliau, wa innama kana sabru wa syukru sababan lintifa'i sahibihima bil ayati li'annal imana yanbani ala sabri wa syukur. Dan hanyalah disebutkan di sini orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Ya, disebutkan di ayat ini kenapa sabar dan syukur disebutkan secara khusus, orang-orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi hanyalah sifat sabar dan syukur merupakan sebab orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Allah, karena iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Jadi iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Ada pernyataan yang mungkin kita pernah dengar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah yang mulia. Beliau pernah mengatakan, al-imanu nisfani, nisfun li syukri wa nisfun li sabr. Iman itu terbagi dua bagian, setengahnya adalah untuk syukur, setengahnya lagi untuk sabar. Jadi, iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Baik. Fa inna ra'sa syukri at-tauhidu wa ra'su sabri tarku ijabati da'il hawa. Maka sesungguhnya puncak dari rasa syukur adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang merupakan inti utama keimanan, ya, merupakan puncak dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri nikmat Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan, memudahkan kita segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan. Wujud syukur yang paling utama adalah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan puncak dari kesabaran adalah meninggalkan ijabatu da'il hawa, ya, meninggalkan atau berpaling dari mengikuti tarikan hawa nafsu. Makanya segala kebaikan bersumber dari hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu tunduk mentauhidkan Allah, dan nafsu yang selalu diselisihi keinginannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Kahf, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَأَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga semua urusannya menjadi rusak, melampaui batas, membawa kepada keburukan. Jadi dua sumber utama keburukan, hati yang lalai dari mengingat Allah, dalam kelalaian terbesar jelas adalah perbuatan syirik. Hati yang ingat selalu kepada Allah adalah hati yang selalu hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, ya, tidak memperturutkan, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Jadi puncak dari kesabaran adalah meninggalkan atau berpaling, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu. Fa idza kana musyrikan muttabi'an hawahu lam yakun sabiran wala syakuran. Fala takunul ayatu nafi'atan lahu wala mu'athiran wala mu'athiratan fihi imana. Maka jika seseorang itu adalah pelaku syirik, naudzubillahi min dzalik, ya, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka orang ini jelas bukanlah orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah, karena puncak dari sabar dan syukur justru dilanggarnya. Maka orang seperti ini tidak mungkin ayat-ayat Allah bisa memberi manfaat kepada dirinya, mempengaruhi pada dirinya dengan menambah keimanannya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, kita perhatikan bagaimana penjelasan yang berhubungan dengan ayat ini, bahwa seseorang, ya, ketika dia telah menunaikan puncak dari syukur, insya Allah untuk bersyukur terhadap hal-hal yang lainnya akan dimudahkan. Sebagaimana kalau dia telah menunaikan puncak dari kesabaran, bersabar untuk hal-hal yang lainnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian, ya, termasuk ketika dia bersabar merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik sebab untuk menguatkan keimanannya, menambah syukurnya, menguatkan kesabarannya, menyempurnakan tauhidnya, maka orang yang tidak memiliki hal ini tidak akan mungkin dia bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran maupun tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Jadi kita perhatikan, tauhid adalah puncak dari syukur, sedangkan puncak dari kesabaran adalah menahan diri tidak memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka yang kekal abadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kedudukan kebesaran Allah, kemahabesaran Allah, dan selalu menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, ya, keinginannya yang buruk, maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembali, tempat tinggal mereka. Inilah manfaat tauhid yang merupakan puncak dari kesyukuran kepada Allah dan meninggalkan hawa nafsu, berpaling dari memperturutkan hawa nafsu yang merupakan puncak dari kesabaran. Maka wajar ketika dikatakan tadi, sabar dan syukur itu adalah dua inti utama yang membangun keimanan di hati seorang hamba. Taib. Wa amma aslu tsani. Lanjutan dari pembahasan yang lalu, sekarang pokok yang kedua. Oleh yang pertama tadi kan kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan yang lainnya. Ya, ini kita ingat hadis yang dibawakan sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ila ilal jannah." Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan berpegang teguh dengan kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya, hati-hati kalian dari dusta, dusta itu akan membawa kepada kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kepada neraka. Ya, jadi pembahasan kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan berikutnya, ya, sudah selesai. Sekarang pokok yang kedua, wa huwa iqtida'ul fujur wal kibri wal kadhibi lidh-dhalal, yaitu perbuatan buruk, kesombongan dan kedustaan itu akan ya membawa kita, menggiring kita kepada kesesatan. Keburukan konsekuensinya akan membawa kepada kesesatan. Sebagaimana kebaikan konsekuensinya akan menggiring kita kepada petunjuk, kepada jalan kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pembahasan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَكَثِيرٌ أَيْضٌ فِي الْقُرْآنِ, ini juga banyak ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan orang-orang yang sesat sesuai dengan apa yang mereka lakukan, ya, dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat beberapa ayat dibawakan sebagai contoh di sini. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 26-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin." Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah menyesatkan dengan hal itu banyak manusia dan beri petunjuk kepada banyak manusia yang lainnya, dan tidaklah Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang berhak mendapatkan kesesatan orang-orang yang fasik, perbuatan fasik yang mereka lakukan menjadi sebab itu, yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah dikuatkannya perjanjian itu, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk harusnya disambung, serta mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka inilah orang-orang yang merugi. Jadi yang tersesat itu adalah orang yang melakukan sebab-sebab perbuatan buruk. Ya, melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan maksiat. Ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Jadi jelas sekali, keburukan itu mengandung konsekuensi membawa kepada kesesatan. Kemudian contoh yang lain. Di surat Ibrahim ayat ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, yakni dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, serta Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Perhatikan, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa yang disesatkan? Orang-orang yang melakukan kedzaliman, keburukan. Maka Allah jadikan dia tersesat dengan sebab kedzaliman yang dia lakukan. Jadi, keburukan itu mengandung konsekuensi mendatangkan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala di ayat lain. Surat An-Nisa ayat 88. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُ بِمَا كَسَبُوا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengapa kalian wahai orang-orang yang beriman terpecah menjadi dua kelompok ketika menyikapi orang-orang munafik? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan mereka kepada kekufuran. Bima kasabu, disebabkan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi karena keburukan yang mereka lakukan, Allah jadikan mereka terombang ambing dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan makna, ya, dasar kedua yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di surat Al-Baqarah ayat 88 juga, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَّأَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Balla'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Jadi Allah melaknat mereka, dijauhkan mereka dari rahmat Allah karena apa? Kekufuran yang mereka lakukan, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali sebab Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah karena perbuatan kufur yang mereka lakukan. Kemudian di ayat lain, Al-An'am ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mata mereka pada hari kiamat. Sebagaimana awal pertama kali kebenaran datang, mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tidak mengimaninya. Jadi Allah perintahkan, Allah balas mereka sesuai dengan kekufuran yang mereka lakukan. Ya, pada hari kiamat, dijadikan hati mereka dan pandangan mereka berguncang, berbolak-balik sebagai balasan dari keengganan mereka untuk beriman kepada kebenaran yang Allah turunkan. Ya, jadi ayat-ayat ini menjelaskan makna prinsip dasar yang disebutkan tadi. Bahwa kesesatan itu adalah konsekuensi dari keburukan, kedustaan, dan kedzaliman yang dilakukan oleh para pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa akhbarallahu, fa akhbara annahu aqabahum ala takhallufihim anil imani lamma ja'ahum wa arafuhu wa a'radu anhu bi an qallaba afidatahum wa absarahum wa hala bainahum wa bainal iman. Maka Allah kabarkan di ayat ini, ya di ayat yang terakhir tadi, Al-An'am ayat 110, Allah kabarkan di ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka karena keengganan mereka untuk beriman ketika datang kepada mereka kebenaran. Mereka juga telah mengetahuinya tapi kemudian berpaling darinya, yaitu Allah berikan balasan dengan Allah jadikan hati mereka berbolak-balik, pandangan mereka berbolak-balik, serta Allah halangi mereka dari keimanan itu. Ya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Jadi ada sebab keburukan yang mereka lakukan sehingga Allah berikan balasan mereka ditimpa ke kesesatan, ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini Allah halangi mereka dari hati mereka dari keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah di surat Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang baik bagimu, dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Ya, ini jelas sekali diterangkan oleh beliau di sini. Fa'amarahum bilistijabati lillahi wali rasulihi hina yad'uhum ila ma fi hayatuhum. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul-Nya ketika mengajak mereka kepada hal yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka. Kehidupan yang indah bagi mereka. Thumma hadzarahum minat takhallufi wa ta'akhuri anil istijabati alladhi yakunu sababan li an yahula bainahum wa baina qulubihim. Kemudian Allah peringatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai kalian terlambat. Ya, mengijabai, menjawab seruan Allah dan Rasul-Nya, karena ini merupakan sebab Allah akan menghalangi kalian dari hati kalian. Yakni Allah akan menghalangi hati kalian sehingga tidak bisa menerima keimanan setelah itu. Balasan yang sesuai dengan perbuatan di awal yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini satu peringatan bagi kita, ya, bahwa menunda-nunda menerima kebenaran, enggan untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah, padahal sudah jelas ada peringatan yang sampai kepada kita, sudah jelas ada ketukan di hati kita untuk segera sadar. Ada orang mungkin sebagian berpikir, ah, kalau saya tidak bertobat hari ini kan masih bisa besok. Kalau saya tidak lakukan hari ini, mungkin sore nanti saya bisa lakukan. Nanti mungkin umur sekian saya akan berubah. Ya, kita sudah tahu. Pertama, tidak ada yang bisa menjamin umur kita akan sampai pada waktu yang kita angan-angankan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya. Kalaupun umur kita sampai di waktu itu, siapa yang bisa menjamin hati kita masih terbuka menerima kebenaran? Hidayah itu di tangan Allah. Hati manusia hanya Allah yang menguasai dan maha maha kuasa untuk membolak-balikannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman, ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semuanya berada di antara isba'aini atau usbu'aini min asabi'ir Rahman, dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah yang maha menguasainya. Tidak ada yang bisa menjamin. Saat ini Allah bukakan hati seseorang untuk bisa menerima kebenaran, belum tentu besok dia bisa melakukan itu. Apalagi khususnya ketika ada peringatan dalam ayat ini, siapa yang menunda-nunda untuk mengikuti seruan Allah dan Rasulnya, maka Allah sebutkan ancaman di sini. Allah Maha Kuasa untuk menghalangi manusia dari hatinya, sehingga hatinya tidak bisa lagi terbuka untuk menerima kebenaran setelah itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Qala ta'ala di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ketika mereka berpaling, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka berpaling. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jelas disebabkan karena hati mereka yang enggan. Sekalian Allah palingkan hati mereka. Dan Dia yang Maha Kuasa menguasai hati manusia. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, ini juga balasan dari perbuatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-sekali tidak. Bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka. Ya, keburukan-keburukan yang dulunya mereka lakukan. Ini juga menjelaskan bahwa tertutupnya hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu yang orang tidak segera bertobat darinya. Ya, tentang ayat ini mungkin pernah kita sebutkan di kajian-kajian kita yang lalu, ada hadis yang diriwayatkan di dalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan sebab tertutupnya hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu, fa in zada zadat fadzaka ar-ranul ladzi dzakarahu Allahu fi qawlihi faqara al-ayah." Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan diberikan atau dibubuhkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertobat, mencabut diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bening kembali hatinya, bersih kembali hatinya. Tapi kalau dosanya bertambah, maka titik hitam itu bertambah, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutupi semua permukaan hatinya. Itulah makna ar-ron, penutup hitam yang Allah sebutkan. Kemudian beliau bacakan ayat ini, firman Allah di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, jadi jelas. Ini penafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan proses tertutupnya hati sedikit demi sedikit. Membiarkan perbuatan dosa tidak segera bertobat, tidak segera dibersihkan, kotoran tadi akhirnya menumpuk. Semakin tebal akhirnya meliputi semua permukaannya dan semakin sulit untuk dibersihkan. Kecuali bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan tentu saja. Fa'akhbara subhanahu anna kasbahum ghatta ala kulubihim wa hala bainaha wa bainal imani bi ayatihi. Maka Allah kabarkan di ayat ini, di surat Al-Mutaffifin ini, bahwa perbuatan buruk yang dulunya mereka lakukan, inilah yang menutupi hati mereka dan menghalangi antara hatinya untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Faqalu, maka bahkan mereka mengatakan, asatirul awwalin. Ya, Al-Quran itu hanyalah dongeng, cerita dari orang-orang yang terdahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia mengatakan itu hanyalah kisah dongeng dari orang-orang terdahulu. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang demikian besar kebaikan dan keberkahannya. Nah, jadi ini lagi contoh yang menggambarkan tentang hal tersebut. Wa qala ta'ala fil munafikin. Di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Nasullaha fanasiyahum. mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Dibalas. Tentu lupa di sini ya, bukan lupa karena tidak ingat, karena Allah maha sempurna. Ilmunya tidak ada kelupaan padanya. Tapi maksudnya di sini dilupakan, yakni tidak diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajazahum ala nisyanihim lahu annasiyahum falam yadhkurhum bil huda war rahmah. Maka Allah berikan balasan kepada mereka karena mereka lupa kepada Allah, yaitu Allah lupakan mereka, yaitu maka Allah tidak mengingat mereka dengan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Ya, ini balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Wa akhbaru annahu ansahum anfusahum, dan Allah kabarkan disebabkan karena mereka lupa atau berpaling dari mengingat Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini juga sama. Dijadikan lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dirinya dari kecelakaan atau kebinasaan. Falam yatlubu kama laha bil ilmi nafi' wal amali salih. Maka ketika dia telah lupa kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan mencari kesempurnaan atau kebaikan untuk dirinya dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan soleh. Wahumal huda wa dinul haq. Yang keduanya itulah yang merupakan makna petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW. Fa'ansahum talaba dhalika wa mahabbatahu wa ma'rifatahu wal hirsa alaihi ukubatan linisyanihim lahu. Maka Allah jadikan mereka lupa untuk menuntut hal itu. Allah jadikan mereka tidak mencintainya, tidak mengenalnya, tidak bersemangat untuk mengejar kebaikan itu sebagai hukuman balasan disebabkan mereka lupa kepada Allah. Jadi jelas kali ini ayat-ayat semua menggambarkan tentang ya pokok yang kedua yang disebutkan di awal pembahasan tadi. Kesesatan merupakan konsekuensi dari berpalingnya manusia, kedoliman yang dilakukannya, kedustaan dan keburukan-keburukan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala fi haqqihim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang durhaka ini, ulaikal ladzina tabaa Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwaahum. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa ataahum taqwaahum. Kita perhatikan ayat ini, surat Muhammad ayat 16. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 16. Tentang orang-orang munafik, merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka serta mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Berbalik. Ya, yang pertama Allah tutup hatinya karena selalu memperturutkan hawa nafsu, selalu berbuat keburukan. Sedangkan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah semakin tambahkan, sempurnakan petunjuk dan Allah anugerahkan ketakwaan. Fajama'a lahum baina tiba'il hawa wadh-dhalali alladhi huwa thamratuhu wa mujabatuhu. Maka Allah kumpulkan balasan bagi orang-orang munafik di sini. Ya, antara mengikuti hawa nafsu dan kesesatan yang memang itu adalah buah serta konsekuensinya. Jadi karena mengikuti hawa nafsu, ya maka hasilnya dia akan tersesat. Konsekuensinya akan dia dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari petunjuk kebenaran. Kama jama'a lil muhtadina baina taqwa wal huda. Sebagaimana di kelanjutan ayat ini Allah menyebutkan bahwa dia mengumpulkan untuk orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya antara ketakwaan dan hidayah yang semakin Allah sempurnakan, tambahkan dan sempurnakan pada diri mereka. Masya Allah, ini merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengusahakan perbaikan diri kita, dan kita mengetahui sumber segala keburukan yang terjadi pada diri kita kalau kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan, tipu daya syaitan yang tidak berusaha untuk kita lawan, ya, dengan selalu berpegang teguh mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Alhamdulillah, selesai pembahasan yang berhubungan dengan materi tadi. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk ya semakin meningkatkan semangat kita berpegang teguh dengan kebenaran, mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sedikit demi sedikit, karena ternyata itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan berikutnya yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kebaikan dan ketakwaan bagi hamba-hamba yang mengikuti, yang selalu mengikuti petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Taib barakallahu fikum, kita teruskan dengan menjawab pertanyaan dari hal-hal yang mungkin antum tanyakan, ya, di kesempatan yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang tauhid adalah puncak rasa syukur. Masya Allah. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya, kami mengajak Anda semuanya di sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Kami pesankan untuk yang pertama kali melalui telepon yang telah terhubung. Silakan bagi Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali kepada Anda, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Baik, masih terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dari hamba Allah dari Tangerang.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Ya, silakan Ibu.
3: Dari Tangerang. Ustadz mau tanya, di lingkungan saya kan ada pengajian itu, kalau apa amalan yang dibaca, apa sih, kalau makfirli, apa ya, kalau makfirli, itu yang doa, itu yang tiap bulan
2: Rajab. Wali-wali daya?
3: Allahumma
2: akhri wali wali daya war. Ya. Rabbi firli wali wali daya warhamhum kama rabbayani shaghira.
1: Ya. Lalu pertanyaan apa Ibu? Silakan pertanyaannya apa?
2: Pertanyaan apa tadi pertanyaannya?
3: Yang dibaca 70 kali itu.
1: Oh, baik. Itu saja Ibu, apakah mungkin pertanyaan Rabbi
3: firli warhamni waqut alayya. Enggak salah gitu loh. Ya, itu apa dibaca tiap hari apa setiap bulan Rajab doang?
1: Baik, mungkin bacaan doa Rajab Bu ya, yang dibaca Ibu ya. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustadz, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
2: Iya, barakallahu fi, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang dari Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, bacaan yang dimaksud yang mirip-mirip yang saya ingat seperti itu adalah ada beberapa bentuk istighfar atau permohonan ampun, doa memohon ampun kepada Allah yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hasan, seperti misalnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berilah tobat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Atau doa yang sejenisnya, ya, misalnya istighfar secara umum juga diperbolehkan, ya. misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau yang berhubungan dengan bulan Rajab tadi, Ibu, jadi tidak ada ketentuan khusus doa-doa tertentu yang dibaca di bulan ini. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian kalau namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah rahmatnya, kita lakukan di waktu kapan saja. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dalam setiap hari 100 kali, ada yang lebih dari 70 kali. Itu boleh kita lakukan. Ya. Justru tiap hari kita lakukan istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kalau kita ingin lakukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hitung sampai 100 boleh atau lebih juga boleh. Ya, kita perbanyak istighfar setiap saat karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun yang disebutkan di waktu-waktu tertentu kayak tadi bulan Rajab dengan bilangan tertentu, ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi tentang istighfar dan permohonan ampun bertobatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ucapkan tadi astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, misalnya, atau tadi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh kita baca istighfar seperti ini, kita perbanyak sehari-hari, kita ucapkan sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Nah,
1: Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Tenggarang, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan. Kami buka kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543, dan bagi Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Baik, ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu. Berada di mana, ibu? Dengan siapa?
4: Oh, ini dari ibu, dari hamba Allah di Riau.
1: Oh ya, silakan ibu.

0: apakah si yang seseorang ini boleh meminta tolong kepada orang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia bisa melobi seseorang yang ada di tempat pekerjaan itu dengan syaratnya dia membayar orang itu atau tidak membayar agar dia lulus. Apakah hal ini boleh dilakukan? Ini demi keselamatan dunia akhirat kami.
1: Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup Ibu ya, dapat kami simak, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan ya. Ustadz.
2: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk masalah seperti ini, ketika seseorang bekerja dan ingin dipindahkan ke tempat yang lain, maka tentu saja asalnya diperbolehkan selama dia menempuh cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Yakni dia mengajukan permohonan atau ya mengajukan alasan-alasan kenapa dia ingin pindah. Kemudian juga melalui prosedur yang berlaku, misalnya dia melamar apa mengajukan apa ini pemindahan dari tempat asalnya, kemudian dia mengajukan mungkin juga di tempat yang ditujunya. Selama dia menempuh cara yang benar, tidak dengan cara-cara mendolimi, tidak dengan cara-cara yang kayak tadi misalnya kepada orang yang punya kedudukan dibayar atau tidak. Ya kalau dibayar berarti mungkin ada sogokan di situ, kalaupun tidak mungkin orang tadi punya pengaruh. Ya yang dikhawatirkan nanti dia melakukan hal-hal yang tidak benar atau mungkin mendolimi hak orang lain, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Jadi boleh saja dia pindah, tapi menempuh cara yang benar, cara yang sesuai dengan prosedur. Mungkin agak lama, mungkin agak susah, maka lakukanlah. Karena itu yang insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Jangan menempuh cara yang sudah dikatakan tadi, orang yang tidak berkompeten, bukan orang yang memang bertugas untuk itu, bukan orang yang memang berada di jalur itu ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya kita khawatir nanti orang tersebut ya memindahkan tanpa aturan atau mungkin mengambil hak orang lain yang ada di sana, apalagi jika dengan ada bayaran tertentu, ini yang kita ragukan, menjadi sebab pekerjaan tersebut nantinya tidak berkah dan menjadi sebab kerugian dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu yang berada di Riau, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan singkat yang sudah masuk dari penanya kita di Depok. Ustaz Afwan izin bertanya, jika anak laki-laki ana berbuat dosa sampai main judi online dan terjerat pinjaman online saat dia usia 18 tahun, dengan alasan katanya karena kecewa dengan ana sebagai ibunya sewaktu kecil yang mendidiknya terlalu keras, apakah ana berdosa atas dosa yang telah dilakukannya? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fik, pertanyaan sangat baik saya dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya tentu saja ketika seorang tua sudah berusaha mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, kemudian dia melakukan dosa, ya orang tua tidak menanggungnya. Hukum asalnya seperti yang disebutkan di dalam Islam, alla taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ibunya apalagi sudah berusaha menasihatinya, mendidiknya. Kalau anaknya alasannya tadi itu alasan yang dibuat-buat, apalagi alasannya orang tua terlalu keras mendidiknya, lah kalau keras itu tujuannya untuk mengarahkan dia, yang sudah dikerasi saja seperti ini, apalagi yang dilunak, yang diberikan kelunakan, malah lebih parah lagi bisa jadinya. Jadi tidak perlu didengarkan alasan tersebut. Yang jelas orang tua, selama dia sudah berusaha mengingatkan, itu dosa yang ditanggung oleh anak itu sendiri. Yang bisa dilakukan adalah sekarang berusaha menasehatinya, mendekatinya, berusaha mengarahkan kepadanya tentang, menjelaskan tentang keburukan perbuatan tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua, apalagi dalam hal ini ibunya. Itu yang dia bisa laksanakan tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar anak tersebut ya dimudahkan untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz dari beberapa, ada dua pertanyaan yang semakna Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, jika dalam sholat terbetik dalam hatinya sesuatu dan kita segera sadar, apakah boleh dalam sujud kita beristighfar darinya? Dan apakah doa dalam sujud harus

0: dalam harus dalam hati karena takut. Karena takut jadi pembatal sholat jika dilafazkan, mohon Ustaz memberikan penjelasan. Dan kemudian apakah seorang yang dalam sholatnya terbesit gambaran sesuatu yang kurang bagus, satu yang berbau porno, kemudian dia teringat, apakah dia batal sholatnya Ustaz atau dia tetap melanjutkan sholatnya Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Kalau muncul pikiran-pikiran seperti ini dalam sholat, ya, pikiran buruk atau hal-hal yang seperti ditanyakan tadi, itu disyariatkan untuk kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu adalah bisikan syaitan yang memang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ya, syaitan itu ada yang ya diutus oleh iblis untuk mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Ketika seorang sahabat yang mulia Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW mengadukan bahwa dia sering ada bisikan-bisikan buruk dalam sholatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syaitonun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang disebut namanya khinzab. Ya. Jadi syaitan yang khusus bertugas mengganggu orang dalam sholat. Kata Nabi SAW, "Fa'idha ahsastahu," kalau kamu rasakan kehadirannya, berlindunglah kepada Allah dari godaannya, kemudian menghembuslah ke arah kiri 3 kali. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kayak meludah sedikit ke kiri 3 kali seperti itu. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini untuk menghindarkan godaan tersebut, karena sahabat ini ketika dia praktekkan, kata dia, "Fa'adhaballahu dhalika anni," maka Allah hilangkan gangguan syaitan itu dari diriku. Itu yang kita lakukan. Adapun masalah yang berhubungan dengan istighfar tadi, ya, kita istighfar kepada Allah, kan setelah selesai sholat nanti ada istighfar tersendiri. Yang penting kita hilangkan gangguan tadi seperti yang disyariatkan tadi, kita hilangkan pikiran kita dari godaan syaitan tadi, kemudian kita baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian menghembus 3 kali tadi, itu kita lakukan. Kemudian doa di dalam sujud, kita lakukan setelah kita membaca zikir sujud dan dilafadzkan. Doa itu tidak membatalkan sholat. Kalau doa, seandainya doa membatalkan sholat, berarti doa kita dari awal, sholat kita dari awal batal terus. Karena dari awal kita baca doa istiftah misalnya, Allahumma ba'id baini misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kan ini doa. Kalau seandainya membatalkan sholat, doa itu dari awal sholat berarti sudah batal doa sholat kita. Jadi doa itu disyariatkan bahkan di dalam sholat, dan itulah doa yang terbaik. Caranya kita baca setelah waktu sujud, ya. Karena waktu sujud dianjurkan banyak berdoa, kata Nabi SAW, "Fa'akthiru du'a fihi," perbanyaklah doa di dalam sujudmu. Setelah kita baca zikir sujud, misalnya Subhana Rabbiyal A'la atau yang lainnya, kita baca doa. Dan dilafadzkan doa tersebut, karena doa ini bukan pembicaraan. Yang membatalkan sholat itu adalah pembicaraan manusia biasa, kita panggil orang misalnya. Kita menegur orang lain, itu batal sholatnya. Atau kita berbicara sendiri, berbicara dalam bahasa kita, ini batal sholatnya. Tapi kalau berdoa ini tidak membatalkan sholat. Ini justru dianjurkan, apalagi ketika sujud, kita memperbanyak doa, ya, setelah kita membaca zikir dalam sujud kita. Nah, barakallahu fikum.
0: Naam Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, mau telepon kembali di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali pada Anda semuanya. Khotolit salam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya mau chat WA di 0218236543. Nah, kami angkat kembali pertanyaan mau telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kita akan angkat satu pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Dari penanya kita, "Assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya. Jika kita pernah berbuat syirik, seperti pernah berdoa ke kuburan, saat tobat gimana cara kita bersyahadat kembali Ustaz? Apakah harus ada yang memandu seperti syahadatnya orang yang mu'alaf Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz." Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan selalu bagi antum yang bertanya dan bagi kita semua. Ya, untuk bersyahadatnya cuma kita bersyahadat sendiri saja. Kita bersyahadat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadat, merenungkan maknanya, dan tentu saja bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cuman tadi yang dicontohkan seperti orang berdoa di kuburan. Orang berdoa di kuburan belum tentu syirik. Mungkin dia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah, dia menyangka di situ adalah tempat dikabulkannya doa. Ya, ini bisa menyerempet kepada kesyirikan. Karena kenapa dia menyangka seperti itu? Tapi kalau dia berdoa hanya sekedar berdoa di kuburan, ini kita katakan perbuatan yang tidak disyariatkan, tapi belum tentu syirik. Beda kalau dia berdoa misalnya meminta kepada penghuni kubur atau meyakini penghuni kubur sebagai perantara untuk memudahkan doanya diterima oleh Allah. Jelas ini bisa merupakan kesyirikan. Jadi perlu dirinci tadi, orang yang berdoa di kuburan belum tentu itu syirik. Ya, jelas itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan bisa syirik besar, tapi juga bisa perbuatan lain seperti bid'ah atau hal-hal yang lainnya, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Nah, barakallahu fiik.
0: Dan Ustaz Wafiq Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Terima kasih Ustaz atas materinya, sangat bermanfaat. Izin bertanya Ustaz, iman itu kan naik turun ya Ustaz, dan dibangun atas dasar sabar dan syukur. Bagaimana agar kita bisa menjaga agar iman tetap stabil jika dikaitkan dengan sabar dan syukur tadi Ustaz? Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Semoga kami sekeluarga di selalu dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Ustaz.
1: Amin barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan limpahan rahmat bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, dalam kaitannya dengan sabar dan syukur tadi, untuk menjaga iman kita agar selalu dalam kebaikan, pertama yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Karena semua kebaikan ada di tangan Allah, dan yang maha kuasa untuk menjaga kita dalam segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan, hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan sabar dan syukur, itu seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana dzalika khairun lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana dzalika khairun lahu." Alangkah indah dan mengagumkan keadaan seorang yang beriman. Sesungguhnya urusannya semua membawa kepada kebaikan, keadaannya semua membawa kepada kebaikan, dan tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali hanya orang yang beriman saja. Kalau dia ditimpa nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Kalau dia ditimpa kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Jadi caranya kita menyikapi keadaan kita dengan dua hal ini. Waktu kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita baca seperti yang disyariatkan, dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Maka tentu ini sangat besar keutamaannya. Kalau waktu ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, meyakini pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ya, di situ juga ada zikir yang disyariatkan untuk kita baca, Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Maka seperti ini kita menyikapi kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu berada di atas kebaikan, kita selalu menggunakan syukur sewaktu kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan menggunakan sabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, halo Bapak. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Rahmat di Tangerang Pesisir, Pak Ustaz.
0: Ya, baik Pak Rahmat di
2: Iya.
0: Tangerang Pesisir. Silakan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Iya, mau tanya Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Ya, silakan.
2: Halo.
0: Iya, silakan, Pak. Silakan.
2: Oh, ini waktu beberapa tahun yang lalu.
0: Ya. Ya, langsung.
2: Waktu
0: ya,
2: saya silakan, punya, Pak. Silakan. Istilahnya mantan istri punya nazar janji.
0: Baik, Bapak mohon maaf, Bapak langsung saja, jangan menyimak lewat
2: kepada
0: televisi, Pak.
2: Almarhum.
0: Bapak mohon maaf, Bapak langsung saja Bapak sampaikan, tidak perlu menyimak.
2: Janji kepada almarhum sebelum dibayar, ya. Terus almarhum ini harus dibayar atau tidak tuh Pak
0: Baik,
2: Ustaz?
0: Baik. Terima kasih Pak Rahmat, atas pertanyaan cukup Pak ya. Baik, terima kasih Bapak dan kita akan pesankan kepada Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz.
1: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau, keluarganya dan untuk kita semua. Ya. Kalau itu sudah merupakan janji, maka harusnya ditunaikan tentu saja. Karena kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih untuk menunaikan janji. Ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janjimu. Karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda orang munafik ada tiga, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kalau itu berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, ya maka ditunaikan janjinya. Kalau misalnya itu janji berupa membelikan sesuatu, kalau misalnya dia sudah wafat, ya berikan kepada ahli warisnya sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita janjikan, berikan kepada ahli warisnya untuk mereka bagi sesuai dengan pembagian warisan yang diterangkan dalam Islam. Yang jelas itu janji harus ditunaikan karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini Ustaz. Satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah kami pilih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon Ustaz memberikan mohon maaf Ustaz mau bertanya, bolehkah kita berpuasa setiap hari yaitu puasa sunnah dikarenakan ingin hidup sehat karena sudah sering sakit-sakitan dan obesitas. Mungkin saat ini ada dua pertanyaan tentang hukum puasa sunnah setiap hari yang tidak ada jeda dan kemudian tentang niat berpuasa untuk hidup sehat. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, berpuasa setiap hari selain dari puasa yang wajib, puasa Ramadan. Itu dilarang dalam Islam. Ada larangannya di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang sahabat yang ingin setiap hari berpuasa ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyebutkan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu yang terbaik sudah. Ya. Jadi yang disyariatkan dalam Islam kalau kita ingin memperbanyak puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian tadi, niat berpuasa bukan ditujukan untuk tujuan dunia seperti tadi, karena ini nanti tidak bernilai ibadah. Ya, tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hal tersebut, kita yakin itu akan mendatangkan madarat untuk kita, bahkan bukan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, kita yakin segala sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini justru tidak membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Jadi, kita niatnya ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kebaikan-kebaikan di sisinya. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan hasil yang baik, kalau betul-betul kita niatnya ikhlas, maka Allah akan berikan kebaikan itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi jangan kita niatkan untuk semata-mata karena kesehatan, ya. Tapi kita niatkan untuk melaksanakan puasa dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka membiasakan, menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah, yang ini akan berpengaruh dengan masalah keikhlasan kita dalam beramal nantinya dan kebaikan-kebaikan lainnya dalam urusan agama kita. Jadi jangan kita niatkan hanya untuk urusan dunia tersebut, karena ibadah yang agung itu balasan kebaikannya adalah di akhirat nanti yang merupakan balasan, yang merupakan sebaik-baik balasan, tentu lebih baik daripada balasan-balasan duniawi. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan kita menyimak, mengambil manfaat, dan bisa merenungkan, mempraktekan ilmu yang kita dapatkan dalam kajian kita di kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA. Hafizallahu taala jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah beliau berikan, materi yang telah beliau sampaikan, dan jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami Kru Roja Celengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali pada kajian berikutnya insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya kota Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir kajian ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, sebuah karya kitab ulama yang sangat penuh dengan faedah yang bisa kita ambil. Dan akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, tetap jaga kesehatan, memohon kepada Allah perlindungan, dan juga semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarak.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada kaum dangu yang selalu setia mendengarkan kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan memberikan keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, untuk selanjutnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah ta'ala. Semoga apa yang kita simak nantinya bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Baik, terima kasih akhi. Jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Summa amma ba'du. Tidak mungkin sekedar ungkapan syukur meski ribuan kali kita ungkapkan dapat merealisasikan syukur yang utuh dengan nilai terbaik. Karena syukur itu memiliki jangkauan makna yang luas, dimensi yang tanpa batas. Bukan hanya sekedar dengan mengikrarkan rasa berterima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan bukan juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikrar ada keyakinan bahwa nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar maknanya adalah agar kita mampu menjadikan semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkannya kepada

0: kita menjadi fasilitas, media, agar penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin waktu juga semakin meningkat. Karenanya ini butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW ajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, mengingat engkau, bersyukur kepada engkau, serta memperindah ibadah kami untuk engkau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan segenap dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama di kesempatan yang baik dan berbahagia ini, di waktu duha yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini. Hingga jelang siang hari nanti, kita akan lanjutkan kajian bersama kita Ahaditsul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan sebelum lebih lanjut kita akan menyambung kajian tersebut, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga mengajak kepada semua yang mengikuti kebersamaan ini untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati, agar ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal salih yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sekian pertemuan yang sudah menyatukan kita, kita telah belajar begitu banyak ayat, begitu banyak hadis, bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan salah satu kesempurnaannya ada pada keindahan tuntunan akhlak mulia di semua dimensi kehidupan. Dan akhlak mulia ini bukan hanya sekedar lip-sync, tetapi benar-benar akhlak yang menuntun seorang hamba mulia interaksi dirinya dengan Allah, mulia interaksi dirinya dengan dirinya sendiri, dan terlebih dia mulia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mengikuti atau meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita ikuti tersebut telah memberikan keteladanan yang terindah dalam akhlak yang mulia di semua dimensi kehidupannya. Maka demikianlah kita tidak memiliki jalan yang lain kecuali agar kita mengikuti tuntunan beliau. Dalam beberapa kesempatan saya biasa menyampaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kita semua ingin surga. Dan surga sudah pasti dengan penuh keyakinan merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia seluruhnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum, mereka semua akan bertempat di surga. Demikian pula kaum mukminin semuanya akan bertempat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, murid-murid beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua di surga. Dan mereka telah menempuh sebuah jalan, jalan beragama. Maka kalau kita ingin surga yang sama, kita tidak memiliki pilihan kecuali menempuh jalan yang sama. Kecuali yang kita inginkan hanyalah surga di dunia, atau surga yang barangkali bukan surga Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin surga yang hanya ada dalam khayalan atau ilusi. Tetapi kalau ingin surga yang betul-betul surga sebagaimana disebutkan dalam setiap ayat atau hadis tentang surga, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali agar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat waktu itu juga kaget. Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah, man 'asani faqad aba." Siapa yang ikut kepadaku, mengikutiku, meneladaniku, mengambil tuntunanku, berjalan bersamaku di jalan yang dahulu aku tempuh, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka, membelot, membangkang, menyimpang, menjauh dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka dia bukanlah bagian dariku. Dan dialah yang akan menolak masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali agar kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam spesifik pembahasan kita adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keindahan akhlak, sehingga semua bagian dari yang beliau tuntunkan adalah panutan, adalah keteladanan. Makanya para ulama mendapatkan begitu banyak hadis menjadi penjelasan bahwa demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Perlakukanlah dirimu dengan baik, yaitu dengan cara tatkala melakukan kekeliruan, iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang indah." Kemudian pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah mengkaji 4 pilar akhlak yang mulia. Yang ternyata kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan indah Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani, bahwa seluruh akhlak yang mulia itu bermuara kepada 4 hadis. Ya. Semua akhlak yang mulia, kalau dibuat 4 klasifikasi besar, atau dibuat klasifikasi besar, maka akhlak mulia itu akan bermuara kepada 4. Yang pertama adalah kepada hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Kemudian muara yang kedua, akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan Islam seorang hamba adalah ia meninggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kemudian muara yang ketiga, akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan kau marah. Dan muara yang keempat ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan mengkaji apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullahu ta'ala pada akhlak mulia keseharian yang pertama, yang sudah semestinya kita berupaya untuk optimal menjalankannya. yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan penjelasannya adalah bahwa setelah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi tergambarkan pada tauhid, maka akhlak baik seorang hamba kepada sesama manusia yang tertinggi adalah birrul walidain. Kita sudah tahu ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu. Aku, kata Nabi, yang menjamin sebuah istana di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang memperindah akhlaknya. Yang memperindah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada dirinya ataupun akhlak kepada sesama manusia. Dan ternyata di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa yang tertinggi akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin pada bagaimana ia menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dia selalu mencari dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah, dan dia juga selalu waspada serta meninggalkan semua yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya boleh dicatat oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang tingginya akhlak mulia pada birrul walidain. Pada birrul walidain. Yaitu yang pertama misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan agar kalian tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu ayat disebutkan dua wasiat Allah secara bergandengan. Tidak terpisah ayatnya, nyatu. Bergabung menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah agar seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan inilah akhlak tertinggi, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengabdi seutuhnya, setulusnya, semurni-murninya untuk Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keesaannya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat bakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, berakhlak luhur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula boleh dicatat oleh para pemirsa di mana saja berada firman yang lain, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan yang kedua, masih di ayat yang sama, dan hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi digandeng di dalam satu ayat yang sama. Masih digabungkannya dua perintah agung tersebut, mengesakan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Hubungan baik akhlak mulia dengan Allah dan hubungan baik bakti manusia atau akhlak yang mulia seorang manusia kepada sesama manusia, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat bakti baik, indah, mulia kepada kedua orang tua. Ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala gabungkan kemuliaan ini dalam surat Luqman. Nanti lihat ayat 13 kemudian juga ayat ke-14. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa in ja'a wa la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Jadi lihat ayat 13, lihat ayat 14. Pada ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid. Awal ayat 14 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kewajiban bakti pada orang tua, kemudian di penghujung ayat 14 tersebut Allah gabungkan. Anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku sajalah kalian kembali. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kaidah umumnya, setiap amal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun tinggi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun mereka yang berbuat baik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas penghambaan diri seorang hamba sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun semakin tinggi. Makanya surga tertinggi adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, hamba-hamba yang menjalankan semua perintah, salah satunya yang tertinggi adalah perintah bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat Al-An'am ayat 151, dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahumullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Habib As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Orang tua, maksudnya bakti, bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Dan di antara makna paling tengah itu yang paling baik, yang paling tinggi. Karenanya tatkala Nabi SAW mendengar seorang berdoa, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus, fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa minta surga Firdaus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus yang paling tengah dan paling tinggi itulah berada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari situlah terpancar sungai-sungai, air-air sungai di dalam surga. Jadi, di antara makna al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah, di antara maknanya adalah yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling baik. Karena kita dibimbing oleh Nabi SAW untuk meminta surga Firdaus. Sementara surga Firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab. Kalau kau mau, silakan sia-siakan pintu itu. Aw ihfazhu, atau kalau kau mau juga, maka jagalah dengan baik. Ini bukan pilihan artinya silakan mau bakti boleh, mau durhaka boleh, bukan. Ini menjelaskan ada ajakan motivasi kebaikan dan ada ancaman serta kewaspadaan terhadap keburukan yang tercela. Jadi siapa saja di antara kita sesungguhnya berkesempatan untuk bisa masuk surga langsung ke yang tinggi. Karena kita semua punya orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ada kesempatan yang besar kita bisa meraih pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah dan paling baik. Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya ada hadis yang dahulu sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kalau salat itu berarti hubungan baik seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Ketika seorang itu salat, dia jaga salat, dia sedang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi menjawab demikian, Abdullah ibn Mas'ud tanya lagi, thumma ayyun, ada lagikah ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Berarti berbakti kepada kedua orang tua itu hubungan baik, akhlak seorang hamba bersama siapa? Sama manusia. Jadi setelah hubungan baik dirinya kepada Allah dalam salat, kemudian hubungan baiknya bersama para manusia, yang paling baik, yang paling tinggi adalah bersama orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, thumma ayyun, apalagi wahai Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma al-jihadu fi sabilillah. Selanjutnya barulah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah azza wa jalla. Redaksi yang serupa dengan makna hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain, si penanya berkata, ayyul amali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kalau yang tadi, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, apa amal yang paling afdal? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan, imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intinya hubungan seorang hamba dengan Allah baik dalam iman ataupun dengan amalan seperti salat. Kemudian setelah itu, si penanya menagih, apalagi wahai Rasulullah amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal, yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, ya, sebuah doa, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kalian mempelajari doa ini. Di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian di penghujung doa tersebut, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Diajarkan doa oleh Nabi SAW untuk kita panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kepadamu, meminta kepadamu bisa melakukan semua kebajikan dan bisa meninggalkan semua keburukan dan bisa mencintai kaum miskin. Subhanallah, bisa mencintai kaum miskin. Kemudian di penghujung doa itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta di dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku mohon kepada engkau cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Lah tadi ada hadis di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata di urutan ranking kedua setelah ranking satunya adalah tauhid yang tercermin pada salat di awal waktunya, maka yang kedua adalah birrul walidain. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdasarkan doa tersebut diperintahkan untuk meminta kepada Allah mencintai birrul walidain. Cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cinta berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Dan karena iman bertingkat-tingkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang dari mulai tingkat tertinggi, baru kemudian dibawanya terus, yang dibawanya lagi terus, yang dibawanya lagi, dan begitu seterusnya. Maka berarti di antara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita wal'iyadzu billah berdurhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada empat ayat yang menggandengkan hak tauhid dengan hak birrul walidain. Hak tauhid dengan hak birrul walidain. Dan ada yang menarik juga untuk kita ketahui, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seorang sahabat atau pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon izin kepada Nabi untuk disertakan di dalam perjalanan jihad. Dan kita tahu tadi jihad adalah ranking ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan disertakan di dalam peperangan jihad fi sabilillah. Mestinya ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Permintaannya baik atau bukan? Tentu saja baik. Bahkan termasuk tiga besar amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka walidan abawan, apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Dalam redaksi riwayat yang lain, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut, na'am, ya Rasul, aku masih punya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan para pemirsa sekalian, bagaimana jawaban Nabi ini? Fa fihi ma fajahid, maka dengan baktimu kepada keduanya lah kau hendaknya berjihad. Allahu akbar. Jadi jihad fi sabilillah yang barangkali sebagian kita masih memahami terbatas hanya pada perang, ya, pegang senjata, baik senjata laras panjang atau senjata tajam atau semisal itu, kemudian mungkin pakai baju zirah, baju perang, kemudian mengendarai kuda misalnya, atau mungkin naik tank baja misalnya begitu, berperang. Ternyata berdasarkan hadis Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua pun disebut jihad. Seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk disertakan di dalam jihad, dan itu sama sekali tidak keliru, bukan salah, bahkan itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah di ranking ketiga. Tapi ternyata pemuda itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu sudah berbakti atau belum, baik atau tidak hubungannya dengan kedua orang tuanya, sudah izin belum sama orang tua. Tidak, Nabi tidak bertanya itu semua. Nabi langsung menyatakan fa fihi ma fajahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, beliau menjelaskan bahwa dengan baktimu kepada kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Subhanallah. Berjihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh ketulusan, dengan maksimalisasi, optimalisasi, itu memerlukan effort yang luar biasa, tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan juga oleh Al-Albani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu Rabbi fi sakhati al-walid. Dan baginda Rasulullah SAW, ridha orang tua ada pada ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Siapa yang menyatakan ini? Baginda Nabi. Kata Nabi SAW, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Meskipun tentu saja berlaku, ridha orang tua yang dimaksud ini apabila keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada sesama makhluk itu bersyarat selama itu ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau permintaan orang tua, arahan orang tua, himbauan, ajakan orang tua bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin itu aneh, meskipun itu mungkin berat, meskipun itu sangat menantang, tapi bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana kita wajib untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk menjauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ridhanya Allah ada pada ridhanya orang tua kepada si anak, murkanya Allah kepada seorang hamba bergantung pada murkanya orang tua kepada hamba tersebut sebagai anak mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada surat Luqman, kelanjutan ayat yang tadi kita sudah baca ayat ke-13 dan juga ayat ke-14, yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan, anishkur li wali walidaika. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua karena jasa-jasa mereka tidak terhingga, tidak bisa dirangkai dengan sekedar kata-kata. Nah, lihat ayat 15 dalam surat Luqman tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala seakan menuntun kita untuk bahkan maksimal untuk mencari ridha orang tua ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu tak berilmu tentang kebenarannya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi permintaan syirik tersebut. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang tua. Meskipun setiap hamba diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, tapi kalau orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah, Allah yang larang. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ayatnya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah berfirman melanjutkan masih di ayat yang sama, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang terbaik, yaitu bakti. Di dalam ayat yang lain, kalau tadi kita membaca surat Al-Isra ayat 23, maka pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Ada lima tuntunan langsung dalam satu ayat yang seakan-akan menjadi instrumen implementatif bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tua, dan sampai batasan seperti apa sih bakti itu kita wajib lakukan. Di dalam ayat 24 dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat Al-Isra, Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, apabila kedua orang tuamu telah mencapai usia senja, masih hidup baik dua-duanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahuma uff, jangan ucapkan ah. Jangan ucapkan ah. Dan kata para ulama, kalau kita lihat tafsirnya, disebutkan indakal kibaro, jika keduanya telah mencapai usia senja, bukan berarti kalau masih belum tua, belum senja, usianya boleh kita memaki-maki, bukan. Tapi maknanya adalah bahwa orang tua itu pada umumnya semakin lanjut usia, semakin seringkali ujiannya bagi seorang anak ketika berbakti kepada mereka adalah ujian jangan sampai mengumpat orang tua. Kekesalannya jangan sampai menjadikan dia mencaci maki, bahkan menjatuhkan orang tua. Fala taqul lahuma uff. Dan kata para ahli tafsir, kata para ulama, seandainya di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ada ucapan hardik, cacian yang lebih ringan daripada uff, ini saya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Karena tidak ada, maka itulah yang dihadirkan. Ah saja enggak boleh. Uff saja enggak boleh. Fala taqul lahuma uff. Dan semakin usia senja, semakin berat ujian untuk tidak mengucapkan ah, misalnya begitu. Ketidaksukaan, ketidakrelaan, ya, ketidaksetujuan, dan seterusnya. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala taqul lahuma uff. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan caci maki mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka, jangan meneteskan air mata mereka disebabkan olehmu. Jangan. Ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau surga tertinggi dengan akhlak yang mulia, maka orang tualah yang paling berhak diperlakukan setinggi-tinggi, semulia-mulianya akhlak. Maka jangan ucapkan ah pada orang tua dan jangan menghardik mereka. La tanharhuma. Wa qul lahum qawlan karima. Kemudian perintah yang ketiga, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang karima, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bukan sekedar intonasinya saja enak, tapi ucapkan yang semuanya mendapatkan kategori karima. Pilihan kata-katanya, intonasinya, raut wajahnya, ketulusannya, pembuktian ketulusan ucapan tersebut. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian yang keempat, waghfir lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Turunkanlah sayap-sayap ketundukanmu kepada kedua mereka. Artinya adalah jadikan atau berikan hati yang terindah untuk mereka. Rendah hatilah di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan angkuh, jangan sombong. Apalagi sebagian anak itu ada yang kemudian baru kaya sedikit saja sudah lupa daratan. Dia perlakukan orang tuanya seenak-enaknya. Dia suruh-suruh, dia teriak-teriak, dia buat orang tuanya jengkel, bahkan sampai orang tuanya menitikkan air mata. Merasa kecil di hadapan dia layaknya seorang pembantu. Wal'iyadzubillah, wa'na'udzubillah min dhalik. Jangan. Wa'khfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah. Justru engkau yang harus menundukkan sayap kelemah lembutanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Layani mereka. Perlakukan mereka dengan lebih lembut daripada perlakuan lembut kita kepada anak kita sendiri. Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Benar bahwa kita misalnya sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan perhatian dari anak dan seterusnya sehingga kita juga cinta kepada anak-anak kita. Tapi cinta kepada kedua orang tua mestinya lebih, karena itulah modal kita untuk bisa berbuat bakti sebaik-baiknya untuk mereka berdua. Ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ucapkan bahwa, ucapkan dalam doamu, رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Ya Allah, sayangi mereka berdua, كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada saat aku masih kecil. Bayangkan dalam satu ayat langsung lima instrumen bagaimanakah berbakti pada orang tua, terutama sekali pada saat orang tua itu sudah senja, sudah semakin rapuh, sudah semakin malu, bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu sudah semakin berubah lagi dari usia yang matang menjadi kekanak-kanakan. Mereka bentuk fisiknya besar, tapi mereka sudah tidak bisa lagi apa-apa. Jalan harus dipapah. Sebagian karena kondisi sakitnya, mohon maaf, buang airnya harus di atas kasur. Harus terapi kesehatan ini, kontrol dokter sepekan sekali, dua pekan sekali. Makannya sudah harus dipilih-pilih. Seperti dulu dahulu mereka melayani kita. Kita masih bayi, nggak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih ASI. Sudah bisa makan jagung dan tidak ada masalah, gak mungkin kita dikasih hal-hal yang akan merusak giginya, akan merusak organ tubuhnya. Subhanallah, orang tua sayang kepada anaknya. Dengan kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira kau sayangi orang tuamu dalam baktimu untuknya. Subhanallah. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa birrul walidain artinya dua orang tua, itu artinya ada ayah dan ada ibu. Dan ternyata di dalam Islam, prosentase bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada prosentase bakti kepada ayah. Ini bukan berarti boleh durhaka pada ayah, bukan. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi bakti seorang anak kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai bakti seorang anak kepada ayahnya. Dari mana hal itu kita pahami? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Dengan jalur-jalur yang juga banyak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang harus aku bakti kepadanya?" Qala ummuk, kepada ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Qala ummuk. Nabi bersabda, kepada ibumu lagi. Dia bertanya lagi, "Tsumma man?" Siapa lagi Rasul setelah ibu dan ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kalinya juga menjawab, "Ummuk, ibumu." Kemudian penanya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu? Ibu, ibu, dan ibu." Kemudian siapa lagi? Qala abu, ayahmu. Dalam redaksi riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku, wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku? Ternyata jawaban Nabi SAW bukan, "Silakan kau baik pada istrimu," atau "Silakan kau baik pada suamimu," atau "Silakan kau baik pada anak-anakmu." Tapi justru Nabi SAW menjawab, orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita adalah ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang kedua kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abu. Baru kemudian ayahmu. Subhanallah. Maka para pemirsa yang di mana saja berada, rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita mengaku kita berproses hijrah, kita berusaha belajar untuk menjadi lebih baik sehingga kita belajar sama-sama akhlak, ya. Tapi ternyata di kehidupan kita, kita masih tercatat belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mulai berbakti pada orang tua, maksimalkan. Yang belum berbakti pada orang tua, segera tinggalkan kelalaian. Segera bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan pintu tertinggi surga dengan bakti kepada yang tersisa. Kepada yang sudah meninggal dunia, bagaimana Ustadz, jadi anak salih, alirkan pahala dan kebajikan dengan doa kita untuk kebaikan mereka, baik di alam barzakh ataupun hingga sampai di surga. Allahu Akbar. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi SAW diperlihatkan seorang penghuni surga yang dia terus memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Dia misalnya sudah berada di satu tingkatan, kemudian diangkat lagi tingkatan surganya. Padahal kita tahu bahwa surga yang terindah adalah surga yang tertinggi. Makin tinggi, makin indah surganya. Dia diangkat, diangkat, diangkat terus, diangkat derajat surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sambil keheranan bertanya, "Ya Rabbi, anna lihadha?" Ya Allah, dari mana kok aku bisa mendapatkan seperti ini? Diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pertanyaan hamba tersebut, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan istighfar putramu untukmu, permohonan ampunan dosa yang dipanjatkan putramu untukmu. Artinya, seorang yang kedua orang tuanya bahkan meninggal dunia sekalipun, bukan berarti sudah selesai dan berhenti untuk berupaya berbakti pada orang tua. Terus bagaimana caranya? Berdoa kebaikan. Sambung silaturahmi. Lakukan kebajikan yang dibenarkan dalam tuntunan Islam, yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kalau orang tuanya belum berhaji, maka dia berhaji untuk orang tuanya, dan kita berada di bulan-bulan haji. Zulqi'dah sudah semakin berada di penghujungnya, mendekati akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke Zulhijjah. Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ya, kalau kita mampu untuk berhaji, kita sendiri berhaji, kemudian orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji, hajikan kedua orang tua. Atau mungkin orang tua memiliki hutang, lunasi hutangnya. bersedekah, wakaf atas nama orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan wafat kedua orang tua tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, pembahasan tentang birrul walidain panjang, sebagaimana kita juga dapatkan di dalam kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, hafizahumallah, membawakan banyak sekali ayat dan juga hadis sehingga tidak cukup pada satu pertemuan. InsyaAllah kita akan sambung kembali bagian-bagian lain yang masih sangat perlu kita gali, kita kokohkan pada diri kita masing-masing untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana tadi diucapkan oleh, disabdakan oleh Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu paling tengah surga. Dan di antara makna pintu paling tengah adalah pintu surga yang terindah, surga yang terbaik. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga masih bersambung penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, masih cukup waktu insyaAllah untuk kita coba berdiskusi, membincangkan apa yang berkaitan dengan birrul walidain, karena ini nyaris sering terluput oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh orang dewasa yang masih punya orang tua, padahal dia juga sudah ngaji, sudah menyatakan dirinya hijrah, sudah meninggalkan hal-hal jahiliyah, dia ingin lebih baik, dia ingin menjadi hamba yang menghadap Allah dalam keadaan istiqamah hingga husnul khatimah, tapi ternyata kalau sudah masuk kepada pembahasan birrul walidain, lisannya keji, menyakiti kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya sedih, sampai isak tangisnya adalah isak tangis mendalam orang tua, disia-siakannya orang tua tersebut, ya, disakiti dengan kata-kata dan sikapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus segera kita hentikan, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin berakhlak mulia dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang disampaikan di kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan mendatang, saat Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dan memanjangkan usia kita biiznillahi ta'ala. وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sebelum ditutup dengan salam, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlaq dalam bab pembahasan mengenai surga tertinggi, yaitu dengan birrul walidain. Beruntung bagi Anda semua yang masih memiliki orang kedua orang tua yang masih ada, yang masih hidup, dan masih bisa untuk terus berbakti kepadanya untuk mendapatkan surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk Al-Ustaz Izzal Yudhiyah Putra Nada, hafizahullah. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan langsung saja kita majukan yang pertama Ustaz dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya, bisakah kami terus selalu mendoakan kedua orang, mendoakan orang tua, ibu mertua yang kebetulan masih ada, untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Ta'ala. Karena sekarang ini sudah sangat sepuh, yaitu sekitar umur 92 tahun. Namun sejak kami mengenal beliau, meski beragama Islam dan pernah ibadah ke Tanah Suci, namun kami lihat sangat jarang sekali sholat dan tidak melaksanakan puasa, Ustaz. Mohon pencerahannya, apa yang harus kami lakukan. Jazakallahu khair, barakallahu fik.
0: Fikum barakallahu wa jazakum khaira. Bukan sekedar boleh, tetapi itulah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti pada orang tua, terutama orang tua kandung. Dan setiap pasangan, suami atau istri, menjadi supporter terbaik bagi pasangannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya, seorang istri mestinya menjadi supporter terbaik bagi suaminya agar si suami bakti pada orang tuanya.

0: hanya boleh tetapi wajib. Baik, jika pertanyaannya adalah Ustadz, kondisinya adalah orang tuanya itu semakin senja, usianya 90 sekian tahun, sudah pernah haji, tapi terlihat jarang sholat, mungkin meninggalkan sholat, atau mungkin sholatnya tidak diketahui oleh anak ataupun menantunya misalnya begitu, dan juga tidak berpuasa. Coba dilihat, barangkali tidak berpuasanya karena memang dia tidak sanggup. Ya, mungkin karena dia tidak sanggup, atau dia ada syubhat tentang puasa. Dia berpikir bahwa dirinya di usia sudah di atas 90 dan merasa tidak sanggup, tapi dia tidak menjelaskan kepada anaknya, intinya tidak berpuasa begitu saja. Kalau memang beliau adalah seorang yang kondisinya sudah tidak memungkinkannya untuk berpuasa, tidak kuat dan lain sebagainya, apalagi kalau dikuatkan dengan keterangan medis misalnya, beliau yang sedang treatment terapi tertentu, sakit misalnya, maka tentu dia mendapatkan uzur dan ada solusi untuk hal tersebut baginya. Ya. Kalau tidak sholatnya, ya coba dilihat, barangkali sholat beliau itu secara sembunyi-sembunyi di kamar, misalnya tidak diketahui dan lain sebagainya. Ya, intinya kita tidak terburu-buru menjustifikasi bahwa beliau sudah tidak layak lagi kita berbakti kepadanya karena dia tinggalkan sholat, karena dia tinggalkan puasa. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Ya, saya sih masih membayangkan beliau sholatlah kalau seandainya misalnya sholat id, tapi usia 90 tahun ke atas juga mungkin sudah sangat berat ya, tidak bisa sendiri, mungkin harus dipapah dan lain sebagainya. Maka kita selain berprasangka baik kepada beliau bahwa beliau insya Allah bukan mengingkari kewajiban sholat, justru dari situlah kita semestinya harus lebih sayang. Kita memandu beliau, ya. Salat dan lain sebagainya, diingatkan tentang salat, bagaimana salat dengan gerakan-gerakan yang dilakukan sekemampuan, ya kalau tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, bacaannya sederhana kok, hanya surat Al-Fatihah saja misalnya, sehingga beliau lebih semangat. Ya, apakah boleh? Boleh, doakan agar beliau mendapatkan hidayah. Jangankan orang yang sudah sempat haji atau umroh dan semisalnya, orang yang kafir sekalipun masih hidup, dia masih boleh atau masih berhak untuk didoakan agar mendapatkan hidayah. Bukankah Nabi SAW mendoakan kepada umatnya yang belum dapat hidayah, Allahumma hdili qawmi fa'innahum la ya'lamun. Doa beliau dan juga nabi-nabi sebelum beliau adalah, ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum berilm, belum mengetahui. Doakan hidayah menyapa beliau, ya, sambil terus tingkatkan akhlak baik kita untuk beliau, sehingga beliau kok kagum dengan kebaikan anaknya, kebaikan menantunya, ya, semakin banyak belajar, semakin masya Allah baktinya kepada orang tuanya. Jangan jarang-jarang minta maaf, perbanyak minta maaf, mungkin kita pernah menyakiti beliau, mengecewakan beliau dan lain sebagainya, dan bersabar. Jangan kita bayangkan bahwa setiap kebaikan yang sedang kita upayakan, secepat itu pula dia akan terwujud sebagaimana kita harapkan. Seperti membalikan telapak tangan. Tidak. Seringkali kebaikan yang dilakukan itu memerlukan kesabaran. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi apakah boleh berbakti pada orang tua yang seperti itu? Sangat, sangat, sangat ditekankan. Apakah boleh mendoakan bagi orang tua yang seperti itu? Boleh. Karena insya Allah beliau masih seorang muslim. Jelaskan, ya, berikan nasihat, tegakkan hujjah, hilangkan syubhah, ajak bicara baik-baik, dan seterusnya dengan akhlak yang mulia. Semoga beliau mendapatkan hidayah kembali. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Dan ini yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dan masih berhubungan dengan pertanyaan pertama Ustaz dari Kibin yang berada di Bandung. Tadi dikatakan mengurus orang tua balasannya surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengurus orang tua juga? Apakah pahalanya sama? Karena kedua orang tua sudah meninggal, hanya tinggal mertua Ustaz untuk mendapatkan surga dengan mengurus mertua, apakah sama juga? Jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum, rekan penanya di Bandung.

0: siapa saja di antara kaum muslimin yang menyimak kebersamaan kita, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Tentu kedudukan orang tua tidak dikalahkan atau disamakan dengan kedudukan mertua. Memang berbeda. Semua ayat hadis yang menjelaskan tentang keagungan bakti pada orang tua adalah orang tua kandung kita. Namun kemudian terkadang kita punya orang tua sambung seperti ayah atau ibu tiri atau orang tua mertua. Apakah sama? Kalau sama persis tentu tidak. Tetapi apakah akan menjadi kesempatan surga? Tentu saja. Apalagi coba bisa dibayangkan, suami istri, baik orang tuanya suami atau orang tuanya istri, ikut bareng bersama mereka, itulah kesempatan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Sebut saja misalnya pasangan suami istri, orang tuanya istri tinggal jauh atau keduanya sudah meninggal dunia. Orang tua suami masih hidup, dua-duanya atau salah satunya. Ternyata kemudian orang tua suami mau ikut tinggal bersama. Dengan usia semakin senja, maka dua-duanya saling tolong-menolong untuk bisa memberikan layanan terbaik. Si suami yang karena terikat pekerjaan di luar rumah akan terbatas waktunya di dalam bersama orang tua, maka si istri dengan tulus, dengan lapang dada, dia memposisikan diri layaknya anak kandung. Apakah dia bisa masuk surga berdasarkan baktinya kepada mertuanya? Bisa, insya Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dia menjadi bagian dari suaminya yang merupakan anak kandung bagi mertuanya tersebut. Dia bahkan menjalankan peran pengganti bagi suaminya. Justru si menantu inilah misalnya yang bersihkan, buang air mertuanya begitu ya, yang suapin makannya karena mungkin sudah tidak bisa makan sendiri, yang papah untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memperhatikan segala urusannya, obat-obatnya, periksa dokternya misalnya. Subhanallah, bagaimana tidak pahala yang besar, bagaimana tidak membuka peluang surga. Apalagi keduanya sudah berkomitmen, sayang inilah pintu surga kita, ayo kita raih sama-sama. Maka tentu saja pintu surga bisa terbuka, meskipun tidak bisa kita katakan bahwa bakti pada orang tua sama persis, berkedudukan persis di titik yang sama dengan bakti kepada mertua. Tentu tidak sama, tetapi itu pun akan membuka pintu surga, apalagi kalau sepasang suami istri berkomitmen untuk berbakti kepada baik orang tua kandungnya ataupun kepada orang tua pasangannya alias mertua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazil atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, Anda bisa menghubungi layanan yang telepon biasa ataupun Anda juga bisa menghubungi layanan layanan telepon WhatsApp. Silakan sekali lagi untuk bisa dihubungi di nomor tersebut ya, di 021-823-6543. Silakan. Halo. Belum terkoneksi Ustaz. Masih kami sambil menunggu. Kami ajukan kembali, ada beberapa pertanyaan senada. Di antaranya dari Ibu Weni dan penanya yang lainnya, ya Ustaz, bagaimana dengan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal Ustaz, sedangkan semasa hidup kami banyak dosa. Lalu apakah juga kami bisa mendapatkan surga tertinggi setelah orang tua meninggal dan juga selama hidup kami banyak durhaka kepada mereka Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat memperbaiki diri di sisa usia kita saat ini di kehidupan dunia. Apakah seorang anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dan masih bisa meraih surga tertinggi dengan bakti tersebut, kendatipun orang tuanya sudah meninggal dunia? Memastikan kita tidak bisa. Tetapi memberikan harapan, semoga. Ya. Karena bakti kepada kedua orang tua itu tetap berlanjut sampai pun orang tua sudah meninggal dunia. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Kemudian Nabi sebutkan, "Awwaladin salihin yad'u lahu." Anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, untuk si orang tua. Ya. Itu artinya bakti berupa doa sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia dihitung sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kebaikan ini bukan kebaikan yang terputus, akan terus mengalir kepada orang tua tersebut. Maka apakah bakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia? Banyak. Nanti insya Allah akan kita kaji selanjutnya. Tetapi bisa saya gambarkan secara umum sebelumnya. Yang pertama adalah berusahalah menjadi anak yang berbakti kepada Allah. Menjadi salih-salihah. Sehingga di setiap kesempatan berdoa, kita selipkan doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karenanya tadi disebutkan hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa di surga ada seseorang yang terus naik kedudukannya di atas surga, terus meninggi. Ternyata itu adalah dampak positif dari istighfar anaknya untuknya. Dia berkata, "Ya Rabbi anna li hadha, ya Allah, aku dapat dari mana ini?" Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hadza bi istighfari waladika lak." Ini adalah akibat istighfar anakmu untukmu. Berarti bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sekalipun mereka sudah meninggal dunia, berdoa terutama dengan kesalihan kita, kita terus berdoa. Yang kedua, menyambung tali silaturahim yang kita terhubung dengan siapapun dari jalur rahim ibu atau bapak kita, ya, kakak, adik, paman, bibi, tante, om, kakek, nenek, dan seterusnya, ya, berbakti kepada mereka, menyambung silaturahmi kepada mereka dalam bingkai sesuai tuntunan. Ya, jadi menyambung tali silaturahmi yang kita terputus atau yang kita tersambung dengan mereka dari garis orang tua. Kemudian yang ketiga, amal-amal salih yang ditawassulkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa mengalir untuk mereka. Bersedekah atas nama mereka, mewakafkan atas nama mereka, misalnya gitu. Haji atau umrah untuk mereka, terutama mereka sudah nazar misalnya sebelumnya. Dia penuhi. Insyaallah sampai. Ya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal salih agar amal salih yang kita lakukan bisa sampai kepada kedua orang tua. Bahkan di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa menyambung hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita dengan kecintaan karena Allah meskipun bukan kerabat atau saudara. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau naik di atas tunggangan sedang berjalan bersama salah satu muridnya Ibnu Dinar. Ya, Malik Ibnu Dinar rahimahullah. Kemudian dari kejauhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada satu sosok yang terus ketika semakin dekat semakin terlihat siapa beliau. Maka Abdullah bin Umar yang sedang berada di atas hewan tunggangannya di bawah terik matahari, beliau berkerudungkan sorbannya. Beliau turun, kemudian beliau segera mendekati orang tersebut, beliau berjabat tangan, ya, memeluknya, kemudian menghadiahkan sorban yang semula ada di atas kepalanya, diberikanlah kepada orang tersebut. Kemudian orang itu dipersilahkan untuk naik ke atas hewan tunggangannya, sampai kemudian mereka bercengkerama dan kemudian berpisah. Maka murid dari Ibnu Umar bertanya, "Wahai Abu Abdirrahman, dia hanyalah orang Arab pedalaman saja, orang Badui saja. Kenapa engkau perlakukan istimewa seperti itu?" Maka Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya ayah orang ini, adalah orang yang dicintai oleh ayahku. Sementara dahulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abaril birri silatu wuddi abih." Sesungguhnya di antara bakti tingkat tinggi adalah tatkala seseorang mampu menyambung kecintaan orang tuanya kepada orang-orang yang mereka cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tua kita cinta orang lain, siapapun dia, bahkan bukan kerabat sekalipun, cinta orang tua kita kepada mereka karena Allah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tidak karena itu orang itu kaya, atau orang itu satu marga, atau satu suku, atau apapun itu. Ya. Tapi kecintaan orang tua kita kepada mereka adalah kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah orang tua kita meninggal dunia, kita bisa sambung hubungan baik silaturahmi itu kepada mereka. Maka masih bisa kita lakukan meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau dahulu kita durhaka kepada kedua orang tua, maka solusinya adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iringkanlah perbuatan yang buruk, yaitu kedurhakaan, dengan amal-amal salih yang akan menghapusnya. Semua amal salih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dan Nabi SAW bersabda, ini sudah kita kaji beberapa waktu pertemuan yang lalu, وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Nasihat yang sangat berharga sekali. Dan selanjutnya silakan satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di nomor 0218236436. Alhamdulillah sudah terhubung. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Terima kasih Pak Ustaz. Saya dari Situbondo, Jawa Timur, Pak Ustaz.
1: Masya Allah. Silakan Bapak. Silakan langsung ke pertanyaannya Pak ya.
2: Oh ya, jadi begini Pak Ustaz. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu sangat penting. Kemudian, mohon maaf, mungkin takut salah saya Pak Ustaz. Menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu apa diartikan bahwa kita itu harus sering mendoakan orang tua?
1: Terus? Itu saja Bapak?
2: Kemudian kami ini jauh Pak Ustaz, tempat tinggal kami dengan makam orang tua kami. Kemudian kami mendoakan dari rumah, itu bagaimana kalau dikaitkan dengan kita itu mendoakan langsung di makamnya orang tua kami Pak Ustaz. Itu lebih abdul mana, kita itu mendoakan di tempat tinggal yang jauh atau kita perlu datang ke makam orang tua kami? Terima
1: Baik.
2: Kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak. Dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dalam kesempatan yang mulia ini. Benar sekali bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan mendoakan mereka. Itu sebagaimana yang tadi dibaca. Awwaladin salihin yad'u lahu. Nabi SAW yang bersabda bahwa seorang anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal dunia ini akan terus tersambung untuknya. Dan mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua, berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepada orang tuaku, ampuni keduanya, gugurkan dosa-dosa mereka berdua, kasih sayangi mereka berdua, dan seterusnya, tidak harus di samping makamnya. Tidak harus di samping makamnya. Apakah boleh dari kejauhan? Sangat boleh. Ya. Kalau mendoakan kebaikan untuk orang yang masih hidup saja, justru yang lebih potensial dikabulkan adalah dari kejauhan tanpa diketahui yang bersangkutan, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya ala zahri ghaibin, dari kejauhan tanpa diketahui, si A Muslim mendoakan kebaikan untuk si B Muslim tanpa si B mengetahui. Di sepertiga malam yang terakhir, di sujud, dalam safar, dan seterusnya, didoakan oleh si A untuk kebaikan si B. Ya Allah, berikan saudaraku B demikian dan demikian, berikan hidayah, berikan taufik, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang Muslim mendoakan kebaikan untuk Muslim, kecuali akan ada malaikat di dekatnya, yang bahkan mengaminkan, berkata amin, semoga Allah kabulkan doamu tersebut, walaka bimithlin, dan semoga bagimu kebaikan yang serupa. Ini kalau bukan siapa-siapa, dan didoakan dari kejauhan, ya, masih hidup orangnya, apalah lagi kalau memang sudah meninggal dunia, artinya tidak harus di sampingnya, atau di samping makamnya. Jadi silakan mensolihkan diri sendiri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya untuk kebaikan orang tua kita. Bisa, ya. Sambung bakti kita itu untuk mereka dengan menjadi hamba yang saleh, mendoakan orang tua meskipun tidak di samping makamnya. Bahkan bisa setiap waktu kita salat alhamdulillah, misalnya 5 waktu sehari semalam, kita bisa tambah dengan salat duha, kita bisa tambah dengan salat malam, kita bisa tambah dengan salat witir, kita bisa tambah dengan salat sunnah mutlaqah. Setiap kali rakaat-rakaat salat tersebut, selain kita doakan untuk kebaikan kita dan keluarga kita tercinta, kita doakan juga untuk orang tua kita, itu boleh. Tidak harus nunggu datang ke makam terlebih dahulu. Bukan syarat, doa anak soleh untuk kebaikan orang tuanya dilakukan di samping makamnya. Silakan mensolihkan diri kita masing-masing, dan kita berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita, meski dari kejauhan. Meski dari kejauhan. Dan bukan hanya itu, sebagaimana tadi disampaikan, bisa kita sambung silaturahmi dengan orang tua kita, dengan menyambung silaturahmi kita bersama siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan, menghubungkan kita dengan mereka lewat jalur orang tua. Kakak, adik kita, ya kan? Kita punya hubungan dengan mereka tersambung oleh orang tua. Kakak kita, adik kita, kakek, nenek kita, paman, om, tante, bibi kita. Ya. Siapa saja kita masih memiliki hubungan kekerabatan yang terhubung bersama kita melalui jalur orang tua, sambung silaturahmi dengan mereka. Dan juga tidak harus datang ke rumahnya. Sambung silaturahmi kalau misalnya kita dari kejauhan, maka bisa dengan angkat telepon, ya, video call, atau minimalnya dengan chat, ya, dikirimkan informasi atau komunikasi tulisan, dan seterusnya. Boleh kirimkan hadiah sesekali waktu kalau memungkinkan, ya, dengan waktu yang memungkinkan, kemampuan yang ada, kemudian kita berkunjung kepada mereka, sambung silaturahmi, perkenalkan anak-anak kita dengan mereka, atau anak-anak kita dengan anak-anak siapa, kerabat kita, itulah bagian dari silaturahmi. Dan silaturahmi itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, merupakan amal yang di zaman saat ini semakin banyak orang tinggalkan. Mereka pikir, silaturahmi itu ya cukup dilakukan sesekali saja dalam 1 tahun, dalam momen lebaran misalnya. Sementara itu sepanjang tahun kabar tidak ada, ya. Bahkan mungkin cenderung menjaga permusuhan yang terjadi karena kesalahpahaman. Kemudian menunda, nanti maafnya kalau lebaran aja deh, kalau halal bihalal misalnya. Jangan. Tidak demikian, Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi dengan siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dari jalur kedua orang tua. Ya. Maka insya Allah bisa, Bapak, silahkan dilanjutkan, kita semua berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka meninggal dunia, tanpa harus kita datang ke makamnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, senang sekali bisa bersama, namun keterbatasan waktu yang ada, semoga bisa kita sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang, masih dengan topik meraih surga yang tertinggi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan terima kasih untuk segenap grup Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-islam azani Allah wa iyakum, program kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil daripada ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal-amal soleh yang senantiasa istiqomah diamalkan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali program-program selanjutnya, jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita menghentikan sholat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja, tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
1: Ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
2: apalagi tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana,
2: ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
1: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwah azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau mengeluarkan sedekahnya. Dia simpan hartanya yang sekian banyak itu, pelit dia, orang-orang yang bakhil. Kalau dia orang beriman, mestinya dia sedekah. Karena yang namanya iman dengan kebakhilan enggak akan ketemu pada hati seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdil mu'min. Kata Nabi SAW, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Kata Nabi, tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia orang beriman, mesti dia sedekah. Kalau dia orang beriman, mesti dia senang untuk berbagi. Kalau dia orang beriman, dia senang untuk berinfak. Itu orang beriman. Tapi kalau dia bakhil, enggak akan bertemu antara bakhil dengan iman. Berarti imannya enggak benar. Kalau dia bakhil, bakhil termasuk ciri dari orang-orang munafik. Bakhil, pelit, kikir, kedekut termasuk ciri orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, dia sedekah. Dia dermawan. Dia orangnya khair, baik dia. Kata Nabi SAW, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bertemu antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Baghawi. Dan Allah juga mengancam bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34, ayat 35. Jadi orang yang kikir, dia tidak keluarkan zakatnya, enggak keluarkan sedekah, maka orang yang pelit ini, dia akan diazab oleh Allah nanti dari neraka, di api neraka. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW mencela dan mengecam sifat bakhil, sifat kikir, pelit. Karena bakhil, kikir, pelit adalah sifat tercela, tabiat yang hina, perangai yang jelek, dan ini termasuk orang-orang yang dapat merusak tatanan masyarakat Islam, orang yang pelit ini. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, karena sifat bakhil ini membinasakan banyaknya umat, banyak orang terlantar, banyak orang susah dengan adanya orang yang bakhil ini. Dan orang yang bakhil ini akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijelmakan kepadanya pada kiamat berupa seekor ular yang botak kepalanya bertaring dua, yang akan dikalungkan kepadanya pada kiamat. Kemudian ia menganggakkan mulutnya setelah berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia Allah, janganlah dia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir atau bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 80. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang menyimpan hartanya, disimpan uangnya sekian banyak di bank, banyak lagi harta yang disimpan lagi berupa tanah, kendaraan dan lain, enggak disedekahkan, itu akan jadi ular nanti. Kalau yang awal tadi surah At-Taubah ayat 34 35 itu akan dijadikan serika, kalau dia akan ular, ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka waliyadzubillah. Ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Kemudian lagi Nabi bersabda SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah wa taqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaqu dima'akum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan dari kiamat. Berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, sifat bakhil, karena kekikiran, kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran, kebakhilan itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kezaliman enggak boleh, kita enggak boleh zalim kepada keluarga kita, enggak boleh zalim kepada bawahan kita, pegawai, pembantu, supir dan yang lainnya, kepada orang lain enggak boleh, karena akan menjadi kegelapan dari kiamat. Yang kedua, tidak boleh bakhil, karena bakhil, pelit, kikir, kedekut ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Orang ini hancur, binasa, banyak yang lapar, mati dengan sebab orang yang bakhil, kikir. Mesti dia banyak bantu. Banyak orang-orang fakir, miskin yang masuk di rumah sakit yang mestinya dibelikan obat tuh insyaallah dengan izin Allah akan sembuh. Tapi karena banyak yang tidak bantu, ya qadarullah masyaallah, terjadi yang seperti itu. Banyak membinasakan kaum muslimin orang-orang yang bakhil ini. Jadi bahkan akan menimbulkan pertumpahan darah dengan kebakhilan itu dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih Muslim. Dikatakan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, kata beliau, diwajibkan atas orang-orang kaya di negeri mana saja untuk menanggulangi secara bersama-sama terhadap fakir miskin, sedangkan pihak penguasa boleh bercampur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya apabila harta zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda dapat dipenuhi. Demikian pula halnya dengan kebutuhan sandang dan papan mereka. Dalam kitab Al-Muhalla. Dan orang yang menumpuk harta itu diancam. Dan disebutkan dalam surah Al-Humazah, Allah menyebutkan, wailu likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali wal afida innaha alaihim mu'sada fi amadi mumaddada. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surah Al-Humazah, dari ayat 1 sampai 9. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sayang. Kita harus sayang kepada manusia. Sampai Nabi bersabda SAW, man lam yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jalla. Siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada manusia, maka Allah azza wa jalla tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ya, sabda Nabi ini menjelaskan bahwa orang yang tidak punya sayang kepada orang-orang yang susah, maka Allah enggak akan sayang kepada dia. Allah enggak akan rahmati. Kita harus sayang. Banyak orang susah sekarang ini. Kita punya rasa kasihan kepada mereka. Orang yang punya kasihan, Allah enggak akan sayang pada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dan Rasul juga bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Orang muslim saudara muslim yang lainnya. Jangan berlaku zalim kepadanya. Jangan membiarkan dia terlantar. Jangan biarkan dia terlantar. Kasihan. Orang lebih banyak yang susah sekarang ini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis ini, kata beliau, barang siapa yang membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian padahal dia mampu untuk memberi makan dan pakaian, berarti dia membiarkan saudaranya terlantar. Kalau orang membiarkan, maka Allah enggak akan sayangi dia. Allah enggak akan berikan rahmat kepada dia. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini ancaman bagi orang-orang yang bakhil, pelit. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, sifat bakhil, agar tidak mengenai diri kita. Nabi berlindung kepada Allah. Dan itu ada berapa hadis Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, sifat penakut. Dan banyak lagi ada yang lain. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, dermawan, kita pandai berbagi dan kita banyak sedekah, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita. Dan jangan bersifat bakhil, pelit, kikir. Obati. Kita orang Islam harus berubah. Banyak juga kaum muslimin muslimat sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih sifat bakhil. Enggak ada manfaatnya pengajiannya. Enggak ada manfaat nuntut ilmu. Dia baca Quran siang malam enggak ada manfaatnya. Hilangkan sifat bakhil itu. Karena enggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin. Itu harus perhatikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dihilangkan sifat bakhil, sifat kikir, kita menjadi orang-orang yang sayang kepada kaum mukminin, membantu mereka, menolong mereka. Mudah-mudahan dengan kita menolong mereka juga akan banyak pahalanya, banyak juga ganjarannya dan juga banyak yang tertolong dengan sedekah kita ini. Dan juga Allah akan membantu dan memberikan ganjaran kepada kita yang besar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti mereka dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, di awal bulan yang agung ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa dengan bulan yang agung ini. Oleh karena itu, kita buktikan syukur kita dengan mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, kita masih berbicara tentang masalah fitnah. Yani bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menasihati umat agar menjauhi fitnah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah itu memberikan peringatan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang jenis fitnah. Di kitab ini disebutkan bahwa fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syubuhat dan yang kedua fitnah syahwat. Insyaallah taala saya akan bacakan dari halaman ke 292 sampai 294. Di sini dikatakan wal fitnatu naw'an.

Dua fitnah ini terkumpul pada diri seorang hamba, terkadang tidak terkumpul, yakni salah satu dari keduanya saja. Fafitnatu syubuhat, fitnah syubuhat adalah min da'fi al-basirati wa qillati al-ilmi. Ini fitnah syubuhat itu ya muncul karena lemahnya basirah, sedikitnya ilmu. Jadi fitnah syubuhat itu muncul karena sedikitnya ilmu. Wala siyama idza tarana bidzalika fasadul qasdi wa husulul hawa fahunalika al-fitnatul uzma. Apalagi kalau bercampur dengan rusaknya maksud, rusaknya niat, dan adanya hawa nafsu, maka di sanalah terjadi fitnah yang sangat besar. Wal musibatul kubra, ya, terjadi musibah yang besar. Fakul ma syi'ta fi dhalali sayyi'il qasdi al hakimi alaihi al hawa lal huda ma dha'fi basiratihi wa qillati ilmihi bima ba'atha Allahu bihi rasulah fa huwa min alladhina qala Allah ta'ala fihim iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus. Maka katakanlah apa yang kau inginkan tentang kesesatannya orang yang memiliki keburukan dari sisi maksud, dari sisi tujuan. Dia menghukumi dengan hawa nafsu, ya, berhukum dengan hawa nafsu, tidak di atas petunjuk, dibarengi dengan lemahnya ilmu, lemahnya basirah tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulnya, tentang risalah Nabinya. Jadi sedikitnya ilmu, sedikitnya pengetahuan tentang apa yang dibawa oleh para Rasul, atau tentang apa yang didakwahkan oleh Rasul, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya Rasulnya. Maka orang seperti ini, orang yang terkena fitnah syubhat plus dia ini hawa nafsunya bermain, ini masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Najm ayat yang ke-23. Allah berfirman, iyattabi'una illa dhan, tidaklah mereka mengikuti melainkan prasangka, yakni dhan. Wa ma tahwa al-anfus, dan apa yang dan hawa nafsu mereka, ya, ini mereka berdiri di atas kebodohan dan di atas hawa nafsu mereka. Waqad akhbara Allah subhanahu anna ittiba' al-hawa yudhillu an sabilillah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa mengikuti hawa nafsu bisa menyesatkan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Sad ayat 26, ya Dawudu, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sesungguhnya kami menjadikan kau sebagai khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa, maka hukumilah di antara manusia dengan al-haq, dengan benar, dengan kebenaran, jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang keras. Bima nasu yaumal hisab,
karena

0: mereka melupakan hari hisab. Surat Shad ayat 26. Wa hadhihi al-fitnatu ma'aluha ila al-kufr wan-nifaq. Fitnah ini ma'alnya, kembalinya adalah kepada kekafiran dan kepada kemunafikan. Wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnatu ahli al-bid'i ala hasabi maratibi bid'ihim. Ini adalah fitnahnya kaum munafikin dan fitnahnya ahlul bid'ah sesuai dengan tingkatan bid'ah mereka. Fajami'uhum innama ibtada'u min fitnati syubuhati allati ishtabaha 'alayhim fiha al-haqqu bil batili wal huda bid dalal. Mereka itu semua melakukan perbuatan bid'ah, ya, dari urusan agama. Ini merupakan fitnah syubuhat, karena tersamarkannya pada diri mereka antara yang hak dan yang batil, dan tersamarkannya pada diri mereka antara hidayah dan kesesatan. Ya, jadi samar, ya, samar. Wala yunji min hadhihi al-fitnah illa tajridu ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi dikki ad-dini wa jillihi wa zahirihi wa batinihi wa aqaidihi wa a'malihi haqa'ikihi wa syara'ihi fayatalaqqa anhu haqa'iqal imani wa syara'i al-islam. Kita lihat, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah ini, fitnah syubhat, kecuali dengan cara memurnikan berittiba, memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Jadi kalau misalkan kita ingin selamat dari fitnah syubhat, ya, fitnah syubhat, maka ini caranya, kata ulama, tajridu ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kita ini memurnikan ketaatan, memurnikan ittiba hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul-betul tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyimpang dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini cara untuk selamat dari fitnah syubhat. Ya. Betul-betul yakni memurnikan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dikkiddini wa jillih, baik dalam perkara din yang kecil atau yang besar. Zahirna, zahirnya dan batinnya, akidahnya dan amalannya, hakikatnya dan syariat-syariatnya, hakikat-hakikatnya, haqaiqnya. Kemudian fayatalaqqa anhu, mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haqaiq al-imani wa syara'i al-islam, tentang hakikat-hakikat keimanan dan syariat-syariat Islam. Tidak mengambil dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuthbituhu lillahi min as-sifati wal af'ali wal asma. Mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditetapkan bagi diri Allah dari sifat-sifatnya, dari af'alnya dan dari nama-namanya. Wa ma yanfihi anhu, dan menafikan apa yang dinafikan darinya. Kama yatalaqqa anhu wujub as-salawati wa awqatiha wa a'dadiha, sebagaimana mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat-salat, tentang waktu-waktu salat, tentang jumlah-jumlah salat. Salat subuh ada waktunya, kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Salat zuhur juga demikian, salat asar demikian, dan semua salawat, ya, jumlahnya juga. Kita betul-betul mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita lihat ada dua rakaat rakaat salawat, jumlah rakaat salat. Tidak ada yang tahu tentang hikmahnya. Kenapa salat subuh dua rakaat? Kenapa zuhur empat rakaat? Kenapa asar empat rakaat? Maghrib tiga rakaat. Isya empat rakaat. Ini kata Syekh Utsaimin, hikam ghairu ma'lumah indal jami'. Hikmah-hikmah dan contoh dari beberapa hikmah yang tidak diketahui oleh semuanya, baik orang awam, baik ulamanya, apalagi orang awamnya. Karena ada di sana beberapa syariat Islam yang dijelaskan hikmahnya dan diketahui oleh semua manusia, baik yang awamnya, apalagi yang ulamanya. Seperti bersiwak. Siwak ini hikmahnya apa? Untuk membersihkan mulut, gigi. Ya. Dan disebutkan sama Rasulullah SAW, as-siwaku matharatun lil-fam. Ya, siwak ini merupakan pensuci, pembersih gigi. Wa mardatun lil-rab, dan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu hikmah ini. Kemudian ada hikmah yang orang-orang awam tidak tahu, orang ulama tahu. Artinya sebagian tidak tahu, sebagian tahu. Seperti kenapa kita ketika makan daging unta itu dianjurkan berwudu? Orang awam enggak ngerti. Tapi orang-orang yang belajar ngerti. Dan di sana ada hikmah yang kita harus taslim saja sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk tidak. Ya, ini seperti salat. Jumlah ada di salawat. Nah, kita ngambil jumlah bilangan rakaat itu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tajridul ittiba. Dalam rangka mengikuti atau memurnikan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya di sini dikatakan wa maqadiri atau wa maqadira nusubiz zakati wa mustahiqqiha. Juga mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mikdar bagian yakni zakat, juga dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Wa wujubal wudu'i wal ghusli minal janabah, dan wajibnya berwudu dan wajibnya mandi janabat. Wa shaum ramadan, dan puasa ramadan. Fala yaj'aluhu rasulan fi syai'in duna syai'in min umurid din. Tidak boleh menjadikan rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dalam hal-hal tertentu saja, dalam yang lainnya tidak jadi rasul. Artinya apa? Jadikan dia rasul dalam semua urusan agama, ya? Dalam permasalahan risalah. Jangan pilih. Kalau yang berat, yang menyelisih hawa nafsu tidak diambil. Kalau yang sesuai dengan hawa nafsu diambil. Ya, ini keimanannya cacat. Bal huwa rasulun fi kulli syai'in tahtaju ilaihi al-ummatu fil ilmi wal amali. Tetapi Nabi Muhammad adalah rasul. Ya. Rasul dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat tentang ilmu dan amal. Ya, fil ilm wal amal. Ya. Jadi kita ini diingatkan, ya, harus terus semangat dalam ilmu dan amal. Dan kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yutalaqqa illa anhu. Tidak bertalaki kecuali darinya. Wa la yu'khadhu illa minhu. Tidak diambil kecuali darinya. Ini maknanya sama, yutalaqqa dan yu'khadh. Fal huda kulluhu da'irun ala aqwalihi wa af'alihi. Hidayah itu berkisar, ya, berkisar antara perkataan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma kharaja anha fa huwa dalal. Dan setiap yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kesesatan. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول فإن وافقه قابله لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة وإن خالفه رده ولو قاله من قاله فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. Dia ikat hatinya di atas hal itu, berpaling dari selain itu. Kemudian wawazinahu, ya, dia timbang semuanya dengan apa yang datang dari datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in wafaqahu, kalau sesuai maka diterima. Jadi perkara itu semua ditimbang dengan apa? Dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai diterima. Ya, la likauni dzalikal qa'il qala. Bukan karena melihat si pembicara. Ya. Bal li muwafaqatihi lirrisalah. Karena apa? Karena sesuai dengan risalah. Wa in khalafa, tetapi kalau menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, raddah, ditolak. Walaupun walau qalahu man qala, siapapun yang bicaranya. Fa hadha alladhi yunjihi min fitnati syubhat. Inilah yang bisa menyelamatkan dari fitnah syubhat. Kalau luput dari hal tersebut, akan tertimpa dari fitnah syubhat sesuai dengan tingkatan luputnya dia dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari tajrid mutabaah ini. Oleh karena itu, ini pelajaran penting. Kalau kita ingin selamat dari syubhat, pegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang syubhat itu sangat halus, ya, syubhat itu sangat-sangat halus datang, menyambar-nyambar syubhat ini, ya, sehingga banyak orang berjatuhan, berguguran. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, kemudian supaya kita selamat dari fitnah syubhat, caranya adalah tajridu al-ittiba, memurnikan bermutabaah, memurnikan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak memurnikan ittiba, maka jatuh pada penyimpangan sesuai dengan kita ini, ya. Sesuai dengan kadar seseorang dalam memurnikan ittibanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau menyimpang masuk fitnah syubhat. Kalau memurnikan, maka selamat dari fitnah syubhat. Ya, oleh karena itu, dalam urusan sekecil apapun, sampai yang paling besar, tajridul ittiba. Tajridul ittiba itu artinya apa? Memurnikan ittiba hanya untuk ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan agama yang terkecil sampai besar, secara batin dan zahir, akidahnya dan amalannya dan semua hal. Kemudian kita lanjutkan, wa hadhihi alfitnatu tansha'u taratan min fahmin fasidin wa taratan min naqlin kadhibin wa taratan min haqqin thabitin khafi 'ala ar-rajuli falam yadhfar bihi wa taratan min ghuradin fasidin wa huwa muttaba' fahiya min ana في البصيرة وفساد في الأرض وفساد في الإرادة. Kemudian fitnah ini muncul dari apa? Fitnah syubhat ini terkadang muncul dari pemahaman yang rusak, dari penukilan yang dusta, dari hak yang ada tetapi tersembunyi oleh seseorang, ya, dia tidak mendapatkan kebenaran itu. Al-haq mawujud, tapi orang ini tidak dapat hidayah. Ya. Kemudian terkadang, ya, min ghoradin fasid, ada tujuan yang rusak, ya, atau hawa nafsu yang diikuti, ya, maka ia muncul dari orang yang buta basirahnya dan dari yang rusak iradahnya. Ya, ini fitnah ini muncul, fitnah syubhat ini muncul dari hal-hal yang demikian. Ya, kita lanjutkan. Ini tentang fitnah syubhat. Sedikit lagi, ada sekitar 3 paragraf atau 4, sedikit-sedikit. Penulis berbicara tentang fitnah yang kedua, yakni fitnah syahwat. Wa amma an-naw'u ats-tsani min al-fitnah fa fitnatu syahwat. Jenis fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat, ya. Wa qad jama'a subhanahu baina dhikri al-fitnatayn fi qawlihi kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa awlada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Fitnah syahwat itu Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan antara penyebutan dua fitnah ini, ya, fitnah syahwat dan syubhat, di surat At-Taubah 69. Allah berfirman, seperti orang-orang sebelum kalian yang lebih kuat dan yang lebih banyak harta dan anak-anaknya, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, maka mereka menikmati bagian mereka, telah menikmati bagian mereka, dan kalian juga menikmati bagian kalian. Maksudnya apa? Tamatta'u binasibihim minad dunya wa syahawatiha. Mereka sudah menikmati bagian yang ada di dunia dan syahwatnya di dunia. Wal khalaq. Al khalaq itu artinya adalah an-nasib al-muqaddar, bagian yang ditentukan. Bagian tertentu maksudnya, al-nasibul muqaddar, bagian tertentu. Orang-orang yang menikmati syahwat di dunia, ya, dicela dalam ayat yang mulia ini. Dicela. Allah katakan, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Kemudian Allah berfirman, khudtum kalladhi khadu. Kalian pun berbicara kebatilan sebagaimana mereka berbicara kebatilan. Fa hadzal khawdu bil batil. Ya, berbicara kebatilan maksudnya adalah apa? Masuk ke dalam asy-syubhat, wa huwa asy-syubhat. Fa asyara subhanahu fi hadhihi al-ayati ila ma yahsul bihi fasadul qulubi wal adyani min al-istimta'i bil khalaqi wal khawd bil batil. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat yang mulia ini apa yang terjadi dari rusaknya hati dan agama. Dari rusaknya hati dan agama. Ya. Dari pertama al-istimta' bil khalaq. Ya. Menikmati bagian dunia. Dan dari berbicara kebatilan. Karena fasad ad-din imma an yakuna bi'tiqadil batil wa takallum bih atau bil amali bi khilaf al ilmi sahih. Karena rusaknya agama bisa jadi karena i'tiqad batil dan berbicara tentang kebatilan, atau dengan amal yang menyelisihi ilmu yang sahih. Artinya amal rusak, ya, fitnah syubhat dan syahwat. فالأول هو البدع وما والاها والثاني فسق الأعمال. Yang pertama adalah bid'ah, ya, ini syubhat, ya, rusaknya agama dengan bid'ah, ya, dengan i'tiqad yang batil dengan bid'ah. Yang kedua adalah dengan fisq al-a'mal, amal-amal kefasikan. فالأول فساد من جهة الشبهات. Yang pertama ini bid'ah, kerusakan dari sisi syubhat. والثاني من جهة الشهوات. Yang kedua dari sisi syahwat. Ya. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس الصنفين. Oleh karena itu kaum salaf mereka berkata, hati-hati dari dua jenis manusia. Yang pertama, صاحبي هوى قد fatinahu hawa wa sahibi dunya a'matuhu dunya. Yang pertama adalah sahib hawa nafsu yang telah terfitnah oleh hawa nafsunya. Dan yang kedua adalah sahib dunia. Sahib dunia, orang yang gila dunia yang telah dibutakan oleh dunianya. Hati-hati dari dua jenis ini. Yang pertama, pengikut hawa nafsu, ya, yang telah terfitnah dengan hawa nafsunya. Ilmunya hilang, tapi terfitnah dengan hawa nafsunya. Ya. Punya ilmu. Tapi terkalahkan dengan hawa nafsu. Ngerti, tapi terkalahkan dengan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah sahibu dunia yang telah dibutakan oleh dunianya, buta yang adalah dunia dan dunia. Ya, kata salaf, ihdaru minan nasi sinfain, hati-hati dari dua jenis manusia ini. Waqal, dia berkata, ini perkataan Ibn Al-Qayyim, ya, dalam Ighathatul Lahafan. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذك وهي أن يظهر له في مظان الشر بعض الشيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في شبهات والله أعلم. Ya, jadi di sini ringkasnya, ya, di dalam perkataan Al-Qayyim menjelaskan pada kita bahwa ada gangguan syaitan yang sangat lembut yang tidak akan lepas kecuali orang yang hazik. Hazik ini orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang ngerti, ya, tentang tipu muslihat syaitan. Yaitu apa? Syaitan itu menampakkan pada seseorang, ya, sesuatu keburukan kemudian ditampakkan sebagian sedikit dari masalah kebaikan, ya, ada kebaikannya, di antara ada keburukan ada kebaikan, kemudian berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu. Ketika sudah mendekati ke situ, dimasukkan ke dalam syubhat, wallahu a'lam. Makanya tidak aneh kalau misalnya ada orang, ya, ini bahaya, tidak, anda akan memperbaiki mudah, gampang, kan gitu. Padahal ada syubhatnya di situ, gampang. Nanti kalau misalkan tidak diperbaiki sama saya, siapa lagi? Misalnya begitu. Lama-lama tercemplung ke dalam syubhat. Itu. Ya. Ini. Jadi ada keburukannya, ada kebaikannya, ya. Kemudian syaitan membisik-bisikkan, kemudian yakni menyerunya untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ketika mendekat, dimasukkan ke syubhat oleh syaitan, wallahu a'lam. Fitnah syubhat ini sangat berat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah,
1: baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kami akan membuka untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 dan untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan membacakan terlebih dahulu pesan singkat Ustaz dari saudara kita Abdullah di Curup, Bengkulu. Ustaz, saya adalah seorang pemuda yang alhamdulillah baru saja mengenal sunnah. Saya mau bertanya, di rumah saya ada warung dan orang tua saya juga menjual rokok yang haram. Terkadang uang hasil penjualan rokok itu digunakan untuk membeli beras dan baju gamis. Apa hukumnya jika saya makan nafkah dari orang tua hasil dari penjualan rokok? Jika saya yang mencari nafkah sendiri belum bisa maksimal, bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallahu ba'd. Iya. Alhamdulillah atas hidayah sunnah, hidayah Islam dan hidayah sunnah. Wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini hidayah yang sangat mahal. Ya, oleh karena itu berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan diri kita di atas hidayah ini, hidayah sunnah. Kemudian ketika kita melihat keluarga kita, ya, masih berada dalam penyimpangan atau jauh dari sunnah, maka hendaknya kita punya keinginan ya dalam hati kita agar mengangkat mereka dari penyimpangan tersebut dan kita bawa kepada hidayah semampu kita. Artinya kita dakwahi, dakwah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang hikmah ya. Nah, kalau kita belum bisa macam-macam, kita tunjukkan dengan akhlak yang baik. Ini akhlak sunnah itu begini, bakti kepada kedua orang tua, tidak kasar kepada kedua orang tua, ngomongnya lemah lembut kepada orang tua, berbakti, hormat kepada kedua orang tua. Ini akhlak yang mulia yang kita tunjukkan. Kemudian kalau berjualan tadi ya, jual rokok, tapi dan tidak semuanya rokok ya kan, tidak semuanya rokok. Dan antum nasihati ibu antum ya baik-baik gitu, bahwa rokok ini ya merusak, bukan membuat sehat tubuh manusia. Oleh karena itu antum nasihati baik-baik, mudah-mudahan dengan nasihat baik orang tua akan terima ya. Kasih tahu bahwa rezeki itu bukan dari rokok, jualan rokok saja, dari yang lain banyak ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada jualan yang lain, tidak bisa kita katakan semua hasil jualan itu haram ya. Misalkan jual pakaian halal, jual sabun halal, jual buku, jual sepatu, jual sandal, jual kelontongan yang lain halal. Nah, tidak karena rokok ini jadi kita katakan semua jadi haram ya. Nah, adapun yang haramnya, antum lihat berapa persennya itu ya, berapa persennya dari rokok, antum ingat berapa nih ya gitu. Kalau bisa antum yang misalkan antum yang mengumpulkan itu, antum pisahkan ya kan, yang di rokok, uang rokok nih, yang lain dipisahkan. Apalagi kalau yang jaga antum ya kan. Iya, sangat mudah. Betul. Nah, itu betul ya. Kan mudah saja. Allah kasih akal kepada kita kan, subhanallah, kita bisa. Tapi caranya orang tua jadi tetap baik sama kita, kemudian orang tua jadi ngerti, dan kita nggak makan yang haram. Itu ya. Nah, itu jadi itulah caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan antum untuk mendakwahi keluarga dan mengajak mereka kepada sunnah. Nah, itu dengan tanpa berantem sama keluarga. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan belum mampu ya bersabar di situ dengan cara tadi dibagi ya, dibagi. Nah, yang ini rokok nih bisa, yang jualan yang lainnya murni seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mau bertanya, apakah berita yang simpang siur tentang kabar-kabar yang hoak di media massa atau di medsos itu termasuk bagian dari fitnah syubhat atau bukan? Jazakallahu khairan.
0: Wa jazakallahu khairan. Nah, apakah masuk dalam fitnah syubhat atau tidak? Masuk. Jelas sangat masuk. Ya. Bisa fitnah syubhat, bisa fitnah syahwat, tergantung beritanya.
1: Iya.
0: Ya. Kalau beritanya berhubungan dengan masalah agama, ya, yang hoak, bid'ah, dan seterusnya, ini fitnah syubhat. Kalau beritanya tentang yakni maksiat, ini fitnah syahwat. Ya. Tapi oleh karena itu, ketika kita dapat berita-berita apapun, ya, jangan kita mudah menyebarkan. Baca dulu, ya. Kemudian benar tidak. Misalnya masalah agama nih, kita lihat. Oh, ada hadisnya. Jangan disebar. Tanya dulu kepada yang tahu hadisnya sahih atau dhaif. Ya. Jangan disebar. Karena apa? Karena berapa banyak kita jumpai hadis-hadis yang dhaif. Bahkan maudhu'. Dan la asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Ini enggak boleh kita sebar. Kalau kita sebar berdosa enggak? Berdosa kita. Kalau tahu apalagi? Ya. Karena apa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya dalam sebuah hadis, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhibun, dalam lafaz yang lain yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia tahu bahwa ini adalah dusta, yara annahu kadhibun, yang pertama dia tahu ini adalah dusta. Ada lafaz yura. Kalau yura artinya apa? Yura itu artinya dia tidak tahu. Ya, dia masih ragu ini hadis ini sahih atau dhaif nih. Kan gitu. Ah, kemudian disebarkan, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa ahadul kadzibain. Maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Salah satu dari dua pendusta maksudnya apa? Satu pendusta adalah yang membuat hadis dusta, yang kedua adalah yang menyebarkannya. Ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang yakni berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Hati-hati kita dalam menyebarkan share-sharean itu, ya, yakni ceramah agama atau tulisan tentang agama, ya, seperti misalkan setengah Sa'ban atau ini atau itu dan seterusnya, ya, nah, itu di-share banyak kan gitu, cerita-cerita yang gak ada asal-usulnya, ya, nah, itu, hati-hati, dan ini memang fitnah. Ya, ini namanya fitnah syubhat nih. Ya, dengan ada medsos nih, fitnah juga kan? Iya. Yeah. Bermunculan yakni dai-dai, ustaz-ustaz yang enggak jelas.
1: Nah,
0: yang bahkan sudah menundukkan dirinya sebagai mufti di medsos nih. Ya, maka disebut mufti diyar al-medsosiyah. Ya, sebagiannya mufti diyar al-facebookiyah. Ya. Iya. Jadi Ustadz Facebook, yeah. Mufti negeri Facebook,
1: yeah.
0: Mufti Adiyar, yakni Al-Medsosiyah, ya, nggak takut sama Allah. Modalnya apa? Kopas, copy paste, ya.
1: Yeah.
0: Iya. Padahal suruh baca kitab nggak ngerti,
1: yeah.
0: Ya. Baca Quran saja masih belum bisa, kan gitu. Kemudian baca hadis belepotan, ya. Mana fa'il, mana maf'ul, mana mufrad, mana jama', enggak jelas, kan gitu. Ya, ini mufti diyar medsosiyah hadza, hakadha ini. Mufti diyar medsosiyah Facebookiyah. Di medsos, ya. Dengan retorika saja yang dijual retorika. Yang dijual retorika, yang dijual ini. Tapi hendaknya malu sama Allah. Ya. Malu sama Allah, kita harus hendaknya malu sama diri sendiri. Ya, kalau misalkan belum bisa membaca hadis, ya belajar dulu. Ya. Belum bisa membaca bahasa Arab, belajar dulu. Ya. Rahimallahu ra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Ya. Ini belum ngerti juga tentang apa namanya istilah-istilah usul fikih, ya, belum ngerti istilah-istilah usul tafsir, belum ngerti tentang istilah usul hadis, terutama ya sudah mau menyebarkan hadis, sudah mau menafsirkan Quran seenaknya dan seterusnya, ini musibah hadza, ya. Jadi banyak hoak, betul banyak hoak, ya, hoax, ya. Juga fitnah syahwat ada, ya. Atau berita-berita, ya, ini berita tentang dunia, ya. Berita politik apalagi.
1: Iya, yes, sir. Paling sering.
0: Ini paling banyak, ya. Paling banyak, apalagi kalau sudah misalkan dekat dengan pemilihan ini itu, yeah, kan gitu. Wah, sudah paling laku tuh, paling keras. Ya. Mudah menyebarkan berita. Ah, itu enggak boleh. Kan aturan Islam itu harus tersebut, cek dan recheck. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Allah, in ja'akum fasikun, apabila datang kepada engkau seorang fasik membawa berita, maka cek dan recheck. Kan itu. Ini ayat turun di zaman sahabat. Ayat ini turun di zaman sahabat. Ya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang kalau ada berita, cek dan recheck. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang yakni banyak dusta. Ya. Yang bodoh diangkat sebagai orang alim zaman sekarang. Yang orang alim diumpetin. Gitu. Orang alim dibodoh-bodohin.
1: Bodoh-bodohin
0: malahan dibodoh-bodohin. Yang bodoh ditampil-tampilin. Ini zaman ini musibah hadza. Ya. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Dihabarkan sama Rasul, nanti suatu saat akan mengambil tuh kalau enggak ada orang alim, orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Itu. Jadi harus cek dan dicek. Ya, karena kita akan bertanggung jawab dengan berita yang kita sebarkan. Sekali lagi, jangan mudah men-share berita yang belum jelas kebenarannya. Walaupun enggak, saya dari sahabat saya, dia ngaji siqah, siqah kata ente. Heeh. Ya, siqah kata antum. Siqah itu bagaimana, kan itu? Orangnya baik. Belum tentu baik menyebarkan berita. Yang menyebarkan berita hoak itu tidak baik. Walaupun Masya Allah, ya, kelihatan rajin ini, rajin itu, dan seterusnya, enggak, ya, hoak. Hati-hati dari yang hoak, karena itu masuk ke, yakni bisa masuk ke fitnah ini. Oleh karena ahlu sunnah wal jamaah mewanti-wanti, jangan sampai kita terjatuh dalam fitnah-fitnah yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua.
1: Amin. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Dan berikutnya kita angkat dari telepon, Ustaz, ya. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung, kami persilakan. Waalaikumsalam.
2: Benarisna di Tangerang.
1: Ya, silakan.
2: Ustaz, Anda mau nanya, Anda kan ikut taklim di daerah Anda, Sunnah. Itu katanya kalau misalnya kita salat tarawih, kan tarawih di wilayah Anda kan tarawih, terus ceramah, terus witir. Cuma wilayah, nah ini masih banyak ustad-ustad yang berguna, Pak Ustad. Itu kalau Anda duduk di majelis pada saat khutbah itu, Anda termasuk dalam hadis mengikuti kelompok dan termasuk dalam golongan kelompok itu, Pak Ustad. Ya, mohon jawabannya, Pak Ustad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Jadi memang ini apa namanya, masalah, ya, yeah. Kita di zaman sekarang ini, ya, jadi ada ceramah di antara sholat tarawih, ya. Ini tidak sesuai dengan sunnah, apalagi kalau dirutinkan, ya, rutin, ada jadwal, dan mengganggu kekhusyuan, ya, ini dari sholat, karena kadang-kadang ceramahnya malah lebih panjang daripada sholat, ya, nah, itu, jadi sebagian mereka beralasan mumpung kaum muslimin berkumpul, oleh karena itu kita kasih nasihat, ya. Padahal sebaik-baik contoh adalah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi yang terbaik, ya. Nah, terus bagaimana itu misalkan masuk ke hal yang bid'ah dan seterusnya? Sholli wa alaihi bid'atuh, sholatlah bid'ahnya biat buat dia, ya. Kita ikut sholat tetapi bid'ahnya buat dia. Dan kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yang sorif, sampai imam itu selesai salam, maksudnya kata ulama, kata Syaikh Utsaimin, sampai witir selesai salam, maka akan ditulis, dicatat seperti yakni sholat satu malam full, satu malam full. Nah, itu. Jadi kita tidak mau kita dengarkan, ya, ini ceramah yang misalkan tidak sesuai dengan sunnah, kan itu. Tapi juga tidak ada kemampuan kita untuk merubahnya, misalkan gitu, ya. Kita sholat, kita niatnya sholat saja, no, sholat tarawih dan sholat witir sudah. Ya, terus kita usul kalau bisa, ya, kalau bisa tidak ada itu,
1: Khutbah itu.
0: Tidak ada ceramah-ceramahan. Ceramah. Ya. Kalaupun misalnya tidak bisa dirubah, ya nanti ba'da witir. Ba'da witir, selesai witir, kan bebas toh.
1: Iya.
0: Kan enggak ada kewajiban kita juga dengar ceramah. Kan gitu. Nah, kita bisa pulang. Kita bisa pulang, ya. Kemudian bisa ngaji, baca Quran dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Ya.
0: Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni kekuatan kepada kita, ya. Kita minta selalu agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
3: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah aina al-mutahabbuna bijalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
8: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
11: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai
2: masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk mengusulkan Wali Kota Ayeb Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus Wakil Wali Kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahitu. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam forum komunikasi wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki Aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayeb Zaki.
3: Perwakilan Forum RT/RW Kota Sukabumi, Mauli Fahlipi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput.
4: Kalau memang Anda tidak sanggup lagi jadi Wali Kota Sukabumi, silakan berikan kepada yang sanggup jadi Wali Kota. Asal Bapak ketahui, kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
3: Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki menemui masa. Ayeb menyatakan menghargai aspirasi masa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT/RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Asep membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT/RW dicairkan tepat waktu.
5: Terima kasih atas perhatian dan pengingat terhadap niat baik yang pernah saya dan Wakil Wali Kota sampaikan pada saat
2: ini. Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
6: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Abun Hasbullah Sambas menjelaskan, penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
7: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan tersebut akan dihentikan.
2: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta.
8: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan penyelidikan, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
9: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa pada desa tersebut, harusnya dipergunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi.
8: Atas perbuatannya, YS, mantan Kepala Desa Cipancar Kecamatan Leles Garut itu dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
10: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
11: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
10: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatandras Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantungi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatandras Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di Tol Cisumdawu.
12: Kita bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilang dan dendam.
10: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
13: Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Pokoknya diperes di sosial media, di IG ataupun TikTok, di semua media. Dia tuh gak pacaran, dia cuma teman.
10: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
2: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SC diduga menjadi otak pembunuhan.
14: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SD dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta, serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
15: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban ya selama ini dianggap oleh saudara SJ sering melakukan kekerasan. Serta saudara SJ juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
14: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
2: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF warga Cirebon ditangkap di wilayah Indramayu.
16: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online. Lalu, langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus dua pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
17: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
16: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini, sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandang Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Erwin bersyukur masalah korupsi digugurkan. PPKS di Kota Bandung didominasi wajah baru. BPS Jawa Barat catat inflasi di angka 0,24%. Dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Usai proses hukumnya dinyatakan gugur oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi kinerja jajaran kejaksaan yang dinilainya objektif. Ditemui di Masjid Al-Uhwah pada Kamis pagi tadi, Erwin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bahagianya terhadap putusan tersebut. Erwin mengakui selama 6 bulan terakhir terus beraktivitas, termasuk menjadi imam tarawih dan mengisi ceramah saat Ramadan. Selain itu, meski dinyatakan sebagai tersangka, Erwin mengaku masih memperhatikan sejumlah masalah di Kota Bandung, apalagi masih ada yang datang ke rumah dinasnya. Oleh karena itu, Erwin berharap dapat segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung untuk mendiskusikan pembagian tugas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung.
3: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya pada kejaksaan yang kerja objektif ya, menganut prinsip hukum. Ya alhamdulillah lah, sekian lama ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan, putusannya seperti ini. Ya alhamdulillah, saya berbahagia aja lah. Alhamdulillah, Allah mengalang saya lah itu. Kan banyak juga persoalan Kota Bandung yang datang ke rumah dinas saya kan. Ya mungkin insya Allah, mudah-mudahan dari mulai Senin lah ya, banyak masalah di Kota Bandung yang datang kepada saya akan step by step saya selesai satu lah. Mungkin insya Allah saya akan menemui Pak Wali juga, Pak Wali Kota, akan soan saya mungkin mau coba berdiskusi kira-kira apa tugas saya yang untuk berbagi gitu kan, untuk menyelesaikan persoalan di Kota Bandung.
2: Dinas Sosial Kota Bandung menemukan mayoritas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terjaring dalam penjangkauan merupakan wajah-wajah baru. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa mengatakan, temuan tersebut menunjukkan sebagian besar PPKS yang telah mendapatkan penanganan tidak kembali lagi ke jalan. Menurutnya, sebagian besar PPKS yang terjaring bukan berasal dari Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yorisa mengklaim jumlah PPKS yang kembali turun ke jalan setelah menjalani pembinaan tergolong rendah, yakni di bawah 5%. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pembinaan

0: fisik, juga spiritual, koordinasi juga dengan TNI AD untuk kayak di barak begitu. Biar mereka juga diberikan pressure agar mereka tidak mau kembali ke jalan dan juga tidak mencari uang di jalan.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha dan gejolak geopolitik global mendorong laju inflasi bulanan Jawa Barat ke angka 0,24% pada Mei 2026. Padahal bulan sebelumnya mencatatkan deflasi 0,07%. Sehingga laju inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Mei 2026 menyentuh angka 1,42%. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati mengatakan, faktor utama pendorong inflasi Mei dipengaruhi oleh siklus musiman menjelang Hari Raya Idul Adha yang mengakibatkan beberapa komoditas pangan pokok mengalami kenaikan harga. Dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat yang dipantau, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,39% dan inflasi terendah di Kota Tasikmalaya sebesar 0,04%. Sedangkan Kota Bandung mencatatkan inflasi bulanan di angka 0,3%.
2: Menghadapi Hari Raya Idul Adha, beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, daging sapi mengalami kenaikan harga. Konflik geopolitik yang menyebabkan terhambatnya distribusi bahan energi dari Timur Tengah telah mewarnai gejolak harga energi di dalam negeri. Pada Mei 2026, Jawa Barat mengalami inflasi 0,24% secara mantuman setelah pada bulan sebelumnya terjadi deflasi minus 0,07%. Inflasi year to date bulan Mei 2026 1,42%, sedangkan inflasi year on year sebesar 3,07%.
1: Harga bahan bakar minyak atau BBM di pasar global saat ini mengalami kenaikan, sehingga berakibat terhadap operasional sejumlah operator transportasi di Indonesia, termasuk PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Pejabat yang melaksanakan tugas atau PJMT Manager Humas Daop 2 Bandung Suprianto mengatakan, kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan biaya operasional sekitar 2% dari biasanya. Meski BBM mengalami kenaikan, PT KAI belum berencana menaikkan harga tiket kereta api.
3: Dan dampak kenaikan harga BBM untuk saat ini tidak berpengaruh ya untuk harga tiket masih sama kan, tetapi untuk biaya operasional kami mengalami kenaikan. Operasional masih seperti biasa, jadwal kereta juga masih seperti biasa Pak, tidak ada pengurangan jadwal, ini masih seperti biasa.
1: Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar home industry yang memproduksi tembakau sintetis dan menangkap dua tersangka masing-masing berinisial DD 21 tahun dan rekannya berinisial RAM 22 tahun. Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, para tersangka memproduksi tembakau sintetis di rumahnya di Kampung Sukasirna, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Modus yang dilakukan tersangka dan mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan sistem temple di kawasan Lembang.
4: Yaitu tersangka DD 21 tahun dan tersangka RAM 22 tahun di mana padanya itu ditemukan di rumahnya itu dia melakukan home industry tembakau sintetis.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar, kanggo wilayah Bandung.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita menghentikan sholat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja, tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
1: Ada orang yang sholat tapi dia riya, tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat,
2: apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima.
2: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
1: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: Al-qira'at al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan juga kesehatan kepada kita semuanya untuk kembali mendengarkan sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Zaid Cecep Nurrahman M.A. Hafidhullahu ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengar dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita mengawali majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat-nikmat yang berkaitan dengan maslahat duniawiyah kita, terlebih kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan maslahat ukhrawiyah kita, berupa nikmat hidayah, berupa nikmat iman dan nikmat Islam, berupa nikmat tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat taufik untuk bisa menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala niat-niat yang ikhlas, niat-niat yang tulus di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengharapkan besarnya ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan dan dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Akhwati fillah a'azakunallah, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas risalah ahadits

dengan tema Al-Qulubu Aniyatun, hati adalah bejana. Penulis membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan di kitab Musnad Asy-Syamiyyin dari Abi Inabah Al-Khawlani yarfa'uhu secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi aniyatan min ahli al-ardi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki bejana dari kalangan penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin, kata Nabi yang mulia, dan bejana Rabb kalian adalah hamba, hati hamba-hamba yang saleh. Bejana Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi adalah hati orang-orang yang saleh, hati hamba-hambanya yang salihin. Wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araquha, dan hati yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang paling lembut di antara hati hamba-hambanya. Kata penulis, qala al-hafidh al-iraqi, al-hafidh al-iraqi berkata, rawahu at-tabaraniyu wa isnaduhu jayyid, hadith di atas diriwayatkan oleh al-imam at-tabarani dan sanadnya jayyid. Wa qala al-haythamiyu, al-imam al-haythami mengatakan, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Kata Syekh Abdul Razzaq, laqad syabbaha sallallahu alaihi wasallam qulubal ibadi bil aniyah, pada hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, menyerupakan hati-hati manusia dengan bejana. Wa halu kulli ina'in bima ju'ila fihi min khairin aw syarrin, kama qila kullu ina'in billadhi fihi yandahu, dan kondisi setiap bejana berkaitan dengan kebaikan ataupun keburukan yang ada di dalamnya, sebagaimana perkataan seorang ahli hikmah, kullu ina'in billadhi fihi yandahu, bahwasannya sebuah bejana, setiap bejana akan mengeluarkan isi yang di dalamnya. Apa yang dikeluarkan oleh bejana sesuai dengan isi di dalam bejana tersebut. Kalau seandainya isi bejana itu baik, maka yang dikeluarkan adalah kebaikan. Sedangkan apabila isi bejana tersebut buruk, maka yang dikeluarkan adalah keburukan. Maka apa yang keluar dari suatu bejana sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Faqulubul abrar taghli bil khairi wal birri, maka hati orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan. Wa qulubul fujjar taghli bil ithmi wal fujur, sedangkan hati orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, maka akan dipenuhi dengan dosa dan keburukan. Qala Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innal abrara taghli qulubuhum bi'a'malil birri, sesungguhnya orang-orang yang baik,

orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, maka hati mereka penuh dengan amal-amal kebaikan, penuh dengan cita-cita kebaikan, keinginan untuk berbuat kebajikan. Wa innal fujjara taghli qulubuhum bi a'malil fujur. Adapun orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, pelaku dosa dan maksiat, maka hati mereka, ya keinginan hati-hati mereka dipenuhi dengan amalan-amalan kedurhakaan, dengan amal-amal keburukan. Wallahu yara humumuhum, wallahu yara humumahum, fanzuru humumakum yarhamukumullah. Kata Malik bin Dinar, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Apa yang dicita-citakan hati, apa yang diinginkan oleh hati seorang anak manusia, maka Allah maha mengetahuinya. Maka lihatlah, kata beliau, periksalah kondisi hati kalian, periksalah cita-cita hati kalian. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati kita dalam kondisi penuh dengan angan-angan keburukan. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala harus melihat hati-hati kita, maka hendaknya hati tersebut penuh dengan keinginan kebaikan, penuh dengan angan-angan untuk beramal saleh dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang diinginkan oleh hati manusia sebelum kita lakukan, Allah mengetahui. Apa yang diinginkan oleh hati seorang hamba sebelum dia amalkan keinginan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mata-mata yang khianat serta apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia, baik keinginan untuk berbuat ketaatan ataupun keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat sebelum kita wujudkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Maka Imam Malik bin Dinar memberikan nasihat kepada kita semuanya, jangan sampai Allah melihat hati kita penuh dengan angan-angan keburukan. Hendaknya kita penuhi hati kita dengan angan-angan kebaikan, dengan keinginan untuk beramal saleh dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abdullah bin Malik rahimahullah. Abdullah bin Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata, inna lillahi fil ardi aniyatan la yaqbalu minha illa sulbar raqiq as-safi. Kata Abdullah bin Malik, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki bejana-bejana berupa hati hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari bejana tersebut kecuali bejana yang kuat dan bejana yang lembut serta bejana yang bersih, bejana yang murni. Qala, kata Abdullah bin Malik, as-sulbu fi ta'atillah, makna bejana yang kuat adalah kuat di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang kuat di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-raqiqu inda zikrillah, adapun makna lembut adalah hati yang lembut ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. As-safi an-naqiyu minad-daran, adapun hati yang bersih adalah hati yang bersih dari segala macam kotoran, dari segala macam penyakit-penyakit hati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hati hamba-hambanya hati-hati yang kuat, yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang lembut di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang lembut ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, serta hati yang bersih dari segala macam kotoran
penyakit-penyakit hati yang bisa mengotori hati seorang anak manusia. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Ucapan Abdullah bin Malik di atas dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya. Wa qawluhu fil hadith. Adapun makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Inabah Al-Khawlani, makna sabda Nabi yang mulia, wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araquha, hati yang paling dicintai oleh Allah di antara hati hamba-hambanya adalah hati yang paling lembut di antara hati manusia. Kata Syekh Abdul Razzaq, لِأَنَّ الْقَلْبَ إِذَا لَانَ وَرَقَّ صَارَ كَالْمِرْآتِ الصَّافِيَةِ. Karena hati itu apabila lembut, apabila hati seorang adalah hati yang lembut, maka ia akan menjadi ya seperti kaca yang bening, seperti cermin yang bersih. Hati yang lembut bagi pemiliknya akan menjadi cermin yang bersih bagi dirinya. Faqabila al-khaira wa wa'ahu bima ruziqa minas safa'i wan naqa. Hati yang bersih, hati yang lembut akan mudah menerima kebaikan. Hati yang bersih, hati yang lembut akan mudah memahami kebaikan, memahami hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kebeningan hati tersebut, karena kebersihan hati tersebut menjadikan seseorang mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, dan menjadikan seseorang mudah untuk memahami ilmu yang sampai kepada dirinya. Bi khilafil qulubi ghairin naqiyah. Berbeda kondisinya dengan hati-hati yang kotor. Ketika hati seseorang penuh dengan kotoran, penuh dengan ya noda, syahwat ataupun syubhat, fa innahu la yanfadhu ilaiha al-haq wa la taqbaluhu, maka sulit bagi hati tersebut untuk masuk ke dalamnya kebenaran, dan sulit bagi hati tersebut untuk menerima kebenaran. Maka di antara tanda ya hati yang kotor adalah ketika langkah kaki kita berat untuk kita bawa ke majelis-majelis ilmu. Ketika hati seseorang kotor, maka sulit baginya untuk menerima nasihat dari orang lain. Ketika hati seseorang kotor, maka sulit baginya untuk tilawatul Quran dan tadabbur Al-Quran. Oleh karenanya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika menjelaskan tentang ya parameter hati yang baik, Uthman bin Affan mengatakan, "Law tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kata Uthman bin Affan, kalau seandainya hati-hati kita bersih dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya lisan-lisan kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara indikasi kotornya hati adalah beratnya lisan untuk tilawatul Quran, beratnya lisan untuk membaca Al-Quran, beratnya mata kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah senantiasa mengintrospeksi dirinya. Sejauh mana muamalah kita bersama Al-Quranul Karim, itulah gambaran kondisi hati kita. Semakin mudah seseorang untuk berinteraksi dengan Al-Quran, semakin mudah bagi kita untuk membaca Al-Quran, untuk tadabur Al-Quran, untuk memahami isi Al-Quran, untuk mengamalkan kandungan Al-Quran, maka ini tanda kebaikan di dalam hati kita. Namun ketika kita sulit untuk membaca Al-Quran, hampir hari-hari kita berlalu tanpa ya kita sempatkan untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala,
Maka ini merupakan tanda yang sangat jelas, indikasi yang sangat jelas bahwasannya hati kita bermasalah, hati kita kotor akibat dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah senantiasa mengintrospeksi kondisi hatinya dengan menghadapkan dirinya dengan kitabullah azza wa jalla. Hadapkan jiwa kita di hadapan Al-Qur'anul Karim. Karena tidak ada obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit hati melainkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Tsumma inna harakatal lisan tadullu ala ma fil qalbi min khairin aw syarrin." Kemudian gerakan lisan, ucapan lisan seorang hamba menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Ungkapan-ungkapan lisan kita itulah gambaran dari kondisi hati kita. Hati yang baik maka akan melahirkan ucapan lisan yang baik. Hati yang baik akan melahirkan kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari lisannya. Sedangkan lisan-lisan yang buruk adalah gambaran dari buruknya kondisi hati seorang hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang orang-orang munafikun di surat Muhammad ayat yang ke-30, wala ta'rifannahum fi lahnil qawul. Dan engkau wahai Muhammad akan mengetahui kondisi ya jiwa-jiwa mereka, kondisi hati-hati mereka, bagaimana buruknya hati orang-orang munafikun, engkau akan tahu dengan ucapan lisan-lisan mereka. Engkau akan tahu gambaran hati-hati mereka lewat ucapan lisan-lisan mereka. Aila budda an yadhhar ma fi qulubihim. Kata Syekh Abdul Razzaq, apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka pasti akan tampak di dalam lisan-lisan mereka. Wa yatabayyan bi falatati alsinatihim. Sepandai-pandainya orang-orang munafikun menutup kebusukan mereka, menutup penyakit nifak mereka, maka pasti akan tampak dengan ucapan lisan-lisan mereka. Fa innal alsuna magharifal qulub. Karena sesungguhnya lisan manusia ya adalah gayung bagi hatinya, yang dia mengeluarkan isi hati seseorang. Lisan-lisan kita ya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati-hati kita. Yudhhiru minha ma fil qulub minal khairi wasyarr. Lisan-lisan ya manusia akan menampakkan isi hatinya. Apa yang ada di dalam hati ya seseorang maka akan ditampakkan oleh lisannya, baik kebaikan ataupun keburukan. Ya, oleh karenanya di antara parameter ya kalau kita ingin mengetahui kualitas hati kita, maka lihatlah kualitas lisan kita. Ya, ketika seseorang lisannya baik, tutur katanya bagus, maka ini di antara tanda kebaikan hatinya. Sebaliknya ketika seseorang lisannya buruk, tutur katanya jelek, ya senantiasa menyakiti hati manusia, ya penuh dengan cacian, umpatan, ghibah, namimah, kebohongan, maka itu menunjukkan bahwasannya hatinya adalah hati yang buruk. Karena lisan adalah penerjemah hati seorang anak manusia. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Al-Qulubu kal-Qudur fis sudur taghli bima fiha wa magharifuha alsinatuha. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, hati-hati manusia itu seperti bejana. Ya, hati-hati manusia seperti bejana yang tersimpan di dalam dadanya. Di mana bejana tersebut dipenuhi dengan isinya.
wa magharifuha alsinatuha, sedangkan gayung yang mengeluarkan isi bejana tersebut adalah lisannya. Lisan kita inilah yang mengeluarkan isi hati seseorang. Fantadhir ar-rajula hatta yatakallam, maka nilailah manusia, tunggu. Ya, jangan tergesa-gesa di dalam menilai manusia sampai dia berbicara dengan lisannya. Kalau kita ingin tahu kualitas hati seseorang, maka tunggu sampai dia berbicara. Intadhir ar-rajula hatta yatakallam. Tunggu seseorang sampai dia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka ma fi qalbihi min baini hulwin wa hamidin wa adzbin wa ujajin. Karena sesungguhnya lisannya itulah yang akan menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Baik berupa ya sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat yang buruk. Ya, sepandai apapun seseorang menyimpan keburukan di dalam hatinya, maka suatu saat akan dia tampakkan dengan lisannya. Yukhbiruka an ta'mi qalbihi igtirafu lisanihi. Kata Yahya bin Mu'adz, ya, ucapan lisan seseorang akan mengabarkan kepadamu ya tentang kualitas hatinya, tentang isi hatinya. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Ya, ucapan Yahya bin Mu'adz di atas dibawakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kemudian penulis membawakan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala berkata, fi kitabihi Ad-Da'u Wad-Dawa, di dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ay kama tata'am bilisanika ta'ama ma fil qudur minat ta'ami fatudrik al-ilma bihaqiqatihi kadhalika tat'amu ma fi qalbi ar-rajul min lisanihi fatadhawwaq ma fi qalbihi min lisanihi kama tadhawwaq ma fil qidri bi lisanika. Makna ucapan Yahya bin Mu'adz, kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah sebagaimana engkau yang merasakan lezatnya masakan. Ya. Engkau bisa merasakan kelezatan suatu masakan dengan lisanmu ketika engkau mencicipi makanan yang ada di dalam bejana tersebut. Ya, maka setelah engkau makan, setelah engkau mencicipi makanan, engkau mengetahui ya kondisi makanan tersebut enak atau tidak. Ya, maka sebagaimana dengan lisan-lisan kita, kita mengetahui ya kualitas suatu masakan, kualitas suatu makanan, demikian pula kita bisa mengetahui ya kualitas hati seseorang melalui ucapannya, melalui lisannya. Maka engkau bisa merasakan ya manisnya hati seseorang atau buruknya hati seseorang melalui ucapan lisannya. Ya, sebagaimana kita bisa merasakan lezatnya makanan, ya kita mencicipi dengan lisan-lisan kita, demikian pula kita mengetahui kondisi hati seseorang melalui ucapan lisannya. Wariqatul qalbi waluyunatuhu tu'addu alamatan daqiqatan ala sihhatil qalbi wa salamatihi. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya hati yang lembut, ya, kelembutan hati termasuk bagian dari tanda sehatnya hati seorang hamba. Hati yang lembut adalah di antara parameter kebaikan hati seseorang, di antara tanda keselamatan hati seorang hamba. Ghaira annaha khafiyyatun la tura. Hanya saja ya sifat lembutnya hati ini ya bukan sesuatu yang bisa kita indra dengan mata-mata kita.
Tidak bisa kita lihat dengan mata-mata kita. Fala yaraha illal alimu bidhati suduri subhana. Maka tidak ada yang mengetahui, yang mengilmui kelembutan hati, kecuali zat yang mengetahui kondisi hati-hati manusia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui kelembutan hati hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui kebaikan hati seorang hamba adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui kondisi hati-hati manusia. Illa anna thammata alamat zahiratin tadullu ala sihhatil qalbi. Ya, meskipun kita tidak bisa mengindra kelembutan hati orang lain, tapi di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan kebaikan hati seseorang. Ada tanda-tanda yang bisa menampakkan kebaikan hati seseorang. Wala yalzam min wujudiha au ilmil abdi biha min nafsihi au min ghairihi an yuzakkiya nafsahu au ghairahu. Namun, ya poinnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, tidak lazim ketika kita mengetahui tanda-tanda tersebut ada pada diri seseorang atau pada diri kita sendiri, ya, tidak melazimkan kita untuk mensucikan diri kita. Enggak boleh. Ya. Meskipun kita mendapatkan tanda-tanda kebaikan hati dalam diri kita, namun tidak boleh seorang hamba mentazkiyah dirinya sendiri. Tidak boleh kita yang mensucikan diri kita sendiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat An-Najm ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri yang menganggap diri kita baik, diri kita suci. Kewajiban kita adalah berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban setiap kita, setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah adalah mengupayakan dirinya untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan semaksimal apapun ketakwaan kita kepada Allah, tidak boleh membawa kita kepada sifat ujub, berbangga diri dengan mentazkiyah diri kita sendiri, dengan mensucikan diri kita sendiri. Ya, kewajiban kita cukup bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya yang menilai kualitas hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menghukumi, ya, diri kita orang yang suci, ya, orang yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita berusaha bertakwa kepada Allah. Adapun hati-hati kita yang menilai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa kepada dirinya. Nah, lakinnaha alamat wa syawahid wa dalail ala sihhatil qalbi. Namun, ya, ada tanda-tanda yang menunjukkan kebaikan hati seorang hamba. Fa idza wujidat fil abdi falyahmadillah. Ketika seorang hamba mendapatkan tanda-tanda tersebut ada pada dirinya, maka kewajiban dia adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita mendapatkan tanda-tanda kebaikan hati tersebut ada pada diri kita, kewajiban kita bukan ujub, kewajiban kita bukan sombong, kewajiban kita bukan mentazkiyah diri-diri kita, tapi kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Kewajiban kita adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yujahid nafsahu alal muhafazati alaiha. Ketika kita mendapatkan tanda-tanda kebaikan hati ada pada diri kita, kewajiban kita adalah bermujahadah, berjuang semaksimal mungkin untuk menjaga tanda-tanda tersebut senantiasa ada pada diri kita. Kita berusaha istiqamah di atas tanda-tanda kebaikan tersebut.
wal yas'al rabbahu ta'ala ats-tsabat, dan kita senantiasa meminta kepada Allah keistiqamahan di atas tanda-tanda tersebut. Ini kewajiban seorang hamba. Ya. Tugas kita berusaha untuk mencari tanda-tanda kebaikan hati kita. Kalau sudah kita dapatkan, kewajiban kita senantiasa istiqamah di atas tanda-tanda kebaikan tersebut. Kewajiban kita adalah minta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk sabat, untuk istiqamah di atas jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mentazkiyah jiwa, merekomendasikan diri kita sendiri yang menganggap diri kita suci, sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan sikap seorang mukmin. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, wa abrazu hadhihi al-alamat adh-dhahirah fi ma dhakara al-allamah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah taala fi kitabih Ighatsatil Lahafan sittu alamat. Ya, tanda yang paling tampak, alamat yang paling tampak yang menunjukkan kebaikan hati seorang hamba. Sekali lagi, kita tidak boleh yang menghukumi diri kita sendiri. Ya, orang yang hatinya sudah baik tidak boleh. Ya. Namun ada tanda-tanda yang menunjukkan kebaikan hati seorang hamba. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 6 tanda yang seandainya tanda-tanda tersebut ada dalam diri seorang hamba, maka itu menunjukkan kebaikan kondisi hatinya. Ya, dan beliau jelaskan di dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Beliau menjelaskan ya ada sekitar 6 tanda yang menjadi indikasi kebaikan hati seorang hamba. Al-ula, tanda yang pertama adalah zikrullahi subhanahu wa ta'ala wal muwadhabatu ala zikrihi wal iktharu min dhalik. Di antara tanda hati yang sehat, di antara tanda hati yang baik, hati yang selamat adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang berusaha istiqamah di atas zikrullah. Hati yang berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yaftur min zikrillah wa la yas'am wa la yas'a wa la yamallu. Hati yang tidak futur, tidak gampang bosan ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda hati yang sehat, di antara tanda hati yang hidup, hati yang baik adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu taala, Allah tabaraka wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-191. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter ulil albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisinya, baik ketika dia berdiri, baik ketika dia duduk, baik ketika dia berbaring, maka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi berdirinya, ingat kepada Allah. Dalam kondisi dia duduk, ingat kepada Allah. Hatta dalam kondisi dia berbaring, dia pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan orang-orang beriman tidak boleh lepas dari zikrullahi azza wa jal. Tidak boleh lepas dari berzikir kepada Allah. Karena zikir inilah gizi hati kita. Semakin ya kita banyak berzikir kepada Allah, maka semakin sehat kondisi hati kita. Semakin ya kita lupa atau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan perkara dunia, maka
semakin jauh ya hati kita dari kondisi hati yang sehat. Qala Allah Ta'ala di ayat yang lain. Ya Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat ke-41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Perbanyak ya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikrullah azza wa jalla adalah sumber kehidupan hati seorang hamba. Ya hati yang penuh dengan zikir kepada Allah adalah hati yang hidup, hati yang sehat. Sedangkan hati yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang sakit, bahkan bisa mati. Na'udzubillahi min dzalik. Di ayat yang lain, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman menjelaskan tentang karakter orang-orang beriman, tentang karakter ya kaum mukminin dan kaum mukminat yang sejati. Allah sebutkan di antara sifat mereka, di antara karakter orang-orang beriman, kata Allah, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتْ. Dan mereka adalah orang-orang ya yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini laki-laki yang banyak zikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat seorang mukmin, sifat seorang mukminah yang Allah siapkan bagi mereka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lisannya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadkhul fi dzikrillah subhanahu, kata Syekh Abdul Razzaq, termasuk dalam konteks zikir kepada Allah. Masuk dalam kategori zikir adalah ta'allumul ilmi wa ta'limuhu wa tafaqquh fi dinillah. Ya, masuk ke dalam konteks zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, bermajlis ilmu. Ini bagian dari zikrullah azza wa jalla. Karena di dalamnya kita berusaha menghidupkan hati kita ya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza min dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Wa minal iqamati li dzikrihi. Majlis-majlis ilmu, kata Syekh Abdul Razzaq, termasuk ke dalam bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian dari menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah, singgahlah ya di majlis tersebut. Qila, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taman-taman surga adalah hilaqudz dzikri." Yakni majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang dibahas di dalamnya qala Allah dan qala Rasulullah, yang dipelajari di dalamnya firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Wal muradu bi hilaqidz dzikri ay majalisul ilmi allati yubayyanu fiha al halal wal haram wa tuwaddahu fiha al ahkam wa yu'arrafu an-nasu bi rabbihim subhanahu wa ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi awamirihi wa nawahihi." Yang dimaksudkan dengan halaqah-halaqah zikir dalam hadis di atas adalah majlis-majlis ilmu
yang dijelaskan di dalamnya tentang hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar hal-hal yang halal, belajar hal-hal yang haram untuk kita jauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, dijelaskan di dalamnya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di dalamnya manusia dikenalkan dengan Rabb mereka. Kita belajar tentang ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dijelaskan di dalamnya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi antara bentuk zikrullah ya azza wajal adalah bermajlis ilmu, mempelajari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang Allah muliakan, alamat yang pertama, tanda yang pertama di antara ya tanda hati yang sehat adalah hati yang senantiasa penuh ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa ya berusaha untuk belajar tentang Rabb-nya, tentang syariat-nya, tentang perintah dan larangannya. Ya, maka di antara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang duduk di majelis-majelis ilmu. Kemudian al-alamatu tsaniyatu, tanda yang kedua. Di antara tanda hati yang sehat, kata Syekh Abdul Razzaq, an ya'lam inda fawatil wirdi. Hati ya yang merasa sakit ketika terluputkan darinya satu kebiasaan baik. Ya, ketika dia terluputkan dari satu wirid atau kebiasaan baik yang biasa dia kerjakan, maka hatinya merasa gundah. Ya. Hatinya merasa ada yang kurang. Ketika dia biasa mengerjakan kebaikan, kemudian suatu saat dia terluputkan dari kebaikan tersebut, maka hatinya merasa kurang. Hatinya merasa gundah. Ka'an yakuna lahu mathalan wirdun minal layli yusalli au hizbun minal Qur'an au nahwu dhalik fa'idha fatahu ya'lam lifawatihi a'zam min ta'allumil harisi alal mal bifawatihi liribhi fi manihi li'anna alladhi huwa fihi a'zam wa ribhu alladhi fihi akbar. Ya, kata Syekh Abdul Razzaq, contohnya seseorang yang sudah punya kebiasaan untuk sholat malam, kemudian dia terluputkan dari sholat malam karena ketiduran atau yang lain, atau seseorang sudah punya kebiasaan baik untuk senantiasa membaca Al-Quran. Setiap hari dia luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Ya, kemudian suatu saat dia terhalang dari membaca Al-Quran tersebut. Suatu saat dia terhalang dari qiyamul lailnya, terhalang dari sholat malamnya. Ya. Maka dia akan merasakan ya kegundahan di dalam hatinya, seolah-olah ada yang kurang. Hatinya merasa ada yang kurang. Ketika dia terluputkan dari satu amal kebaikan yang biasa dia lakukan, maka di antara tanda hati yang sehat adalah hati yang merasa ada yang kurang. Ketika kita melewatkan suatu amal kebaikan yang biasa kita lakukan. Ya. Dan rasa kurang ini lebih besar dia rasakan daripada ya orang yang tamak terhadap dunia kemudian kehilangan harta dunianya, kehilangan keuntungan duniawinya. Ya. Apa yang kita rasakan dari kehilangan pahala kebaikan atau amal kebaikan yang kita luputkan lebih besar penyesalan kita dibanding ya ahli dunia yang dia terluputkan dari keuntungan duniawinya. Ya, kenapa? Karena hakikatnya ya pahala yang terluputkan dari kita nilainya lebih besar daripada keuntungan duniawi yang terluputkan daripada ahli dunia tersebut. Maka orang yang hatinya sehat ya ini merasa ada yang kurang.
ketika dia terluputkan dari amal kebaikan. Ya bukan orang yang tenang-tenang saja. Ya seolah-olah enggak ada yang salah pada dirinya. Seolah-olah enggak ada yang kurang dalam kehidupannya. Ketika dia biasa sholat malam, ya kemudian dia terluputkan dari sholat malam, maka dia menyesal. Ya ketika dia biasa baca Al-Quran, kemudian terluputkan dari baca Al-Quran, maka seolah-olah ada yang kurang dalam dirinya. Ketika dia senantiasa berusaha untuk menjaga sholat wajibnya secara berjamaah, kemudian suatu saat dia terluputkan dari sholat berjamaah, maka dia merasa kurang. Ini tanda bahwasanya orang tersebut memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang hidup dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati orang beriman itu sensitif ya dengan keburukan. Ketika kita terluputkan dari kebaikan, maka ya seorang mukmin pasti yakni merasa ada sesuatu yang membuat dia terluput dari kebaikan tersebut. Dan tidak lain dan tidak bukan yang membuat kita terluputkan dari kebaikan adalah kesalahan dan perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, tidaklah seseorang terluputkan dari sholat berjamaah melainkan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya. Tidaklah seseorang terluputkan dari sholat berjamaah yang melainkan karena dosa dan maksiatnya. Sebagian mengatakan tidaklah seseorang terluputkan dari sholat malamnya melainkan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Makanya menunjukkan bahwasannya di antara sifat hati yang hidup adalah hati yang merasa yakni gundah gulana, hati yang merasa ada kekurangan ketika dia terluputkan dari amal kebaikan yang biasa dia lakukan. Sebagaimana ahli dunia yang merasa kehilangan ketika dia terluputkan dari keuntungan duniawinya, maka ahli akhirat, ahli ibadah, dia merasa kehilangan dengan pahala akhiratnya ketika dia terluputkan dari amal kebaikan yang biasa dia kerjakan. Al-alamatu tsalitsah, tanda yang ketiga. Di antara tanda hati yang hidup, di antara tanda hati yang sehat, kata Syekh Abdul Razzaq, suhu sahibihi bil waqti. Di antara tanda hati yang sehat adalah orang yang pelit dengan waktunya. Orang yang bakhil dengan waktunya. Yani maksudnya adalah bakhil dengan waktunya dari dipergunakan untuk hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Orang yang hatinya hidup akan berusaha untuk menjaga waktunya. Jangan sampai berlalu satu detik di dalam kehidupannya melainkan dia gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat hatinya akan berusaha untuk menjaga waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang sia-sia. Lihirsihi syadid alaihi, karena ketamakannya. Ya dengan waktu yang dia miliki, min an yadhi' aw an yadhhab sudan bighairi faidah. Ya karena ketamakan dirinya dari kehilangan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lianna jami'al masalih innama tansha'u min hifdhil waqti. Karena semua kemaslahatan, semua kebaikan itu tumbuh atau datang dari waktu yang terjaga. Ya, semua maslahat yang kita dapatkan dari menjaga waktu kita. Dari hal yang sia-sia, dari hal yang tidak bermanfaat. Famata adha'al insanu waqtahu dha'at masalihuhu. Ketika seseorang menyia-nyiakan waktunya, maka sama halnya dia menyia-nyiakan maslahat untuk dirinya. Karena modal kita untuk mendapatkan kebaikan adalah waktu kita. Modal kita untuk mendapatkan maslahat kebaikan duniawi dan ukhrawi adalah nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita menyia-nyiakan satu detik dari nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, maknanya kita telah menyia-nyiakan maslahat untuk diri kita sendiri. Dan jemaah yang Allah muliakan, camkan pada diri-diri kita
bahwasannya satu detik yang telah terluput dari kita, yang telah kita lewati, yang kita sia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat, maka tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Ya. Satu detik yang telah kita lewati, yang kita gunakan untuk maksiat, yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tidak akan pernah terulang lagi selama-lamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fata minal waqti la yustadrak. Waktu yang telah terluputkan tidak mungkin bisa didapatkan kembali. Walihada, oleh karenanya, ja'ati sunnatu bil hathi ala ightinamil waqti. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi orang-orang beriman untuk memaksimalkan nikmat waktu yang Allah berikan pada dirinya. Wala siyama waqta syabab, secara khusus masa muda. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada para pemuda untuk menjaga masa mudanya, untuk tidak menyia-nyiakan masa mudanya, untuk mengisi masa mudanya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdzir min tadyi'ihi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari menyia-nyiakan nikmat waktu dan menyia-nyiakan nikmat masa muda. Wa alamatul maqti kama qila tadyi'ul waqti. Ya, dikatakan oleh ahli hikmah bahwasanya tanda kebinasaan seseorang, tanda kerugian seseorang adalah dengan menyia-nyiakan waktu. Ketika seorang hamba diberikan nikmat umur oleh Allah dan dia gunakan nikmat umur tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi cenderung ya kepada perbuatan dosa dan maksiat, itu tanda bahwasannya orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-masalih la tatahaqqaqu illa bihifdhil insani liwaqtihi wa ri'ayatihi lahu wa 'inayatihi bihi. Karena ya semua masalih, semua kemaslahatan tidak akan terrealisasi melainkan ketika seseorang berusaha menjaga waktunya. Ya semua maslahat yang kita dapatkan tidak mungkin terwujud melainkan dengan menjaga nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Melainkan dengan memperhatikan ya secara maksimal nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka berusahalah seorang muslim, seorang muslimah untuk tidak menyia-nyiakan waktu ya satu detik pun dalam kehidupannya, melainkan dalam perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sesuatu yang menambah pundi-pundi kebaikannya. Jangan sampai berlalu ya satu detik dalam ya usia kita yang di sana kita tidak mengambil faedah dari nikmat umur tersebut. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengatakan, tidak pernah aku menyesali sesuatu yang lebih besar penyesalannya daripada menyesali satu hari yang matahari terbenam di hari tersebut, yang aku melihat usiaku semakin berkurang sedangkan amalanku tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni sesuatu yang paling disesali oleh kaum salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, adalah menyesali nikmat waktu yang berlalu tanpa menambahkan amal kebaikan yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda ya ketika Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah akan jadikan dia orang yang ya pandai menggunakan nikmat waktunya di atas amal kebaikan. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala
tidak menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah jadikan waktunya berlalu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salaf, ya orang-orang saleh terdahulu, mereka sangat bakhil dengan waktu-waktu mereka. Mereka sangat pelit dengan waktu-waktu mereka untuk dihabiskan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Maka ketika kita melihat kondisi kita di hari-hari ini, ya. Ketika kita melihat ya kondisi kita pada hari-hari ini, di mana mayoritas kita, kebanyakan di antara kita, ya termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan seringkali ya kita gunakan waktu kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian dari musibah ya yang sangat besar yang menimpa seorang hamba. Ketika ya kita tidak menjaga waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kebaikan. Di antara tanda keberkahan ya seseorang adalah ketika Allah berikan dia taufik untuk bisa menggunakan waktunya ya di atas jalan-jalan kebaikan. Maka kalau kita ingin tahu waktu kita berkah atau tidak, lihat aktivitas kita. Ya ketika kita banyak habiskan waktu kita untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya, ya habis untuk media sosial atau yang lainnya, maka itu tanda kalau waktu kita tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, di usia kita yang mungkin sudah menginjak kepala 40, ada yang ya menginjak kepala 5, kepala 6, apa yang sudah kita upayakan untuk menjaga estafet amal kita, untuk menyambung amal kita. Ya, karena kita punya umur terbatas dan kita pasti akan yakni mendatangi satu masa di mana fisik kita tidak lagi mampu beramal. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Aksi apa yang sudah kita usahakan untuk menyambung amalan kita? Ketika fisik kita tidak lagi mampu beramal, apa amalan yang sudah kita lakukan untuk menyambung amalan kita tersebut? Para ulama kita seperti Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau hanya diberikan umur oleh Allah sangat singkat, 45 tahun. Ya. Tapi dengan ya umur yang singkat tersebut bisa menghasilkan ya yakni karya ilmiah yang sangat luar biasa. Bisa menghasilkan amalan yang menyambung umur beliau sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat insyaallah taala. Ya dengan karya-karya ilmunya, dengan kitab Arba'in Nawawiyahnya, dengan kitab Riyadhus Salihinnya, ya, dengan kitab At-Tibyannya, dengan kitab Al-Minhajnya, ya, dengan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, dan kitab-kitab yang lain. Yang ketika kitab-kitab tersebut dipelajari dan diamalkan oleh kaum muslimin, maka akan membuahkan pundi-pundi pahala bagi penulisnya. Maka ini yang hendaknya menjadi fokus seorang muslim, seorang muslimah. Ketika kita tahu waktu hidup kita sangat singkat, maka hendaknya kita berusaha untuk mencari amalan yang dengannya kita bisa menyambung amalan kita, yang dengannya kita bisa mendulang pahala sekalipun fisik kita tidak lagi mampu beramal. Maka jangan sia-siakan nikmat waktu. Jangan sia-siakan nikmat usia yang Allah ya berikan kepada kita. Di antara tanda dicabutnya keberkahan dalam diri seorang hamba adalah ketika Allah biarkan dia habiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berfaedah bagi dirinya. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Famin alamati sihhatil qalbi, sihhati qalbil mar'i suhuhu biwaqtihi an yadhhaba dha'ian fil umuri allati la faedata fiha." Fadlan anil umuril muharramat min ghibatin wa namimatin wa sukhriyatin wa istihza'in wa ghairi dhalik. Maka di antara tanda
di antara alamat hati yang sehat, di antara tanda ya hati yang sehat di dalam diri seorang hamba adalah ketika hamba tersebut

0: menghina orang lain. Ya dia jaga waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari poin ini kita tahu ya betapa banyak di antara kita yang dicabut oleh Allah dari nikmat keberkahan waktu. Ya. Kita ya sadar atau tidak, kalau kita mau jujur dengan diri-diri kita, maka sangat banyak di antara kita yang tertimpa musibah dicabut keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya tidak sedikit di antara kita yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki kondisi hati kita, Allah memperbaiki ya kondisi jiwa kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan terhadap nikmat waktu dan nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu kita untuk bakhil dengan waktu-waktu kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kita berusaha untuk istiqamah menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita yang sangat sedikit dan sangat terbatas untuk ya kita gunakan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Para jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi motor penggerak di atas jalan-jalan kebaikan, sekaligus ilmu yang menjadi benteng bagi kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah tabaraka wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang si ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA hafizallahu taala. Semoga kajian ini menambah keimanan kita dan wawasan keilmuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Kami akan selalu setia membersamai kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Nantikan program-program selanjutnya, baik jeda-jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Semoga kaum dangu yang Allah muliakan tetap semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesetiaan mendengarkan di 104.3 FM. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk kaum dangu semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
0: di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun,
0: amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabbana

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan dihadirkan oleh Allah ke muka bumi tidak lain adalah untuk menegakkan tauhid. Dan pilar tauhid ada tiga. Yang pertama adalah uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Dan di antara sekian tauhid yang sangat menyentuh dan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-asma'u wa sifat. Ahli sunnah wal jamaah di dalam beriman kepada asma' dan sifat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa melakukan tahrib penyimpangan, ta'til pengingkaran, tamsil penyamaan dengan makhluknya, wa takyif membayangkan hakikat daripada nama dan sifat Allah. Beriman kepada sifat-sifat Allah dan nama-namanya mengandung banyak keutamaan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Makna menghitung, memahami dengan baik lafaz dan maknanya serta tafsirannya. Kemudian menggunakan tawassul saat berzikir dan berdoa. Maka kalau kita lihat di dalam doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, hampir selalu disertai dengan tawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjalankan konsekuensi nama dan sifat Allah dalam ibadah dan perilaku kita keseharian, dalam menjalankan hablum minallah dan hablum minannas. Dan hadis tadi tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah di dalam doa pelipur lara. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'ammatika nasiyati biyadika 'adlun fi qada'uka madin fi hukmuka. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak. Dari doa ini Rasulullah SAW menegaskan adanya nama-nama yang masih disimpan, disembunyikan, ditahan oleh Allah, tidak diajarkan kepada siapapun, diturunkan di dalam kitab manapun. Untuk menggabungkan dua hadis tersebut, maksudnya nama Allah tidak terbatas, tapi di sana ada 99 nama. Bila kita hitung dengan baik, kita jalankan konsekuensinya, kita gunakan tawassul di dalam berzikir dan berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama, maka gunakanlah untuk berdoa dan tawassul di dalamnya. Saudaraku seiman dan seislam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengenalkan kepada kita sosok zat-Nya. Tetapi Allah mengenalkan, dan itu yang menyebabkan kita lebih dekat dan lebih akrab dengan Allah, yaitu memahami nama dan sifat-Nya. Dan ini merupakan suatu hal yang selalu diperdalam oleh ulama-ulama kita. Bahkan saat Ibrahim Adham ditanya tentang seorang pemuda yang ingin taubat, maka beliau mengatakan, "Wahai anak muda, kalau kamu ingin taubat, jangan menginjakkan kaki di bumi Allah ini. Dikenalkan Rabbil Alamin. Itu sulit bagi saya. Kalau kamu juga tetap tidak bisa meninggalkan maksiat, tidak bisa menghindar dari bumi ini, maka kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Itu sulit dan lebih sulit. Dan kamu juga kalau tidak bisa menghindar dari maksiat, tetap terus maksiat, menghindar dari rezeki Allah enggak bisa, menghindar dari bumi ini juga enggak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, maka carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah." Dari sinilah pemahaman yang utuh tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan seorang kalau menjalankan seperti yang telah saya jelaskan tadi, insya Allah akan mendapatkan keutamaan limpahan rahmat dari asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-adhim. Inna allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat di lima waktu,
4: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
5: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
4: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
6: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
3: Ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
4: Apa dia tidak sholat?
3: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
4: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
3: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
7: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Hari kita punya tabungan dosa yang banyak, maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuslah Jibril kepada Harun.

0: Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."
1: Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin.
0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.
1: قَالَ

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, "Tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum.

0: manakala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiyas saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
2: Tapi hanya teori.
1: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: Azimah.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan

0: seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Kehidupan ini akan berakhir.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
1: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
3: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
1: Enggak yakin kalau dia akan mati.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Semua mati.
4: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
3: dunia ini bukan tempat tinggal jemaah.
4: Qul innal mauta alladhi tafirruna

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha

0: dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqu aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar, pemirsa dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini. Malam yang tentunya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar Allah memberikan kepada kita keberkahannya di malam hari ini hingga menjelang esok pagi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kembali kita akan menyimak satu pembahasan dari sebuah kajian yang merujuk pada kitab Sahih Jami'us Shaghir, yang insyaallah akan dipaparkan kembali bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil MH Hasan Ayatullah MA Hafizullah Ta'ala, Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullah Ta'ala, yang akan membahas pembahasan di

0: Malam hari ini dengan tema amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, tanpa berlama-lama kita akan simak bersama kajian ini dan alhamdulillah beliau telah berada di studio Jember dan kita akan simak bersama kajian ini kepada Ustaz. Kami persilakan falyatafadhal maskuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita, memudahkan untuk beribadah, mencari ridha Allah dan selalu istiqamah di atas sunnah. Ikhwah sekalian, kita sering mendengar perkataan sebagian ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu menunjukkan cinta atau tidak, akan tetapi apakah engkau dicintai atau tidak. Artinya seorang mengaku saya cinta Allah dan Rasulnya, ini banyak yang lakukan. Akan tetapi yang akan bernilai istimewa ketika orang itu dicintai Allah dan Rasulnya. Dan di dalam syariat ada kaidah-kaidah, pedoman, sinyal dan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah. Penulis rahimahullah Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, kemudian dalam Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, beliau menyebutkan kisaran 20 riwayat yang menunjukkan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Dan ini banyak dalilnya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah cinta, karena itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara tegas berulang pula. Kalau ditakwilkan, maka tafsiran yang disampaikan tidak memiliki kekuatan makna dalam bahasa Arab seperti yang dipahami orang Arab sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, maka berbuatlah kebaikan karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah karena Allah cinta kepada orang yang adil. Allah juga mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, cinta kepada orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersih, yang bersuci. Allah juga mengatakan dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah menyatakan, katakan Muhammad kepada mereka, kalau kalian mengaku cinta Allah maka ikutilah aku, laksanakan sunnahku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan ahlu sunnah menegaskan Allah cinta. Sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam Al-Quran, Allah sampai memilih seorang sebagai kekasih. Dalam Al-Quran dikatakan, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Artinya ini semua berkaitan dengan masalah cinta. Kalau dikatakan bahwa cinta artinya iradatul thawab, ingin memberi pahala, maka nilainya jadi lebih rendah. Karena kecintaan itu jauh lebih tinggi daripada sekedar memberi pahala. Meskipun beri pahala bukan sekedar. Akan tetapi cinta Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah tingkatan yang betul-betul sebuah prestasi meraihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi, targhib kepada umat ini bahwa ada yang Allah cintai. Tadi kita katakan di awal, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu cinta, tetapi Allah cinta kamu atau tidak. Sekarang ada amal yang bisa dilakukan dan kita akan mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi kita sebutkan di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir yang disusun oleh Syekh Albani ketika memilih hadis-hadis yang sahih aja, maka ada sekitar 20 hadis yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai beberapa kondisi, beberapa amal. Baik, kita akan pelajari insyaAllah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan berbenah, semakin bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang ke-160 ya, dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 160, dan hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian khad itu Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, kemudian Tab artinya At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, ahabbul adyani ila Allah taala al-hanifiyyatus samha. Agama yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hanifiyyatu as-samha. Dikatakan ahabbul adyan, yang paling disukai Allah. Ini tadi kita sudah sebutkan hadis ini, dan 19 hadis berikutnya menunjukkan Allah memiliki sifat mahabbah, suka, cinta. Adyan, agama-agama yang paling disukai Allah di antara agama-agama. Maksudnya apa? Kata Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah agama yang Allah turunkan dengan Alkitab yang belum muharraf, belum dirubah, masih ori, masih belum terjemah tangan-tangan yang merubah dan menambah, mengurang dan seterusnya. Nah, agama samawi yang memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, untuk taat dan beribadah, ada anjuran salat, ada anjuran untuk melakukan syariat-syariat dan semuanya bisa dikatakan Islam. Ya, karena memang dalam Al-Quran banyak ditegaskan itu. Yang jelas disebutkan oleh Al-Munawi, ahabbul adyan, agama yang paling disukai Allah adalah agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kitab-kitab samawi, semua bisa dibandingkan. Tetapi yang paling disukai Allah, nah ini tadi yang paling bagus. Atau yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan ahabbul adyan? Tafsirnya kata Al-Munawi rahimahullah, ahabbu khisalil Islam. Ya, dikatakan ahabbu khisali hadad din. Yang dimaksudkan adalah sifat-sifat di dalam agama yang paling Allah sukai. Berarti pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Pembahasannya adalah ada beberapa sifat, sikap, dan beberapa situasi yang semuanya baik di dalam Islam. Akan tetapi ada yang paling disukai Allah cara berislam. Begitu artinya dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan al-hanifiyyatu as-samhah, cara beragama yang al-hanif. Dan kata-kata al-hanif artinya lurus, jernih, tidak terkotori. Dan kata-kata al-hanif sendiri artinya adalah al-mailu anid-dalal wasyirik. Disebutkan oleh para ulama, kata-kata al-hanif itu artinya melenceng, justru artinya, tapi melenceng dari kesesatan menuju jalur yang lurus. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata hanafa ini dalam bahasa Arab artinya kembali pada inti arti, dikatakan latufa dan al-latafah wal-khifah, mudah kemudian lembut. Ini yang disebut dengan al-hanifiyah. Ya. Artinya seorang ketika beragama yang paling indah, yang paling bagus adalah yang bersih syariatnya. Tidak ada noda-noda, maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, dan semacamnya. Baik, kemudian as-samhah. As-samhah artinya as-sahlah, yang mudah. Dan memang agama ini mudah. Bukan untuk dipermudah dan diremehkan, akan tetapi yang lebih tidak lagi adalah dipersulit. Agama ini mudah. Nabi SAW menyatakan, inna hadad dina yusrun walan yushadda hadad dina ahadun illa ghalaba. Agama ini mudah, tidak ada yang mempersulit kecuali dia akan terhempas. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Maka di dalam syariat Allah banyak memberikan keringanan, rukhsah, kemudahan. Dan memang agama ini tidak susah, karena ini yang memang Allah berikan terbaik dan paling pas untuk hambanya. Jadi dikatakan agama yang paling bagus, cara beragama yang paling bagus, bisa diartikan demikian, adalah agama yang lurus dan mudah. Berarti bagaimana? Berarti bukan orang yang menggampangkan, bukan juga orang yang mempersulit, tetapi orang yang bisa menerapkan syariat secara menyeluruh. Dan itu akan memudahkan sebenarnya. Baik, ini akan kita pelajari beberapa rentetan, rangkaian, dan ideal di dalam mengikuti syariat. Ketika orang betul-betul menerapkan syariat, tenang, kemudian terpercaya, tidak merugikan, bahkan dia akan disukai oleh semua kaum muslimin, bahkan yang bukan kaum muslimin. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis 161 dan juga 162 berkaitan dengan nama yang paling Allah sukai. Ya. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Muslim. Tadi disebutkan itu ya, mim Imam Muslim, dal Abu Dawud, ta At-Tirmidzi, ha Ibnu Majah. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dalam hadis yang kedua, yang 162, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sungguh, nah ini ada tambahannya itu lam di situ, merupakan penekanan lamut taukid, betul-betul ditegaskan. Sungguh nama yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ditambah di situ wal harith, dan nama harith ini disebutkan ain itu artinya di sini adalah Abu Ya'la. Dalam musnadnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Dan sebenarnya ada lagi nama yang keempat, yaitu Hammam. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tasammau bi asma'il anbiya. Kasihlah nama dengan nama para nabi, tidak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad, namanya Ahmad. Kemudian Nabi SAW menamakan anaknya Ibrahim. Maka nama-nama Nabi boleh untuk digunakan, dipilih. Ya. Yunus, Nuh, Musa, Isa, Zakaria, dan seterusnya. Nabi SAW menyatakan, tasammau bi asma'il anbiya. Pakailah nama-nama para Nabi. Lalu beliau mengatakan, wa ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai Abdullah dan Abdurrahman. Berikutnya beliau mengatakan wa asdaquha Harithun wa Hammam. Yang paling pas, paling cocok dan paling sering dikatakan asdaq itu artinya jujur. Tetapi maksudnya paling jujur bagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, artinya paling sering akhirnya nanti terbukti orang itu menyebut nama adalah doa. Ya, orang menyebut nama adalah doa, harapannya anak yang punya nama ini nanti seperti namanya. Maka kata Nabi SAW, asdaqul asma, yang paling cocok, paling sering dan nanti akhirnya konkret antara nama dengan realita adalah Harithun wa Hammam. Dikatakan Harith itu apa maksudnya? Artinya kasib, orang yang sukses. Ya. Kemudian Hammam artinya adalah orang yang yahummuhu fil amr. Yahummu fil amr. Maksudnya orang yang kalau punya tekad kuat, yang kalau punya aktivitas atau rencana serius. Jadi bagus itu. Ya. Itu adalah sikap yang memang terhormat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa akrahuha wa aqbahuha murratun harbun wa murrah. Nama yang paling jelek adalah harb, perang. Wa murrah, yang pahit. Artinya apa? Ini sifat yang tidak sebenarnya disukai oleh orang. Tapi dulu orang Arab, kenapa mereka kasih nama-nama yang justru kalau kita bilang yang enggak bagus? Contohnya apa? Asad. Ya. Dikatakan singa. Fahd. Ya. Harimau. Atau dikatakan Tha'lab. Ya. Ada seorang ahli bahasa namanya Tha'lab. Atau bisa jadi itu bukan nama tapi itu julukan. Ada juga yang namanya Kilab. Antum tahu itu. Orang-orang Arab banyak menggunakan suku atau dari kabilah Kilab. Ya, itu artinya apa? Tetapi banyak yang mengatakan mereka menggunakan nama itu memang sengaja menunjukkan keperkasaan di depan lawan mereka nanti. Sementara ketika mereka memberikan nama para istilahnya budak, ya, pembantu atau orang yang mereka jadikan di rumah, maka nama-namanya adalah nama-nama yang indah, yang lunak, yang seperti itu. Tetapi yang jelas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nama itu tidak terpuji. Ya. Nama yang terpuji, Abdullah Abdurrahman. Yang berikutnya beliau juga sebutkan pujiannya adalah nama yang paling dekat biasanya cocok dengan realita adalah Harithun wa Hammam. Ya. Ada istilah yang sering diungkap di dalam pembahasan orang Arab, likulli rajulin min ismihi nasib. Ini pernah dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq. Beliau ketika menyebutkan tentang tarbiyah al-atfal, ya, mendidik anak, maka di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah memberikan nama yang baik. Likulli rajulin min ismihi nasib. Orang itu sering kalau kita bilang terjemah bebasnya itu, nasibnya sama dengan namanya. Ya, dikasih nama baik agar dia nanti nasibnya baik. Meskipun ya ada juga yang tidak sama dengan yang diharapkan. Ya, akan tetapi yang jelas ini disebut dalam masalah tafa'ul, berharap kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'al. Beliau suka untuk bersikap optimis. Kemudian berharap ada kebaikan di depan, melihat satu suasana, lalu yang diinginkan adalah husnudzan dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang ana lihat baik ini akan terjadi kebaikan setelahnya. Ketika mendengar suara, ketika mendengar nama, dan nama itu nama baik, maka dia berharap, beliau berharap nanti akan ada satu kebaikan lagi, dan seterusnya. Ini namanya al-fa'al. Apalagi ketika seorang anak diberi nama yang baik. Yang kedua, kenapa dikatakan Abdullah dan Abdurrahman adalah nama terbaik? Disebut oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Beliau mengatakan karena tidak ada nama di dalam Al-Quran kata-kata penghambaan selain Allah dan Ar-Rahman. Dalam Al-Quran, nama-nama ibadur rahman wa annahu lamma qama abdullah, ini artinya nama yang tegas disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata abdun, sandarannya kepada Allah dan Ar-Rahman. maka nama ini paling disukai. Ya, kemudian disebutkan pula bahwa Allah dan Ar-Rahman merupakan inti dan pokok dari semua nama Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya. Asmaul Husna yang kita ketahui. Akan tetapi yang paling besar, yang menjadi poros adalah Allah dan Ar-Rahman. Baik. Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan sebagian ulama Syafi'iyah bahwa mereka menegaskan antara Abdullah dan Abdurrahman yang afdal adalah Abdullah. Baru setelah itu Abdurrahman. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal adalah nama yang betul-betul dipakai hanya untuk Allah. Sementara Ar-Rahman dipakai juga untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya sifat rahmah. Sifat rahmah dimiliki oleh sebagian makhluk. Sifat rahmah. Tetapi Allah Azza wa Jal hanya Allah. Tidak ada yang pakai. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya Abdullah wa Abdurrahman. Ketika disebutkan secara urutan, maka Abdullah ini didahulukan dan tidak akan didahulukan kecuali karena memang itu lebih istimewa. Ya. Maka nama Abdullah lebih sukai dari Abdurrahman. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak seperti itu. Contoh lain, misalkan ini dibahas juga oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan nama yang dikatakan dalam hadis ini dicintai Allah, ini bukan berarti nama yang paling dicintai secara mutlak. Buktinya apa? Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Muhammad. Dan disebutkan dalam Al-Quran namanya Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Ahmad. Kata sebagian ulama ini yang dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah, kalau Allah mengetahui orang yang paling dicintai dan nanti akan dipilih menjadi seorang rasul dan terusnya begitu, maka Allah memilihkan nama itu disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dipilihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang paling bagus. Lalu Abdullah Abdurrahman kenapa disebutkan dalam hadis padahal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu? Maka disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, beliau menukil perkataan sebagian ulama. Karena dulu orang jahiliyah kalau menyebutkan kata-kata abdu, ya, hamba, maka mereka akan menisbatkan kepada kesyirikan mereka, berhala mereka. Dikatakan abdud dar, ada yang dikatakan abdul uzza, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Abdullah dan Abdurrahman. Ya, tetapi tentunya hadis ini lebih tegas. Memang menyebutkan bahwa Abdullah memang nama yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi itu adalah usaha untuk memberikan arahan, ya, ingin mengkompromikan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya bukan Abdullah. Dan ada yang mengatakan, loh, buktinya di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada Abdullah. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nama beliau juga diantaranya adalah Abdullah. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk nama yang indah. Tetapi Abdullah tetap yang paling bagus dan beliau pun diberi nama Abdullah. Tapi intinya ini berarti ada anjuran untuk memberikan nama dengan nama-nama yang bagus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Ahabul Asma, yang paling Allah sukai, dan ini maksudnya adalah nama manusia, ya, nama manusia yang paling disukai di sisi Allah. Allah suka kalau ada hambanya yang namanya disandarkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat banyak yang namanya Abdullah, terutama mereka yang dilahirkan di awal-awal Islam seperti Abdullah bin Zubair, kemudian saudaranya Anas bin Malik. Ketika Ummu Sulaim mengandung, kemudian lahiran ketika beliau sedang pulang perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Sulaim, jangan sampai ada makanan masuk ke mulut anak ini sampai dia pertama kali diberi kasih kurma yang sudah dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunyah kurma, ditahnik, masukin ke rongga mulutnya si anak kecil ini, lalu dikasihlah nama adiknya Anas ini, namanya Abdullah. Sampai ada dikenal dengan ada Al-Abadillah. Empat Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr, kalau tidak salah. Ya. Sedangkan ada juga Abdullah bin Mas'ud. Para ulama mengatakan tidak masuk Abdullah bin Mas'ud karena beliau sudah senior dan wafatnya lebih cepat dari yang lain. Tetapi para sahabat yang namanya Abdullah banyak. Gitu. Apalagi yang memberi kunyah dengan Abu Abdullah banyak sekali. Baik, ini menunjukkan bahwa nama-nama ini kalau seandainya dijadikan pilihan nama, dan kita sering ditanya, Ustaz, saya punya anak, dikasih nama siapa? Ya subhanallah, kasihlah nama Abdullah, gampang sudah. Nama yang paling Allah sukai, dan mudah-mudahan putra kita akan menjadi hamba Allah yang teguh dalam agamanya, yang sampai Allah sukai benar. Namanya disukai, orangnya disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kita harapkan. Dan tidak usah takut dengan nama pasar. Tunjukkan biar pasar itu ramai dengan nama yang disukai Allah. Kita sekarang lihat nama orang kadang-kadang tidak ada maknanya. Atau kelihatan sekali sedang bangga-bangganya dengan tokoh-tokoh yang dikatakan legendaris atau dijadikan idola. Ya. Kenapa kita tidak mengidolakan orang-orang yang betul-betul asli idola? Ada orang yang karena kaya, ada orang yang karena dia suka rumput, ada orang yang memang karena dia sukses dalam hal yang tidak hebat banget gitu. Sementara kita tahu ada para sahabat yang membela agamanya, yang dijadikan oleh Allah sebagai teman nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita enggak bangga dengan mereka. Oh, jangan, nanti namanya kayak orang-orang yang dipanggilnya Abdullah itu dul-dul apa segala macam. Nah, ini yang dibenerin ini. Ya, masyarakat kita itu repot. Kasih nama bagus-bagus, panggilnya jelek. Ya. Nah, jadi kalau orang Arab biasa mereka panggil nama lengkap. Panggil Umar, Umar panggilnya. Di sini Mar, ya, gitu kan, orang jadi agak gimana gitu. Abdullah dipanggil dul gitu. Harusnya panggil Abdullah, enggak ada susahnya. Ya, enggak ada susahnya. Kalau orang Arab, mereka ada nama anak Aisyah. Aisyah panggil Aisyah. Dan mereka bahasanya itu sudah kesehariannya seperti itu. Ada nama panggilkan lengkap, ya Aisyah gitu. Kalau mau disingkat, maka mereka tetap panggil dari nama depan, ya Aish gitu. Tapi dikit sekali dikuranginnya. Orang kita ini malas-malas sampai nama pun malas, apalagi nanti zikir kepada Allah, nanti akan dikurang-kurangi itu. Ya. Maka kita yang perlu untuk menanamkan di tengah masyarakat nama-nama yang baik ini dikenalkan. Kemudian kasih nama orang tuanya di belakang. Tidak apa-apa, lebih bagus. Jangan suka dengan nama rangkap ya. Namanya nanti biar enggak kayak pasar, kasihlah nama yang banyak gitu. Ada sebagian punya alasan yang lebih realistis. Oh, nanti gak bisa bikin paspor karena paspor harus 3 rangkap. Ya gampang kan, kasih nama orang tua dan nama kakeknya, selesai. Seperti orang Arab ya, Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Nabi SAW bangga dengan nama kakeknya. Ana nabiyun la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Ya, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Bangga dengan keturunannya, tidak mengapa ini. Tidak mengapa. Sekarang bahkan banyak orang tidak kenal dengan keluarganya. Nah, namanya aja sudah kayak kereta. Usulan orang ditampung. Akhirnya nama satu orang kayak 4 rangkap. Nama satu orang. Gitu. Padahal Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab Tasmiyatul Maulud, beliau mengatakan bahwa bangsa Arab tidak pernah kenal nama rangkap kecuali rangkap-rangkap yang Abdullah, Abdurrahman. Maksimal-maksimalnya ada istilah namanya murakkab masji. Seperti Ma'di Karib, itu yang ada di Yaman ya. Jadi Yaman mereka ada seorang sahabat namanya Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib. Ma'di Karib itu nama satu orang. Ya, itu namanya kayak seperti rangkaian. Tapi sisanya namanya tunggal. Talha, Sa'ad, Abdurrahman, apa namanya? Umar, Uthman, Ali. Ya, nama mereka seperti itu. Sa'id. Ya. Artinya nama rangkap itu justru kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mulai semarak ketika banyak orang kufar, para penjajah masuk ke negeri Islam, kemudian banyak perzinaan, anak-anak di luar hubungan nikah sah, mereka ingin kaburkan nasab itu. Pakailah nama-nama rangkap. Orang Islam gak ngerti apa-apa, mereka bilang bagus juga. Akhirnya dikasihlah nama anak-anak mereka, anak rangkap, nama rangkap. Kalau seandainya kita tahu bahwa ternyata itu bukan kebiasaan kaum muslimin, ya. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa itu haram, ya. Orang mau kasih nama, terserah aja. Tapi kasihan sebagian orang, mungkin karena gandrung, istilahnya itu, idolanya parah dengan nama klub bola, sampai namanya dikasih nama klub bola. Benar, nama seperti nama klub bola. Nah, kita di absen baca, ya. Kita di mana kita sudah ngaji, sudah ngerti ada nama bagus, kenapa kita kasih nama yang seperti itu. Tapi yang jelas, kita ingin memperbaiki, ya. Jangan, apa namanya, berlarut dengan kebiasaan seperti itu. Alhamdulillah, ya, Allah Azza wa Jalla memuliakan seseorang dengan agamanya, dan memuliakan dengan namanya, memuliakan dengan nasab dan keluarganya. Ini perlu disyukuri dan kita jaga. Kita tunjukkan bahwa ini kepribadian dan karakter identitas kita. Baik. Hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Hadis yang ke-163. Ini disebutkan oleh penulis Qaf. Artinya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall." Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa dijaga rutinnya meskipun sedikit. Dan ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim dikatakan, kana amaluhu dimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam amalnya adalah rutin, bisa terus-menerus dilakukan. Ini ditanya oleh seorang tabi'in namanya Alqamah ibn Yazid Al-Laitsi, An-Nakhai bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hal yakhtassu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ayyam duna al-akhar? Apakah Nabi SAW punya amal khusus untuk milih-milih kalau mau beribadah lebih banyak? La, kata Aisyah radhiyallahu anha, bukan. Kana amaluhu dimah. Amal Nabi SAW itu lanjut terus, gitu. Artinya tidak dikhususkan hari ini lebih ajib, hari ini biasa aja, enggak. Beliau amalnya rutin, terus-menerus seperti itu. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim juga bahwa amal yang paling disukai adalah ma duwima alaih, yang bisa dijaga rutinitasnya oleh pelakunya. Dan amal ini menunjukkan anjuran, ya, sifat amal seperti ini menunjukkan anjuran untuk istiqamah selalu menjaga amal. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, karena memang orang yang terbiasa melakukan ritual disiplin dengan satu pekerjaan, satu saat dia akan bosan karena susah. Tetapi ketika dia beramal dengan jumlah yang sedikit, yang ringan dan mudah, maka yang seperti ini menjadi sebab orang bisa menjaga rutinitas dan istiqomah. Amal itu ketika gampang, dikatakan tatuqu ilaihi nafs. Jiwa ini nyantai untuk mengerjakannya. Dia mudah dan suka karena tidak susah. Tapi kalau orang memaksakan diri, berat dan panjang sholatnya, bacaannya yang sangat dia paksakan, satu saat dia berat untuk melanjutkan dan mengulang kembali. Ya. Maka Nabi SAW mencontohkan amal yang paling Allah sukai itu yang bisa dijaga rutinitasnya, bisa dijaga kontinu, ya, bukan sekedar banyak kemudian berhenti. Dan ini lebih baik daripada seorang banyak beramal setelah itu bosan. Ya. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, setiap aktivitas itu ada masa semangatnya. Dan di antara masa semangat pasti ada rasa malas dan capeknya. Faman kanat fatratuhu ilal huda atau ila sunnah faqad hudi, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, orang yang ketika dalam kondisi bosan dia tetap bisa menjaga sunnah, maka dia akan terbimbing dalam keadaan yang baik. Akan tetapi orang yang justru ketika bosan, ketika capek, ketika dia malas, malah milih ke jalan yang lain, meninggalkan yang wajib, waliyadzubillah, dia akan sengsara dan tertimpa musibah. Intinya, Nabi SAW memberikan arahan, amal terbaik adalah yang bisa dijaga rutinitasnya meskipun sedikit. Maka, ada juga anjuran untuk mengqadha. Nabi SAW apabila sholat malam, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang, tetapi beliau tahu memang kemampuan beliau dalam ibadah bisa panjang banget. Sementara beliau ketika terkadang capek, sakit, atau mungkin ketiduran, ya, maka beliau akan ganti sholat malamnya pada siang hari dengan 12 rakaat. Dalam Sahih Muslim dikatakan, wa kana idza kasala aw marida salla minan nahari 12 rak'atan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila malamnya beliau tidak bisa tahajud, maka beliau akan qada di siangnya. Beliau akan mengganti 12 rakaat. Artinya, kebiasaan untuk mengqada, mengganti sesuatu yang menjadi rutinitas ini akan membuat orang disiplin. Ini disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan, ana pesankan kepada kaum muslimin, kalau memiliki satu rutinitas, hendaklah dijaga, kalau kelewat diqadha, diganti. Karena orang yang berusaha untuk mengganti, dia tidak akan meremehkan pada waktu asalnya. Berbeda dengan orang yang ketika lewat, lewat saja. Satu saat dia masih belum terlewat, masih di waktunya, tapi dia tidak terlalu mengindahkan karena dia tidak merasa memiliki tuntutan yang sangat, ya. Dan ini yang akan membuat orang terbiasa. Ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam hadis ini, pelajarannya adalah seseorang terbiasa untuk menjaga rutinitas. Menjaga rutinitas. Dan subhanallah, ada perkataan yang dinukil dari sebagian ulama oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la taqta'il khidmata wa in dhahara laka 'adamul qabul. Jangan engkau hentikan amal ibadahmu meskipun kamu kayaknya sudah menilai ini amal ibadahku kayaknya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafa bika syarafan an yuqimaka fi khidmatihi. Cukuplah kamu merasa terhormat ketika Allah memudahkan kamu untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sekedar seorang bisa berdoa terus-menerus, seorang bisa baca Al-Qur'an terus-menerus, seorang bisa ibadah terus-menerus, itu merupakan ibadah sendiri. Itu taufik. Itu bukti bahwa Allah membimbing. Sementara kalau kita berdoa ternyata kok kayak belum dikabulkan, tidak perlu menjadi pertimbangan dan risau. Wah, kayaknya doa saya sia-sia. Tidak. Doa terus-menerus. Ya. Ini seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ana la ahmilu hamma ad-du'a. Walakin ana la ahmilu hamma al-ijabah. Walakin ahmilu hamma ad-du'a. Faman kana hammuhu ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Kata Umar bin Khattab, aku enggak terlalu memusingkan doaku dikabulkan atau tidak. Tapi yang penting aku berusaha untuk terus berdoa. Karena orang yang terus berdoa nanti akan juga mudah dikabulkan. Intinya ada perintah atau anjuran untuk merutinkan satu amal dalam ibadah ini. Baik. Hadis yang kelima, ini hadis yang ke-164 dalam kitab Sahihul Jami'. Ya, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad seperti yang ditulis di sini, Hamim, ya, Imam Ahmad, Qaf, Bukhari dan Muslim, Dal, Abu Dawud, Nun, An-Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah as-salatu li waqtiha." Amal yang paling Allah sukai adalah salat pada waktunya. Ya, dikatakan li waqtiha di sini bisa diartikan fi waqtiha, pada waktunya. Pada waktunya kapan? Kata Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan sebagian ulama, karena salat itu memiliki waktu awal, waktu akhir, maka dilakukan di antara dua jeda itu sah, benar, sah-sah aja, ya. Dia telah melakukan perintah ini. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari dikatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Nah, waktunya tidak dijelaskan. Memang ada dalam Mustadrakul Hakim disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Cuman para ulama mengkritik bahwa tambahan fi awwali waqtiha ini tidak sahih. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini ada beberapa riwayat yang mendukung dibenarkannya tambahan salat di awal waktu. Dan ada seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, kalau tidak salah namanya Ibn Battal, beliau mengatakan bahwa salat di awal waktu ini lebih disukai karena yang pertama menunjukkan keseriusan, semangat, yang kedua segera selesai dari tanggung jawab dan perintah itu. Tapi intinya disebutkan di sini di antara amal yang Allah sukai adalah salat tepat waktu agar tidak sampai keluar. Dan tentunya kalau kita mengatakan salat kalau dilakukan agak mundur dan itu tidak melanggar waktu yang ditentukan, benar. Tetapi kita punya tuntutan lain. Tuntutan untuk kaum laki-laki melaksanakan salat fardu berjamaah. Kalau seandainya satu masjid sepakat ini karena panas banget akhirnya kita undur sedikit salat zuhurnya atau salat isyanya kita tunda karena ada pengajian misalkan, tidak apa-apa. Ya, bahkan ada perintah secara khusus. Nabi SAW menyatakan, "Idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salah, fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Kalau panasnya menyengat banget dalam musim yang parah, ya, panasnya, maka tunda aja sholat zuhurnya, agak dimundurin agar panasnya ini agak berkurang. Karena panas yang banget itu dari siraman dan cipratan neraka jahanam. Baik, ada juga hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengakhirkan sholat isya. Beliau ketika mengimami para sahabat, beliau sengaja gak langsung keluar dari rumah. Sampai sebagian orang tertidur. Sampai sebagian orang mengingatkan, "Ya Rasul, sholat nih." Lalu Nabi SAW menyatakan, "Innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati." Sebenarnya waktu sepertiga malam ini yang pertama adalah waktu yang ideal untuk salat isya, kalaulah bukan aku khawatir memberatkan umatku. Intinya kita punya tuntutan berbeda untuk kaum laki-laki. Kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan salat berjamaah. Kalau seandainya diakhirkan dan tetap bisa berjamaah, aman. Di masjid kita pengen tunda sholatnya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya ada orang ini menerapkan mengakhirkan sholat tapi akhirnya ketinggalan sholat berjamaah, maka ini tidak terpuji. Baik, dikatakan di sini di antara amal yang paling disukai Allah adalah sholat pada waktunya. Thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya nomor 165 disebutkan, "Ahabbul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah." Amal yang paling Allah sukai adalah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Hab, ya, Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Sunni fi Amal Yaumi wal Lailah, kitab ini nama kitab. Kemudian Tab At-Tabarani, Hab artinya Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Hadis ini menunjukkan afdaliyah atau keistimewaan zikir karena disukai banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setelahnya, hadis yang ke-166, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini disebutkan ain itu artinya musnad Abi Ya'la, ya, musnad Abi Ya'la. Disebutkan ahabbul a'mali ila Allah imanun billah. Amal yang paling Allah sukai adalah beriman kepada Allah. Thumma silatul rahim, kemudian menyambung hubungan kekerabatan. Thumma al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa abghadul a'mali ila Allah al-isyraku billah thumma qati'atul rahim. Amal yang paling Allah benci adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, memutus silaturahim. Baik. Ini di sini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ada kata-kata abghadu al-a'mal. Amal yang paling dibenci oleh Allah. Ini juga sama, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat benci. Sebagaimana Allah memiliki sifat cinta, maka Allah juga memiliki sifat benci. Apakah mesti berarti kebencian dan kecintaan dipaksakan sama dengan makhluk? Tentu tidak. Kita secara makhluk saja, cinta kepada anak tidak sama dengan cinta kepada pasangan. Cinta kepada orang tua pun berbeda dengan cinta kepada orang yang kita hormati dari para guru. Tapi itu semua adalah cinta, penghormatan, dan kasih sayang. Tetapi itu pun bisa beda. Apalagi ketika seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang sifatnya ta'zim, pengagungan. Maka cinta Allah kepada makhluknya lebih tidak bisa disamakan. Tetapi karena dalilnya banyak menunjukkan itu, maka kita beriman Allah memiliki sifat cinta dan Allah memiliki sifat benci sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini. Baik. Kemudian di sini kita melihat juga, kita perhatikan ada tiga hadis, ya. Ahabbul a'mali ila Allah, yang paling disukai apa? Salat, bakti kepada orang tua, kemudian jihad. Tapi pada hadis kedua dikatakan yang paling Allah sukai zikir sampai lidah kita basah. Yang ketiga yang disukai Allah iman. Kemudian silaturrahim, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian setelah itu disebutkan lawannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok beda-beda ini? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis yang berbeda ini menyesuaikan kondisi yang bertanya dan menyesuaikan situasi kaum muslimin di saat itu. Kalau yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paham orang ini membutuhkan perhatian dan evaluasi dalam sholatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tegaskan, kamu harus sholat yang benar, maka itu yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala untuk kamu, gitu. Ketika melihat ada orang yang kurang dalam hal bakti kepada orang tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar agar kaum muslimin perhatian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu. Ketika kaum muslimin dalam keadaan perlu persiapan untuk menghadapi orang kafir dan harus ditegakkan jihad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jihad merupakan amal yang paling bagus. Sehingga kesimpulannya, ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dan banyak para ulama lainnya, ya, bahwa perbedaan jawaban ini menyesuaikan penanya atau kondisi dan situasi yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin di saat itu. Kemudian berikutnya, di sini disebutkan bahwa yang paling Allah sukai adalah sholat tepat waktunya. Al-Munawi mengatakan sholat ini hubungan seorang dengan Allah. Dan ini yang akan menentukan bagaimana kedepannya seorang hamba berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholatnya. Maka ini yang paling diawalkan. Kemudian birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan hubungan dia dengan sesama manusia. Yang paling perlu diprioritaskan adalah kepada orang tua. Dan banyak bentuk yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi istilahnya potret berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Di antaranya adalah dengan perhatian, mendoakan, menyambung, bersedekah, memberi hadiah dan seterusnya, termasuk sampai menjaga hubungan baik antara kawan dekat orang tua yang dulu pernah akrab. Ya, yang dulu pernah akrab dengan orang tua kita. Ternyata ada pesan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan, "Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli." Ya, ini yang ceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara bentuk bakti kepada orang tua yang paling hebat adalah ketika seorang anak berusaha menjaga hubungan baik orang yang pernah dicintai dan diakrabin oleh orang tuanya. Dan ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini ketika beliau safar, beliau suka menyediakan dua kendaraan. Yang satu onta, yang satu keledai. Kalau lagi bosen, capek, naik onta terus, beliau akan naikin keledainya. Kemudian beliau juga punya imamah atau sorban diikat di kepalanya. Kencengin gini, mungkin untuk menjaga rambutnya atau untuk merapihkan penampilannya atau yang semacamnya. Tetapi ini kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat itu. Satu saat beliau juga sama, sedang naik onta kemudian bosan akhirnya naik keledai, dan dia ambil imamahnya dilingkarkan di kepalanya, digunakan dengan kebiasaan yang dia sukai. Tapi ternyata tiba-tiba di satu tempat ada orang Arab Badui ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bertanya, "Alasta fulan ibn fulan? Kan kamu ini anaknya Pak itu," gitu. "Oh iya betul," kata dia. Langsung Abdullah bin Umar melepas sorbannya, dikasihkan ke orang itu, kemudian dikasih hadiah juga kendaraannya atau himar ini, keledainya ini, dikasihkan langsung ke orang itu. Sampai beberapa rombongan Abdullah bin Umar tanya, "Aba Abdurrahman, antum hadiahkan keledai antum kepada orang itu. Nanti kalau antum capek gimana? Antum gak bisa naik keledai lagi." Lalu Abdullah bin Umar cerita, Nabi SAW menyatakan di antara bentuk yang paling besar bakti seorang anak kepada orang tua ketika dia perhatian dengan orang-orang yang dulu pernah akrab dengan orang tuanya. Dan orang Arab Badui ini, bapaknya dulu teman akrabnya Umar. "Maka aku berbuat baik kepada dia sebagaimana dulu ayahku berbuat baik dan akrab kepada bapak dia. Maka aku lebih suka untuk memperhatikan orang-orang yang disukai bapakku." Ini bentuk bakti Abdullah bin Umar kepada orang tuanya. Kita lihat bagaimana orang soleh itu tidak mikir-mikir untuk menjaga nama baik, untuk melancarkan pahala, bahkan membuat orang lain bahagia mengenang kebaikan orang yang sudah meninggal. Karena anaknya tetap sama dengan orang tua yang sudah meninggal. Dikatakan ba'da an yuwalli, ketika orang tuanya sudah meninggal, dia tetap berusaha menjaga nama baik orang tuanya dengan menjaga hubungan baik yang dulu tersambung lewat orang tuanya. Nah, ini disebutkan dalam hadis bahwa ini merupakan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jihad, ya. Kemudian berikutnya di sini disebutkan di antara amal yang Allah sukai pula adalah zikir. Zikir, ya, mengingat Allah. Sampai dikatakan walisanuka ratbun min zikrillah, antamuta walisanuka ratbun min zikrillah. Usahakan kamu pas mati lidahmu masih basah dengan zikir kepada Allah. Berarti kata Al-Munawi rahimahullah, ada pesan di sini untuk istiqomah membiasakan diri untuk zikir. Jadi pas mati dijemput oleh malakul maut, kita dalam keadaan kebiasaan zikir ini. Seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Maksudnya, jadikan Islam bagian harimu. Nanti sehingga ketika malakul maut datang, kamu dalam keadaan Islam. Demikian pun.

berzikir. Nabi SAW dalam Sahih Muslim disifati Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu zikir pada setiap saat. Dalam kondisi tidur, dalam kondisi maksudnya tiduran, dalam kondisi berjalan, duduk dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Munawwir rahimahullah, kalau kita perhatikan zikir ini manfaatnya besar sekali. Orang yang terbiasa zikir memiliki ketenangan luar biasa. Dan sebaliknya, orang yang terbiasa meninggalkan zikir, hasilnya subhanallah ya, galau, bingung, tidak tenang, bahkan kadang-kadang tidak percaya dengan takdir, ada hasad, tidak terima, dan seterusnya. Gara-garanya kayaknya hatinya ini terlalu kaku nih, gak pernah zikir sama Allah. Dan Allah sudah tegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, orang zikir itu tenang hatinya. Maka kata Al-Munawwir rahimahullah, subhanallah, ajib banget ini zikir ini. Kalau orang biasa untuk zikir, maka hatinya akan mendapatkan keistimewaan banget. Coba gitu. Kemudian disebutkan juga, Al-Munawwir menukil dari perkataan salah seorang ulama yang mensyarah hadis-hadis sahih, At-Tibi. Dia mengatakan, dikatakan ar-ratb, sampai lidahmu basah dengan zikir, menunjukkan bahwa orang ini diberi kemudahan Allah untuk zikir. Antum bayangkan coba, zikir ini ibadah yang tidak butuh modal. Tidak perlu modal, gak usah bayar. Dan tidak susah, harus bangun persiapan dulu olahraga, atau dia dalam keadaan tidak capek. Subhanallah, orang capek pun bisa zikir. Bilang subhanallah, alhamdulillah, ngantuk berat pun bisa, alhamdulillah Allah, bisa. Tapi kita lihat, orang zikir dengan tidak zikir, mana yang lebih banyak? Dan pengaruh taufik dari Allah, kelihatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat datang, mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'ad dini qad kathurat. Syariat Islam ini banyak sekali. Fa'akhbirni biwahidatin atashabbathu biha. Lalu dia dikatakan, akhbirni bisyai'in atashabbathu bih. Ya Rasul, ajari aku satu saja yang aku jadikan amal pamungkas, andalan. Dalam riwayat lain ditambahin, wala tuksir alaiya fa'ansa. Jangan kau banyak-banyakin, nanti aku lupa juga. Gitu. Maka Nabi SAW berikan nasihat, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, usahakan lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kata At-Tibi, maksudnya basah artinya orang itu dikasih taufik Allah mudah berzikir, jadi dia kepake terus nih. Wal yubs, kering, maksudnya apa? Kering artinya dia jarang zikir, diam aja mulutnya begini, sehingga menunjukkan bahwa lidah ini jarang dipakai untuk berzikir. Atau mungkin basah tapi bukan dengan zikir, basah dengan suatu yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lidah ini akan menyusahkan, merepotkan kalau tidak dipakai untuk sesuatu yang menguntungkan. Kalau tidak dipakai untuk zikir dan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, maka dia akan membuat kamu diperbudak, atau dia akan menguasai kamu untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Ya, minimal tidak manfaat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka dalam hadis ini betul sekali anjuran untuk berzikir, dan zikir merupakan amal yang paling Allah sukai. Kemudian terakhir dalam hadis ini faedahnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan zikir itu adalah perbuatan lidah, amal atau aktivitas lidah, bukan sekedar hati. Sebagian orang zikir habis sholat aja, diem aja kayak mengkhayal. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca, keluarin suaranya. Dalam hadis Ibn Abbas dengan sanad yang sahih, Al-Bukhari dan Muslim, anna raf'a as-sawti bidh-dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu zaman sahabat berzikir dengan suara keras itu adalah hal yang biasa.

0: Tapi tidak harus bersama-sama ya. Sendiri-sendiri masing-masing dengan zikirnya, akan tetapi keluar ini, ucap. Termasuk dalam sholat. Dalam sholat kita juga membaca, bukan hanya sekedar nanti habis sholat juga begitu saja. Ini mata kemana, ininya diem aja, cuman tangannya yang begini-begini. Kalau pakai tasbih juga tasbihnya yang jalan aja, tapi mulutnya diam, matanya bahkan kadang-kadang sambil melihat-lihat siapa gitu. Nah, zikir itu adalah tindakan aktivitas lisan. Maka kita baca itu. Maka intinya dalam hadis ini ada anjuran untuk membiasakan diri berzikir. Kemudian termasuk yang hadis ketiga, ada anjuran untuk beriman kepada Allah, dan itu merupakan pokok dari agama. Dan memang iman kepada Allah adalah keyakinan, tetapi iman juga mencakup perbuatan badan. Orang beriman itu bisa dibuktikan, bukan sekedar apa namanya pengakuan kalau saya beriman dalam hati. Siapa yang bisa buktikan? Ya, maka orang dikatakan Islam kalau dia bersyahadat. Kemudian dibuktikan bahwa dia adalah orang imannya baik adalah ketika dia melaksanakan perintah syariat. Kemudian di situ katakan silaturrahim, dan itu merupakan penjagaan hubungan kekerabatan. Dan itu adalah ibadah yang dipuji oleh Allah, kemudian diperintahkan dan seterusnya, dan tidak perlu dipanjang lebarin dalam masalah ini. Ya. Karena memang ada pembahasan tersendiri. Di akhir hadis dikatakan bahwa yang paling Allah benci orang yang memutus silaturrahim. Subhanallah. Di tengah masyarakat, bahkan sebagian saudara bisa bermusuhan, sikat-sikatan, bahkan sampai penjara-penjaraan. Gara-gara rebutan waris, gara-gara rebutan lahan bisnis, gara-gara ada hubungan keluarga masing-masing. Sampai tidak bertegur sapa, sampai tidak pernah kenal dengan kerabatnya, bahkan kalau perlu itu tadi yang kita sebutkan, saling memenjarakan. Anda lihat, dan itu orang dekat, maksudnya orang dekat itu orang di sekitar, dan contohnya tidak sedikit. Dan kita tahu bahwa memutus silaturahim merupakan dosa besar. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Silaturahim itu apa? Disebut para ulama. Artinya silaturahim itu hubungan yang ada rahimnya, kerabat tuh, yang ada nasabnya. Itu yang perhatikan. Sekarang meskipun istilah silaturahim sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia, dipakai untuk saling mengunjungi. Tetapi nilai ibadah silaturahim itu tetap harus diperhatikan. Orang terlalu baik menjaga hubungan dengan relasi, kolega, teman kantor. Tetapi subhanallah dengan keluarga, ya terserah dia mau datang-datang, enggak ya enggak apa-apa, mungkin masing-masing kita punya kesibukannya. Subhanallah, sampai terputus hubungan itu. Yang kerabat harusnya disambung, tidak. Kemudian yang tidak ada hubungannya lebih diperhatikan. Yang kedua, ini penting juga, yang dikatakan menyambung silaturahim, artinya hubungan sudah terputus, dia yang memulai untuk nyambung. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dikatakan menyambung silaturahim itu bukan sekedar membalas. Dikunjungin, balas kunjungin. Dikasih hadiah, balas ngasih hadiah. Itu namanya bukan menyambung silaturahim. Innama al-wasilu man idza qata'ta rahimahu wasalak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung silaturahim itu kalau kamu putus hubungan kerabatan, dia nyambungin kamu gitu. Dan ini berat sekali, membutuhkan keseriusan, tekad. Orang bilang enggak apa-apa sudah muka tembok. Datang berkunjung, ini ngapain datang ke sini, cari muka kayak atau cari sumbangan atau apa, subhanallah. Dan itu membutuhkan uji nyali juga untuk sebagian orang. Tetapi ini ibadah. Dan perlu ditekankan di hati kaum muslimin agar hati ini lembut. Hilang hasad. Kalau hasad terjadi tengah saudara sendiri, bagaimana dengan orang lain? Ya, dan sedih kan punya saudara saingan. Di masa muda akur, ketika sudah menikah, ketika sudah punya pekerjaan, ketika sama-sama sukses, akhirnya terjadi persaingan, akhirnya gesekan, dan seterusnya. Sedih banget itu. Dan itu masalahnya bukan hanya sekedar sedih, oh iya mungkin saya takdir seperti ini. Enggak, itu dosa itu. Memutus silaturahim itu dosa. Bahkan dosa besar. Maka ada perintah Nabi SAW yang disukai Allah, nyambung. Nyambung silaturahim. Dan memang kita mungkin bisa menilai diri kita sendiri. Ya, ada enggak saudara yang kita kenal, kita enggak pernah sambung sama sekali. Ya, dan sambung di zaman ini tidak terlalu susah. Tidak harus datangin rumahnya, ditelepon bisa, kasih hadiah bisa, tidak kurang-kurang cara. Tetapi memang masalahnya bukan di teknis, tetapi dalam masalah hati dan iman. Baik, terus amar ma'ruf nahi mungkar, pembahasan ini akan panjang, akan tetapi secara umum amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu dari pembahasan penting syariat Islam. Kelebihan umat ini Allah puji dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar harus kerjakan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara umat ini orang yang mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar bukan modal semangat aja. Ini ibadah. Butuh persiapan, butuh ilmu, butuh modal. Sehingga para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Wajib, tetapi untuk sebagian kaum muslimin kalau sudah ada yang mengerjakan dan mewakili, yang lain tidak berdosa. Tetapi masing-masing kita juga punya tuntutan melihat kemungkaran. Kita diam saja. Kalau memang kita lemah, tidak mampu, maka kita dimaklumi. Tetapi kalau seandainya kita mampu dan kita tidak kerjakan, kita disalahkan. Seperti itu. Dan karena amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah, tidak semua orang barangkali memiliki tanggung jawab yang sama. Dan perlu ilmu. Ketika menyampaikan, ketika menghalangi sebuah kemungkaran, kita pastikan bahwa ini kemungkaran, kemudian apakah jika dihilangin kemungkaran akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah atau hilang, dan bahkan berubah menjadi yang baik, dan seterusnya. Orang perlu bijaksana, perlu persiapan. Nabi SAW mengutus orang pun dikasih nasihat, kamu akan ketemu dengan ahlul kitab, kamu akan ketemu dengan orang ini, ajak mereka untuk ini, ini, ini. Jadi itu semua ada langkah-langkahnya, ada SOP-nya. Kalau orang hanya modal semangat, bisa jadi mafsadah atau kerusakan akan ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Intinya, orang berbahagia adalah orang yang bisa menerapkan sunnah, mempelajari agama, sehingga semakin ideal dalam beribadah kepada Allah dan menjaga hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sama makhluk. Wallahu'alam, ini dapat kita pelajari, semoga ada manfaatnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini tentang amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal Islam azanya Allah wa iyakum, kita ada beberapa waktu ke depan untuk bersoal jawab, dan kami mohon menyampaikan pula mungkin tidak banyak yang bisa kami angkat dari pertanyaan yang akan diajukan. Baik, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan maaf pesan singkat Ustaz yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya hamba Allah mau tanya, apakah saya salah memberi nama anak Dimas Nurkholik? Kemudian juga Ustaz ada pertanyaan yang semakna. Ustaz tadi mengatakan bahwa nama Asad adalah satu nama yang tidak disukai. Lalu bagaimana jika dinisbatkan dengan dengan Allah, misalnya Asadullah? Silakan Ustaz.
0: Iya, tadi disebutkan apa Dimas Al-Khaliq, ya. Yang jelas nama yang dinisbatkan kepada Allah adalah nama penghambaan, dan itu paling bagus, ya, paling bagus. Adapun nama lain seperti yang ditanyakan tadi, misalkan Asadullah, ya, singa Allah. Kemudian ada lagi nama Saifullah, ya, pedangnya Allah. Kalau Ayatullah bagaimana? Ya, artinya nama yang mengandung unsur rekomendasi, tazkiyah. Ini bagus banget gitu ya. Nama yang menunjukkan seperti Syihabuddin, Muhyiddin, kayak gitu itu. Nah, ini sebenarnya sebagian ulama yang diberi nama seperti itu pun mereka tidak ridho karena ada unsur pujian yang berlebihan. Ya. Ini namanya tazkiyah. Ini disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Tasmiyatul Maulud. Ya. Pemberi nama anak. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi, beliau dijuluki Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau mengatakan, La aj'alu fi hillin man sammani Muhyiddin. Aku tidak halalkan kalau ada orang tetap memberikan aku gelar Muhyiddin. Beliau tidak ridha dengan nama tazkiyah seperti itu. Ya, tentunya nama beliau bukan Muhyiddin, tapi julukan itu. Artinya para ulama sendiri yang sampai mendapat julukan-julukan seperti itu, mereka enggak ridha dengan nama-nama yang sifatnya rekomendasi. Ya. Kalau seandainya orang dulunya tidak tahu, kemudian namanya ternyata kurang pas, yang pertama merubah nama itu bukan suatu yang susah, dosa atau semacamnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia memang mau tidak mau semua berkasnya sudah seperti itu, sekarang tinggal panggilannya aja, Aba Fulan, Ibna Fulan, ya, bapaknya siapa, anaknya siapa, atau dipanggil dengan Abdullah boleh. Ya, Syekh Saleh Suhaimi Hafizullah, beliau yang sering ketika memberikan istilah panggilan, Fala takun ya Abdullah, maka jangan sampai kamu ya Abdullah. Nah, ini artinya hamba Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, nama panggilannya Abdullah, nama panggilannya adalah nama yang baik, maka tidak mengapa. Termasuk beberapa nama yang sifatnya rekomendasi tadi itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Nah, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Ustaz.
1: Baik, tolong dikecilkan terlebih dahulu Ibu atau Bapak ya, suara televisinya. Dan cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak atau Ibu, di mana?
2: Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur
1: Pak. Pak Iskandar, baik Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar dari Kaltim.
2: Ini Pak, ada kemarin tanya sama saya TV, saya tidak tahu jawabannya Pak Ustaz. Ada orang bilang kalau orang an itu Pak, apakah sama dosanya apa itu orang rentenir itu, nah apa namanya itu Pak, orang rentenir itu mengambil uang riba, apakah sama dosanya memberi atau dengan meminjam, bagaimana Pak Ustaz? Tanya saya begitu Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya. Ya, cukup Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, riba adalah dosa besar. Ya, riba adalah dosa besar. Dalilnya sudah tidak kurang-kurangnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Kemudian disebutkan di dalam hadis bahwa yang terkena dosa dan imbas dari riba itu tidak hanya sekedar yang menerima dan membayar, tetapi yang menjadi wasilahnya juga kena. Ya. Artinya riba ini sebenarnya dilarang untuk semua kalangan, dan yang memiliki kontribusi atau partisipasi untuk terjadinya riba, maka sebenarnya dosa. Ya. Maka sebisa mungkin kita hindari. Sebisa mungkin kita hindari, baik kita yang ambil atau kita yang kasih. Kecuali kalau memang tidak bisa lagi ada cara lain selain dengan cara itu. Maka mudah-mudahan Allah kasih uzur dan dimaafkan ya. Mau tidak mau dia harus berta'amul atau bertransaksi dengan cara riba. Kalau seandainya dia bisa untuk tidak melakukan, dia akan tidak lakukan. Tapi mau tidak mau dia harus menggunakan cara itu. Nah, karena tidak bisa ada cara lain. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kasih maaf ya. Tetapi hukum asalnya, kalau kita bisa tidak, maka hindari. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu sudah terhubung, silakan. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ustaz. Baik, satu pertanyaan Ustaz dari penanya kita melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah kita berdosa ketika kita memutuskan silaturahim dengan saudara kandung kita yang dia murtad keluar dari Islam? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Mohon Ustaz berikan penjelasannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Jazakallahu khairan. Baik, beberapa sahabat mereka memiliki keluarga yang tidak Islam. Seperti Umar radhiyallahu an, beliau memiliki saudara yang masih musyrik. Ketika Umar radhiyallahu anhu mendapatkan hadiah baju sutra, beliau berikan saudaranya yang masih musyrik, karena orang Islam yang laki tidak boleh menggunakan pakaian sutra. Maka beliau kasih ke keluarganya yang masih musyrik. Kemudian orang yang diharapkan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, maka justru pantasnya adalah didekati, didoakan, kemudian diperlakukan dengan baik agar dia kembali simpati dan tertarik kepada Islam. Adapun langkah yang sifatnya nasihat, tetapi dengan cara tertentu seperti dihajar atau tidak disapa, tidak didatengin dan semacamnya, dan diprediksi insya Allah cara itu manfaat, tidak mengapa. Bahkan jangankan sampai keluar dari agama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh kepada para sahabat, boleh untuk tidak menyapa orang yang sedang diberi pelajaran, seperti dalam Sahih Muslim, orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menghajar, memboikot, tidak ngajak bicara selama 50 hari. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang ingin menasihati dan ternyata orang yang dinasihati perlu diberi pelajaran istilahnya, maka tidak mengapa seperti itu. Tapi jika diharapkan ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya, bahkan mafsadahnya lebih besar, maka harus dicari jalan lain selain cara seperti itu. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada saudara antum agar mendapatkan indahnya Islam lagi. Barakallahu fiik.
1: Amin. Wafiq barakallah, jazakallah khairan saat atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah kami sampaikan dan sudah dijawab oleh Ustaz adalah pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita di malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, hadis-hadis tadi sebenarnya berisi pesan agar kita bisa mempraktekkan. Dan sebagai kata kunci, Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keteladanan untuk diri kalian. Kemudian tambah lagi dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak dan keseharian, karakter dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan taqra'ul Qur'an. Kamu baca Al-Quran? Qultu na'am, kata orang yang bertanya, iya. Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Artinya keteladanan itu lengkap, cuman kita perlu menggali dan mempelajari, kita perlu mendalami. Maka hadis ini banyak. Kita berdoa mudah-mudahan istiqomah dalam mempelajari, sehingga kita semakin bisa menjadi satu muslim ideal, seorang yang betul-betul menerapkan wasatiyah, ideal dalam beragama, bukan sekedar suka-sukanya kata orang. Ini yang dikatakan bisa meridhokan, bisa merangkul semuanya. Akhirnya semua kita benarkan. Akan tetapi Muslim ideal adalah orang yang bisa menerapkan Islam totalitas, yang mencontoh Nabi SAW dengan kelemah lembutannya, dengan kebijaksanaannya, tapi dengan agama yang kuat, akidah maupun ibadah. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah antum berikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Di sela-sela kesibukan antum dalam mengajar dan berdakwah, antum masih memberikan waktu kesempatan untuk kaum muslimin untuk mengambil faedah dari ilmu yang telah antum sampaikan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga antum dan meluaskan keimanan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan juga kru di studio Jember, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Allah mudahkan bagi kita menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dan semoga Allah mudahkan kembali bagi kita untuk bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin pada hari-hari berikutnya insyaallah. Allahumma amin. Dan untuk anda semuanya khotbah Islam azani Allah wa iyakum yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir malam hari ini, mengikuti kajian hingga kajian yang terakhir di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kebersamaan anda. Akhir kalam kami mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi' yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: an Anas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Muttafaqun alaih.
12: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan al-duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan al-duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari. Sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan awduha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman au ba'da yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a amalahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Ikhwati fillah, para merhati Raja TV di mana pun berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan taufik dan nikmat yang demikian banyaknya sehingga kita masih bisa berjumpa untuk mengupas contoh rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menampakkan bagaimana kelengkapan Islam dan kesempurnaannya, untuk melihat bagaimana indahnya konsep Islam dan membina rumah tangganya. Kita bersama bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi kita semua dalam semua hal. Di antaranya adalah dalam hubungan beliau dengan para istrinya. Ya, yang bagian daripada kelengkapan dan kesempurnaan Islam yang tidak hanya mengatur ibadah dan hukum saja, tapi juga tata cara hidup berkeluarga, termasuk cara berinteraksi dengan pasangan dalam suasana yang ringan dan juga hiburan. Rasulullah SAW memberikan kepada kita teladan bahwa bingkai keimanan dan kesopanan, suami boleh menghibur istrinya, bercanda dengan istrinya dalam bagian kasih sayang dan kelembutan rumah tangganya. Nabi pernah bersabda, tidak ada hiburan yang berharga kecuali tiga: berkuda, bersenda gurau dengan istri, dan memanah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Dari sabda ini jelaslah Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya membolehkan interaksinya dengan istri, tapi juga menjadikan sebagai bentuk kehiburan yang mulia dan menilai. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesannya melalui hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala. Di antaranya hadis yang disampaikan Imam Al Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa kana yawma 'idin yal'abu fihi as-sultan bid-darqi wal-harabi." فإما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهينا تنظرون قلت نعم فأقامني وراءه وخدي على خده ويقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. إمام البخاري رحمه الله تنبيه ملك السموات sebuah riwayat bahwa pada hari itu kata Aisyar, orang Sudan ya, bermain dengan perisai dari kulit dan dengan pedang pendek. Bisa jadi aku minta sama Nabi kita Muhammad SAW dan jadi dia mengatakan tastahina tandurin, kamu ingin melihatnya. Nabi kita Muhammad SAW kadang-kadang Aisyah minta, kadang-kadang Nabi yang menawarkannya. Kata Aisyah, iya. Lalu beliau ya, menempatkan aku di belakangnya. Dan pipiku ada di pipi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia mengatakan, "Dunakum ya Bani Arfidah." Maknanya adalah dunakum ini adalah nasab dengan taraf, artinya semangatlah kalian. Semangatlah kalian bermain. Wahai Bani Arfidah. Yaitu orang-orang Sudan ini. Sampai jika aku telah bosan, dia mengatakan hasbuki. Dia tanya, cukup gak? Beliau mengatakan, nah, ya. Lalu, fadhibi, pergilah kamu. Sini Nabi kita Muhammad SAW, ya, memberikan contoh yang luar biasa kepada kita semua, bahwa beliau memperhatikan kondisi istrinya yang membutuhkan hiburan. Untuk melihat hal-hal yang mubah. Di hari Id, hari di mana kita diperintahkan Nabi kita untuk menampakkan kebahagiaan kita setelah kita berpuasa, ya, atau sedang berhari raya. Ya. Sini ada riwayat mengatakan di Idul Fitri. Idul Fitri. Ibnu Hajar ketika menyampaikan hadis dalam Fitrah Fathul Bari, ya, mengatakan nafil hadis. Hadis ini berisi jawazun nazar ila lahwil mubah. Bolehnya melihat kepada permainan yang diperbolehkan, yang mubah. Wa fihi juga ada husnu khuluqi sallallahu alaihi wasallam ahlihi. Ya. Akhlak mulia Nabi bersama keluarganya. Wa karam ma'a mu'asyaratihi, dan bagi Nabi indah dalam bergaul dengan istrinya. Tidak, beliau adalah orang terbaik yang disampaikan khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Ya. Orang terbaik adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan akulah orang yang paling baik kepada istriku. Dan tampaknya Nabi tidak hanya melakukannya pada Idul, pada hari Id saja, bahkan juga di luarnya. Sebagaimana disampaikan oleh Aisyah juga, yang mengatakan, lama qadima wafdul Habasyah ala Rasulullah SAW qamu yal'abuna fil masjidi. Ketika datang rombongan orang Habasyah, orang Ethiopia, pada Rasulullah SAW, mereka bangkit bermain-main di masjid. Orang itu, aku melihat Rasulullah SAW yasturni bidaihi, ya, menutupi aku dengan selendangnya. Ini kebiasaannya zaman dulu, biasa digunakan pada musim dingin, menggunakan apa, rida atau selendang, kain yang menutupi bagian atas tubuh. Dia mirip dengan selendang tapi agak lebar, ya, dan agak panjang, yang biasanya digunakan kaum laki-laki untuk dipakai keluar rumahnya, ya, untuk nahan angin dan sebagainya. Dan masih tampak jelas kalau sekarang jadi adat kebiasaan di Afghanistan, di Pakistan, mereka menggunakan ini ketika di musim-musim dingin. Wa anna anzur ilaihim, dan aku melihat mereka. Wa hum yal'abuna fil masjid, kata mereka bermain di masjid. Hatta aku na'ana alladhi as'am, sampai aku menjadi bosan. Faqduru qadal jariyatil hadithatil asnan, kata Aisyah, maka kalian wahai para tabi'in, ya, para kaum muslimin, berilah ukuran, atau perhatikanlah atau berikanlah kepada anak-anak yang masih belum dewasa, masih kecil, ya, yang semangat untuk bermain-main. Hati Nabi kita Muhammad telah menyampaikan kepada kita contoh bahwa beliau membiarkan Aisyah, dan ia menunggu Aisyah sampai bosan melihat permainan tersebut. Tentunya beliau adalah orang yang paling sibuk, ya, dan sangat sibuk sekali namun tidak menghalangi dia untuk memberikan kepada keluarganya refreshing, untuk melihat hal yang bisa membahagiakan dirinya, yang itu masih dalam koridor mubah secara syariah. Wa fi riwayat ini sampai dari Ibn Hibban, dalam riwayat lain dikatakan, laqad ra'aitu Rasulullah SAW yawman ala babi hujrati wal habasyati yal'abuna bi hirabihim fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sampaikan aku semenjak Rasulullah pada satu hari ya, berada di pintu kamarku dan orang-orang Habasyah bermain dengan pedang-pedang mereka di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin, dan juga riwayat lain dikatakan dalam riwayat Tirmidzi, kana Rasulullah SAW jalisan, beliau ini sedang duduk, fasami'na lagatan wa sautu sibyan, aku kami mendengar suara enggak jelas, suara-suara teriakan dan suara anak kecil. Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi pun bangkit. Ya, fa'idha habasyiyatun tazfanu, ternyata ada orang Habasyah yang bergerak, artinya lari-lari, ya, pecah-pecah, ya, pisah-pisah permainan. Wasibyanu haulaha, sedangkan anak-anak berada sekelilingnya. Faqala ya Aisyah, ayo mengatakan ya Aisyah, ta'alai fangduri, kesini, lihatlah itu. Faji'tu fawadatu lahyaya ala mangkibi Rasulullah SAW. Aku datang, letakkan daguku di atas bawah Rasulullah SAW. Faja'atu angduru ilaiha, lalu aku melihatnya. Ma baina al-mangkibi ila ra'si, di antara bahu dan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau mengatakan aku, ama syabi'ti, sudah kenyang kamu. Qalat, dia mengatakan, faja'altu aqulla, aku kemudian mengatakan tidak, li'anzuru manzilati indahu, untuk melihat bagaimana kedudukanku di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittalha Umar, sekonyong-konyong datanglah Umar, muncullah Umar. Qala farfaddan nasu anha, maka orang pun bubar dari permainan tersebut. Qalat, Aisyah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'anzuru ila syayatin al-insi wal jinni qad farru min Umar, sungguh aku melihat kepada setan jin, setan dan jin, ya, telah lari kabur dari Umar. Akan Nabi kita sampaikan bahwasanya anda yang melihat kepada setan jin dan manusia telah kabur dari Umar. Qalat faraja'tu, lalu aku kembali ke rumah. Kita melihat bagaimana kisah ini menunjukkan bahwasanya Nabi memberikan perhatian dari sisi hiburan, refreshing kepada keluarganya, ya, dalam rangka untuk menampakkan bahwa saat itu ada kelonggaran. Maka pada riwayat lainnya sampai kala Imam Ahmad Ibn Hanbal dan sanad yang kuat sebagaimana kata Syaikh Al-Ma'ud dalam tahqiqnya, bahwa Nabi mengatakan itu, lita'lamal yahudu anna fi dina fushah, agar orang Yahudi mengetahui bahwa pada agama kita ini ada fushah, ada kelonggaran. Inni usiltu bihanifiyati samhah, aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh kelonggaran. Demikian juga ada riwayat lainnya yang menunjukkan bahwa Habasyah itu berkata atau ngomong ataupun mengucapkan ketika bermainnya, dalam ungkapan ya, Anas bin Malik, anna habasyah kanu yazfanuna bani Nabi Rasulullah wa yatakallamuna bi kalamin la yafhamuhu. Bahwasanya Habasyah itu ketika dia apa namanya menari mungkin ya, atau mungkin juga bergerak bermain-main di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengucapkan perkataan yang tidak Nabi pahami. Faqala Rasulullah ma taqulun. Nabi bertanya apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka mengatakan yaqulun, orang-orang itu mengatakan Muhammad Abdun Saleh. Muhammad Abdun Saleh. Dari sini Al-Imam Al-Habib Ibn Hajar Al-Asqalani mengambil dari riwayat datangnya rombongan dari Habasyah ini ya, bahwa terjadi setelah Fathu Khaybar, setelah Perang Khaybar, dan datangnya Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah. Kita maklum bersama bahwasanya Perang Khaybar itu ada di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ya. Maka dari keterangan inilah kita lihat bahwasanya pernyataan Aisyah lama qadima wafdul Habasyah ini terjadinya tidak di hari raya. Jadi ya, hari raya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini terjadi di hari raya juga. Ya. Namun tampaknya riwayat ini tidak satu. Karena seluruh Sudan sekarang Habasyah. Sehingga kalau kita katakan dia adalah kisah yang berbeda dengan yang sebelumnya, ya, maka kita katakan bahwa Nabi juga mengajak istrinya untuk hiburan di luar hari Id. Menunjukkan akan kelonggaran di sini bahwa Nabi memperhatikan sisi hiburan bukan hanya di waktu-waktu Id saja, tapi juga di luarnya. Sehingga dengan demikian ya, akan terjadi di sana sebuah petunjuk yang sangat mulia bahwa seorang suami ya, diminta atau mustahab untuk memberikan hiburan kepada keluarganya yang nanti membuat mereka lebih santai, lebih nyaman, lebih hangat dalam pergaulan di dalam rumah tangganya. Sehingga ini baik ya, sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan dan juga tidak sampai kepada perkara makruh ataupun yang haram. Jadi hiburannya yang bersifat mubah untuk mereka ya, agar mereka bisa ya, mereka free kelelahan yang ada di rumahnya, kejenuhan yang ada di rumahnya. Sehingga demikian Islam sangat luar biasa memberikan contoh yang luar biasa kepada kita bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa menjadikan Nabi kita sebagai contoh yang nyata dalam kita bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri di rumah tangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah kita semua untuk berbuat demikian. Yakinlah, semua yang Nabi kerjakan adalah yang terbaik dan baik untuk kita semua. Wabillahi taufik, sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. sejauh mana standar keilmuan dan keagamaan yang harus dimiliki oleh suami. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap mereka. Apakah misalnya jika istri atau anak-anak melakukan perkara yang melanggar syariat, maka suami ikut berdosa dan berhak menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menunaikan amanah, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, kalau ada standar, tentunya ada di sana standar bahwa kita mampu untuk mendidik mereka dan bisa menunaikan kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga. Tidak harus jadi ulama, paling tidak mengetahui halal dan haram, ya, yang nanti diterapkan dalam rumah tangga kita. Dan itu pun bisa dengan bertanya kepada para ulama sekitar kita. Dan akan lebih kalau kita mau belajar kembali tentang bagaimana Nabi kita membina rumah tangga. Karena akan dapatkan hal-hal yang luar biasa dan nanti akan menghiasi, ya, rumah tangga kita dengan hiasan yang indah dan juga suasana yang baik, kondusif untuk rumah tangga kita. Jadi kita punya kewajiban, minimal mengetahui kewajiban kita dan semua yang bisa membantu kita menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Ini kalau standar. Artinya, walaupun pengetahuan bisa dicari, bisa ditanyakan kepada ulama, tapi kita berusaha untuk mengerti apa kewajiban kita sebagai qawam. Misalnya rumah tangga adalah sebagai pemberi rezeki atau pemberi nafkah. Maka seorang suami yang punya kewajiban memberi nafkah, ia berusaha untuk punya pengetahuan yang nanti membuat ia mampu menafkahi keluarganya, keterampilannya. Maka malati mulwajib illa bihi wajib. Artinya semua hal yang tidaklah mampu diwujudkan kewajiban dengannya, kecuali dengannya, maka dia adalah wajib. Demikianlah para mengatakan, ya, bahwa kita sebagai seorang suami, ya, harus mengerti apa yang jadi kewajiban kita dan kemudian harus punya kemampuan untuk mewujudkan kemampuan yang kita miliki itu. Tentunya dengan kaidah fattaqullaha masata'tum. Nah, bila kita mendidik anak-anak kita, si kita dengan baik, dengan yang kita mampu, kemudian mereka masih melanggar, dan kita sudah ingatkan juga tidak mengikuti ingatan kita, maka kita tidak berdosa. Karena sudah amar ma'ruf nahi munkar. Terjadi tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak berdosanya Nabi Ibrahim ketika bapaknya tidak masuk agama beliau. Dan juga tidak berdosanya Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam ketika sang istri tidak mengikuti beliau. Bahkan di antara putra Nabi Nuh ada yang kafir, yang tidak mau ikut dengan iba orang tuanya. Namun itu setelah kita mendidik mereka, sudah kita memberikan yang terbaik yang kepada mereka yang dari kemampuan yang kita miliki. Karena tidak mungkin Allah akan memberikan dosa karena ketidakmampuan yang kita miliki. Maka orang tua harus menyadari itu semua. Dan harus berusaha banyak beramal soleh, agar bila punya kekurangan, Allah bisa mengampuni dengan kebaikan yang kita miliki. Karena innal hasanat yudhibna sayiat. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan yang ada. Jelasnya, selama telah berusaha membina mereka, ya, mendidik mereka, ya, maka tidak ada dosa bagi kita semua. Ini juga masih dalam pengumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintah. Ya. Perintah itu asalnya wajib. Maka wajib kita itu ya, melindungi jiwa dari api neraka dan juga menjauhkan anak-anak istri kita ya, dari api neraka itu. Apa standarnya tadi? Ya, harus tahu halal dan haram, mana yang maksiat, mana yang tidak. Dan bila tentang akidah Islam, tentang hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kewajiban untuk semua orang, tanpa kecuali. Sampai betul-betul bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifatnya, yang mengetahui halal dan haram. Agar kita mampu untuk mengajak anak kita kepada yang halal dan baik dan mencegah mereka dari dosa dan kemungkaran. Sehingga kalau tidak amalan yang muka di rumah tersebut, maka orang tua ataupun keluarga tidak ada dosa daging. Karena semua dosa ditanggung oleh pelakunya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya ibu rumah tangga yang suka ikut kajian intensif di Majelis Ilmu Islam. Baru beberapa bulan tiba-tiba suami tidak mengizinkan karena jaraknya agak jauh dari rumah. Saya lanjut mengikuti kajian di TV Roja. Bagaimana saya harus bersikap Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nabi katakan talabul ilmi fariyatun ala kulli muslim. Maka bila sampai kita itu tidak belajar hanya karena larangan orang lain, maka la ta'ata fi ma'ruf, tidak ada ketaatan. Innama ta'ah fil ma'ruf, ta'at ada pada yang ma'ruf-ma'ruf, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama kita lihat, apabila suami melarang kita belajar agama sehingga enggak bisa belajar sama sekali, maka larangan suami bisa tidak dipatuhi. Tetapi bila sampai larangan suami itu masih bisa membuat kita belajar dengan cara yang lain, maka mentaati suami itu adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Apalagi alasan jelas, ya, terlalu jauh dari rumah, atau mungkin juga ada alasan lain yang bisa logis untuk itu. Saya melihat kasus ibu, bahwasanya masih membolehkan ibu untuk belajar dengan cara yang lain, dengan acara TV, dengan buku-buku, ya, dengan mungkin juga kalau ada internet, ya, masih bisa boleh pakai HP, belajar dengan HP, maka ibu taati suami. Karena Nabi katakan ketika sahabiah tanya kepada Nabi tentang suaminya, Nabi katakan ya, bahwasanya padanya lah surga kamu dan nerakanya kamu. Artinya surganya istri dan nerakanya tergantung kepada ketaatannya kepada sang suami. Ini adalah perkara yang cukup luar biasa. Mentaati suami adalah hal yang luar biasa bagi seorang istri ya, yang ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibatasi dengan koridor yang jelas, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau larangannya sampai yang buat kita tidak bisa belajar sama sekali, maka itu tidak wajib patuhi. Innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Patuh hanya pada yang ma'ruf, dan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Dan kita tidak belajar agama, itu maksiat. Bahkan Imam Abdul Wahab ya, dalam Nawaqidul Islam menyampaikan bahwa al-i'rad an dinillah ya, dan al-i'rad an talabi al-ilmi termasuk pembatal adalah keislaman, menunjukkan maksiat yang tidak mau, yang berpaling daripada ilmu agama, berpaling dari agama ini, itu bisa menjadi kan rusak ya keislaman yang kita ini. Maka belajar itu adalah kewajiban. Bila kita tidak laksanakan, tidak mau belajar, kita bermaksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan pada makhluk dalam sekepada khaliq. Sehingga saya mandang wala bisawab, taati suami telah mal ini ya, dan ibu bisa belajar dari media lainnya yang memungkinkan ibu untuk bisa meraih ilmu agama dan bisa terbimbing terus atas sunnah. Sampai nanti ibu bisa ajak suami untuk belajar juga, sehingga bisa bareng-bareng belajar ke majelis taklim bersama sang suami. Dan semoga Allah memudahkan semuanya, ibu dan yang lainnya, agar supaya kesamaan pengetahuan agama antara suami dan istri akan memberikan satu sebab kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Saya akhwat, anak hasil zina. Anak tahu ini dari nenek. Bapak tidak mengaku dan selalu marah kalau dibahas tentang ini. Bahkan saya dianggap bukan anaknya dan diusir karena nasab enggak sampai ke bapak. Wali nikah harus wali hakim. Apakah ini berarti adik-adik laki-laki tidak bisa jadi wali ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Karena dalam Islam itu dikatakan anak hasil perzinahan itu adalah anak yang lahir dari hasil hubungan di luar pernikahan. Maka statusnya dia itu bukan anak bapak biologisnya tersebut. Jadi anaknya ibu. Padahal dalam Islam tidak ada perwakilan pihak ibu. Maka terputuslah ya, nasab dengan sang adik juga. Walaupun tetap terlarang untuk menikah. Kalian ini ada bentuk daripada apa hukuman ya, atas perzina. Sehingga otomatis yang akan menjadi wali hakim yaitu KUA atau catatan sipil yang memang telah mendapatkan tugas dari negara untuk mencatat dan mengawasi pernikahan yang ada. Dan jangan kecil hati, karena memang itu adalah bagian daripada rezekinya Allah dan ujian pada kita semua. Anda diuji dengan lahir tanpa pernikahan yang resmi. Anda enggak salah. Dasar orang tua tidaklah turun pada anaknya. Sehingga Anda akan baik bila Anda bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah muliakan bila Anda bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallatqakum. Hanya Allah berikan sebuah ujian ya, yang tidak ada pada yang lain. potensi baik sama. Untuk jadi orang yang soleh juga tidak ada halangan. Tinggal kemauan Anda untuk memperbaiki yang ada. Biarlah Bapak berbuat demikian, logisnya. Tapi Anda sampaikan adalah hamba Allah yang punya kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadilah yang soleh. InsyaAllah. Allah akan berikan banyak kebaikan dari apa yang telah Anda dapatkan tersebut. Bersabar. Dan terus bersabar untuk memperbaiki jiwa kita, memperbaiki kondisi kita, agar nanti kita hamba Allah yang soleh. Dan Allah akan berikan orang yang soleh akan membimbing kamu, membimbing Anda dalam hidup ini. Karena at-tayyibun yat-tayyibat, yang baik itu akan dapatkan jadi yang baik juga, insyaAllah ta'ala. Oleh karena itu, jangan kecil hati, tetap berjuang untuk membina diri menjadi wanita yang solehat. Dan Allah lah yang akan memberikan kemudahan-kemudahan nantinya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah mengingkari atau menyisihi janji-janjinya. Wabillahi taufik.
2: Wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya kadang lagi niat sholat sendirian di masjid, tiba-tiba di belakang ada yang menyentuh pundak saya. Apa niat saya niat sendirian atau berubah menjadi niat imam Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Dalam sholat dibolehkan seorang merubah niatnya dari yang tadinya itu sendirian menjadi imam bila ada yang jadi makmum di belakang. Jadi dibolehkan para ulama rahimahullah ta'ala. Ini kena siogianya. Yang di depan tadi imam, yang menyusul di makmum. Dan ini pernah juga melihat sahabat Nabi yang ketinggalan sholatnya, kemudian sholat sendirian. Tengah-tengah maya sedekat lain, siapa yang bersedekat dengan dia? Dia jadi makmumnya. Dia jadi makmum. Jadi perbedaan ini penting untuk kita sampaikan, bahwasanya seorang yang semula munfarid, bila ada di belakangnya orang yang menjadi makmumnya, maka berubah jadi imam. Dan tidak usah merubah lafadznya. Cukup dalam hatinya bahwa jadi imam, dan ketika membaca jariah, jangan baca Al-Fatihah dan surat jariah. Kalau punya sang makmum itu, datang itu ketika sudah membaca surat pendek, maka jariahkan surat pendek. Tidak usah mengulang lagi dari Fatihah awal. Sudah sholat, takbir, kemudian suruku, sujud, dan lain sebagaimana biasanya orang yang sholat menjadi imam atas makmum yang lain. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, saya membeli rumah KPR dengan cicilan plat sampai lunas. Apakah termasuk riba juga Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Tergantung kepada transaksi yang awal. Biasanya saat ini saya ketahui bila transaksinya adalah transaksi yang sesuai dengan syariah, baik yang sekarang ada di perumahan-perumahan syariah atau di tempat yang lainnya, maka tidak ada riba di sana. Namun bila menggunakan konsep konvensional yang saya ketahui, masih ada riba di sana. Maka untuk KPR ini tergantung kepada sistem yang Anda dapatkan atau Anda miliki ketika transaksi dengan developer atau dengan perbankan yang ada. Itu kata kuasa. Apabila memang dengan skema syariah, maka insya Allah tidak ada ribanya. Hanya kadang-kadang muncul dalam transaksi pemahaman syariah itu terkadang akan muncul adanya gharar yang ini tidak baik. Dan kita di asosiasi APSI, asosiasi properti syariah Indonesia, sedang mencoba untuk memperbagandakan atau mendakwahkan kepada para developer dan juga perumahan yang ada untuk komitmen dengan konsep syariah yang benar, agar nanti bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat, bukan hanya dalam transaksi namun juga keseluruhan, yang nanti memberikan perumahan yang baik, layak bagi konsumennya, juga ada di sana perbaikan pada amdal sehingga perumahan itu tetap bersih, tetap baik, dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Semoga Allah memudahkan ini sebagai sebuah perjuangan untuk memberikan kebutuhan kaum muslimin untuk rumah-rumah yang layak dihuni dan dengan tanpa ada pelanggaran syariat ataupun hal-hal yang haram di sana. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa Ibu, di mana?
3: Dengan Ibu Iis di Bandung.
2: Silakan Bu pertanyaannya.
3: Izin bertanya Ustaz. Di suatu perkumpulan namanya suatu organisasi yang suatu waktu diadakan harus kumpul semua anggota katanya, terus mengadakan tabligh akbar, tapi di situ dengan tema istighosah, dan berkumpulnya itu sampai ratusan orang gitu ya, satu organisasinya. Saya termasuk anggotanya. Kan namanya istighosah itu katanya gitu, nggak ada ajarannya dari Rasulullah. Apakah saya boleh kalau tidak ikut atau harus ikut gitu, Ustaz? Baiknya gimana gitu? Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Istighosah pada asalnya adalah permintaan bantuan kepada Allah dalam perkara yang berat, dari khaus. Sehingga itu perbuatan pada asalnya. Kalau sesuai dengan konsep syariatnya itu adalah amal ibadah. Ya, istighatsah, isti'anah yang tidak boleh paling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak ada di sana kewajiban untuk harus berjamaah istighatsah. Dan juga tidak harus ada ceramahnya, tabligh akbarnya, dan tidak ada kewajiban pada kelompok tertentu. Itu istighatsah itu umum, bisa orang satu istighatsah, bisa juga banyak, sesuai dengan kebutuhan untuk minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini dapatkan istighatsah, tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut, karena itu adalah ibadah. Yang tidak ibadah, yang tidak mau ibadah istighatsah, tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Sebagaimana doa-doa yang lainnya. Doa-doa itu adalah perkara yang bagus untuk amal karena ibadah. Tapi tidak harus memaksa orang lain untuk ikut berjamaah dalam doa tersebut. Karena itu memang tidak berkenan dan tidak ingin, maka tidak ada kewajiban mengikuti hal tersebut. Nah, bagaimana memang doa itu pribadi-pribadi asalnya. Nabi kita Muhammad SAW itu mendapatkan berdoa dengan adanya jamaah itu ketika sholat istisqa, ketika sholat Jumat, dan lain-lainnya. Dan tidak ada di sana pemaksaan kepada orang lain. Ibadah itu tidak boleh pasal orang lain. La ikraha fid din, kata Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Artinya tidak mudah mau. Makanya kerja kita sama dengan yang lain juga, setelah berjamaah di masjid. Yang tidak meyakini kewajibannya, yang tidak kita paksakan untuk jamaah di masjid. Yang dapat wajib, maka wajib untuk ke masjid. Dan karena itu, bila ibu tidak berkenan untuk mengikutinya, maka tidak ada yang memaksakan itu pada ibu. Katakan adalah amal ibadah harus ikhlas, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Itulah yang sebenarnya benar. Jadi biarlah, ibu tidak usah ikut, sudah. Saya tidak mau, kalau saya tidak pengen, selesai. Dan demikianlah Islam memandang ibadah sebagai suatu kemudahan bagi semua orang. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saudara saya mengundang saya ke acara pernikahan. Namun di dalam acara tersebut terdapat beberapa kemungkaran seperti khalwat, dangdutan, dan yang semisalnya. Apakah saya wajib datang ke acara waliman tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
1: Pada asalnya orang diundang waliman itu wajib datang. Pada asalnya orang yang diundang untuk walimatul urus itu hukumnya wajib. Kecuali bila ada kemungkaran di sana, maka kewajibannya gugur. Tidak wajib seorang itu menghadiri sebuah resepsi pernikahan yang ada padanya kemungkaran. Tinggal kita sebagai seorang muslim, yang hidup dalam sebuah masyarakat, komunitas, bagaimana menjaga dengan benar hal tersebut dengan tanpa mencederai atau menyakiti sahibul hajah, orang yang punya hajat dan mengundang kita, tapi kita tidak sampai melakukan pelanggaran tersebut. Kalau kita mampu untuk merubah kemungkaran tersebut menjadi baik, yang ini tampaknya sulit untuk dilakukan, maka kita datang untuk mengubah kemungkaran tersebut. Bila tidak mampu, maka kita harus bersikap baik, sebagaimana akhlak mulia adalah bagian daripada kehidupan seorang muslim, agar supaya sahibul bait tidak merasa tersakiti dan kita pun terhindar dari kemaksiatan tersebut. Semua tergantung kondisi dan keadaan yang ada. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya beberapa kali melihat istri saya sholat dan terlihat sedikit rambutnya. Apakah sholat istri saya sah atau tidak? Dan jika tidak sah, apa yang harus dilakukan istri saya pada sholat-sholat sebelumnya? Jazakumullah khairan warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apabila rambut adalah bagian daripada aurat yang harus tutup dalam sholat, namun bila itu sudah keluar kemampuan, artinya dia keluar sendiri, awal dipakai sudah nggak tampak, kemudian karena gerakan tawat sebagian mukena ataupun kerudung yang tidak bisa menahan ketika ada gerakan sujud, rukuk dan lain sebagainya, sehingga tampak sebagian rambutnya di dalam sholatnya, maka kalau sengaja tidak masalah dan tidak membatalkan sholat. Karena itu perkara yang sudah ditusahkan dan kemudian apabila memang dia tahu sudah kelihatan sengaja ditampakkan, ya, maka dia kehilangan sholat. Karena sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Dan dia tidak sengaja, dan dia sengaja tidak menutup aurat. Maka tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Maka orang seperti ini, kalau sengaja, maka dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan hal ini. Dan belum mendapatkan fatwa ulama tentang hal ini, apakah dia mengqadha atau tidak mengqadha. Allah alam bissawab. Yang jelas bahwa dia bertobat karena dia bermaksiat. Dan semua ibadah ya, yang bikin berdosa dan bermaksiat, maka wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lagi ya, meringankan permasalahan ini, karena menutup aurat dalam sholat adalah syarat sahnya sholat. Ya, Allah alam bissawab.
2: Khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Mohon penjelasannya Ustaz mengenai hadis tidak ada sholat jika makanan sudah dihidangkan, karena beberapa kali saya tertinggal dalam sholat berjamaah berdalil dengan hadis tersebut. Dan apakah ada batasan khusus seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah karena makanan telah dihidangkan? Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Para ulama rahimahum mengatakan itu adalah uzur untuk tidak berjamaah atau tertinggal jamaah ketika makanan telah terhidangkan dan disat makan. Artinya, di sebagian tempat ada yang jeda antara azan dan iqamah sangat pendek. Padahal dia sudah siap makan, hidangan sudah tersedia, yang kalau tinggal ya, akan menimbulkan di hatinya itu taswis ataupun apa gangguan. Sehingga dalam hal ini Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram membawakannya pada bab khusyuk. Artinya semua yang bisa merusak kekhusyuan itu dihilangkan dulu. Yang terakhir adalah ketika makanan sudah siap untuk dimakan, karena dikhawatirkan akan mengganggu khusyuk dalam sholatnya. Dari sini dapatkan apabila makanan yang tidak mengganggu kita khusyuk, artinya makanan yang bisa ditunda makannya, maka tidak apa kita tidak makan dulu, sholat dulu berjamaah. Sebab itu akan membuat kita tepat sholatnya dan tidak masalah. Tapi kalau sampai kemudian ya, bakal mengganggu kekhusyuan sholat seseorang, maka didahulukan untuk asyah. Karena amalan para sahabat, Nabi katakan untuk itu. Demikian juga bukan hanya aja seperti tahan kentut, tahan kencing. Kita kalau kentut takut saja, kita keluar wudhu lagi, walaupun nanti jamaah selesai. Karena memang orang yang menahan kentut dan kencing itu tidak susah untuk khusyuk dalam sholatnya. Maka dia itu adalah yang bisa merusak khusyuan suatu seorang. Islam itu subhanallah sangat indah, sangat rahmat kepada alam semesta, tidak ingin orang susah ya, sehingga akhirnya khusyuannya terganggu hanya karena makan yang siap untuk dimakan di sana. Khususnya orang yang lapar tidak akan susah untuk khusyuk ya, ketika ada hidangan di hadapannya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakumullah khairan barakallahu fiik.

wanita itu lebih sulit daripada anak laki-laki. Dari sisi pertama, kecenderungan kita lebih menyukai putra daripada putri. Maka ketika lahirnya Maryam, ya, ibunya Maryam mengatakan, "Laisa dzakaru kal unsa." Menunjukkan memang ada kelebihan masing-masing. Tapi manusia pada umumnya, ya, itu lebih suka punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Karena mereka akan dilatih untuk kuat, menjaga keluarganya, akan menjadi para tokoh-tokoh yang akan menguasai dunia, dan lain sebagainya. Sedangkan rumah yang tidak kuat diajaknya berkuda, tidak kuat untuk berperang, bekerja keras, mengembalakan kambing, kemudian dan sebagainya. Sehingga relatif, mereka dulu merasa bahwa manfaat laki-laki lebih besar daripada perempuan. Sehingga semangat untuk membina mereka lebih kuat, lebih bersih, lebih semangat, lebih kuat, prioritas. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ingin memberikan sebuah keimbangan dalam Islam ini. Islam memandang perempuan juga sama kayak laki-laki, berhak tepat pembinaan, perawatan, kemudian juga penjagaan, dan juga latihannya nanti bisa berdampingan dengan laki-laki, saling melengkapi dalam kehidupan mereka. Karena banyak bidang itu tidak pas kalau bukan perempuan. Dan pada bidang tentu tidak pas kalau laki-laki. Sehingga bila terjadi di sana keseimbangan dalam tugas ini, mana yang laki-laki, mana yang wanita, akan menimbulkan keseimbangan juga dalam kehidupan manusia. Ya kayak sekarang, ya, yang menyamakan semuanya. Sehingga yang dulu tidak pernah ada laki perempuan kerja di sana, sekarang ada perempuan di sana. Seperti buat jalan raya. Dulu yang manggul-manggul barang itu adalah laki-laki. Sekarang perempuan terikut juga. Sehingga akhirnya muncul perubahan sifat-sifat kewanitaan. Dan ini tentunya akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan kasihan yang di rumah. Ketika sang ibu yang harusnya merawatnya di rumah, harus keluar rumah juga. Sebagaimana bapaknya. Tidak akan pas buat ibunya ini kalau tidak saling melengkapi. Kalau saya merasa bapak tidak perlu pelengkap, perempuan bisa kayak laki-laki, kayak bisa kayak perempuan, maka tidak ada keindahan dalam sebuah kehidupan yang demikian itu. Maka malah adalah sebuah motivasi kepada kita semua untuk membina anak perempuan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan memberikan sebuah motivasi yang kuat kepada para bapak yang awalnya menelantarkan pendidikan wanita, ya, menjadi perhatian dengan pendidikan wanita tersebut. Nah, banyak hal yang memberikan keutamaan untuk membuat manusia berubah dari keadaan yang sudah ada pada yang lebih baik lagi. Sehingga wanita itu punya hak dalam Islam sama kayak laki-laki, dapatkan di sana pendidikan, ya, perawatan, ya, pembinaan yang sama laki-laki. Ya, tapi tidak harus perempuan itu bekerja dengan pekerjaan laki-laki. Semua punya bidang sesuai dengan kodrat dan juga dengan bentuk tubuh mereka. Dan perubahan fungsi yang sekarang ada ini, ya, itu kita perlu mitigasi. Kenapa? Karena akan ada yang terpengaruh. Di rumah majelis, di mana anak kehilangan ibunya. Kadang-kadang juga anak kehilangan bapaknya. Karena memang posisi bapak itu punya fungsi sendiri, ibu punya fungsi sendiri. Ketika itu ditinggalkan oleh masing-masing fungsinya, maka akan muncul kehilangan. Dan sangat kasihan anak kita
Nah, dewasa ini

0: mengaku anak Gen Z, Gen Alpha, ya. Tapi sebetulnya mereka lemah sekali karena tidak mendapatkan kesayangan yang cukup dari dua orang tuanya dan tidak terbina jiwa dan juga karakternya oleh kedua orang tuanya, sehingga cintanya kepada orang tua sudah tidak ada lagi. Pada Islam sangat sangat luar biasa ya, menjaganya dengan memberikan anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan diingatkan bahwa orang tuanya itu melahirkan ia dari 0 sampai 9 bulan lebih, ya, sampai 30 bulan. Ya. Orang tua itu dari mulai pembuahan sampai menyapih dia ya, dari persusuan. Menunjukkan bagaimana pendidikan jadi sangat penting untuk anak-anak perempuan dengan hadis tersebut. Bukan berarti kalau bina anak laki tidak terpahalnya, tapi artinya ini untuk motivasi kepada kita agar kita juga perhatian dengan bina anak-anak perempuan kita. Wabillahi taufik.
1: Khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara saya berbakti pada suami yang banyak berbuat kezaliman setiap ada masalah seperti KDRT, caci maki, hinaan, dan usiran, bahkan mengungkit-ungkit nafkah seperti makan, karena sulit untuk saya berbakti apabila teringat semua kejadian itu, Ustaz, dan yang ada malah saya membencinya. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Pada asalnya seorang wanita itu wajib berbakti pada sang suami dan bersabar atas sikap tidak baiknya suami pada dia, dalam artian bila ada kekurangan dari suami, maka dia sabar untuk memahami hal tersebut. Kecuali sampai pada kondisi membuat madarat kepada dia. Maka Islam berikan solusi untuk berpisah dengan adanya khulu, bukan cerai. Ketika suami sudah KDRT, sudah memukul, mendzalimi, dan lain sebagainya, ya, Islam memberikan kepada wanita itu konsep untuk diselamatkan, untuk diselamatkan, karena tentunya tadi akan membuat kebencian pada hati. Dan ketika istri benci dengan suaminya karena tertolimi terus, ya, karena dikit-dikit pukul, dikit diusir, sehingga merasa ia seperti tidak ada harganya di hadapan sang suami, maka akan sulit untuk ia bisa bersabar dan berbakti dengan kuasa sang suami. Maka Islam sebagai agama yang menjaga keadilan, menjaga tidak ada yang saling zalim-zalimi, mengajak manusia untuk bersikap adil. Ya. Allah katakan, Inna allaha ya'bu bil adli wal ihsan, wa ita'idil qurba wa yanha'anil fahsyai wal munkar wal bagi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik ihsan dan memberikan hak-hak bagi qurba kerabat kita dan mencegah kekejian, kemungkaran, dan bagi penentangan agar kalian tidak berdosa subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila sampai kezaliman itu terus menerus sampai tahapan KDRT, memukul, mengusir, dan menginjak-injak harga diri perempuan dan penghinaan, maka Islam memberikan solusi untuk berpisah dengan laki-laki yang tidak mau tahu istrinya tersebut. Maka silakan ajukan khulu bila akan keadaannya. Apabila kamu yang bersabar dan tidak ada kebencian di hatinya, tetap dia marilah cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman saya, menguji kepatuhan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mohon sama Allah solusi yang terbaiknya. Mudah-mudahan suami bisa sadar kembali. Ya. Mudah-mudahan suami bisa kembali mengerti bahwa sebetulnya yang dilakukan ini terbaik untuk majikannya yang siap menghadapi kondisi yang seperti itu. Dan mudah-mudahan sebab hidayahnya sang suami dengan ya minta pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar atas sikap enggak baiknya suami tersebut. Yakinlah Allah itu bila cinta kepada hambanya akan mengujinya untuk jadi jembatan atau tangga ia naik kepada kesempurnaan. Tapi kalau sampai kemudian itu kita benci, ya, kemudian dengan musuh durhaka sama suami, maka Islam memberikan cara terbaik dengan melepaskannya dengan cara ya, mengadakan khulu, gugat cerai, agar sang perempuan terselamatkan fisiknya, mentalnya, psikisnya ya, dari perlakuan yang tidak baik dari sang suami. Ini semuanya tentunya kembali kepada sang wanita. Bertahan dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan berikan pahala besar dan Allah akan berikan solusi di kemudian hari. Ya, harapannya suami sadar dan jadi suami terbaik bagi sang istri. Tapi kalau kemudian tidak sabar, bahkan muncul kebencian, akhirnya suami tidak dipandang mulia oleh sang istri. Sehingga kemarin kita ulangi jawaban kita bahwa seorang wanita yang mendapat perlakuan seperti ini, suami yang buruk akhlak terhadap sang istri, yang suka mukul, kadang mengusir, kadang menghinakan istrinya dan lain sebagainya, maka ada dua pilihan sesungguhnya. Yang pertama pilihannya adalah menyelamatkan diri dari sikap tidak baik tersebut. Dan Islam bolehkan. Atau bersabar menghadapinya dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pilihan yang mungkin terbaik bagi sang wanita yang tidak mampu untuk bersabar sehingga memandang perlakuan buruk sang suami itu menyakiti hatinya dan tidak mengembalikannya kepada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini bahwa semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, untuk mengujinya apakah dia itu akan sabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan Allah, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Nah, bila tidak, maka pilihan pertama adalah terbaik, menyelamatkan diri dari madarat. Itu bagus juga, bukan solusi agar tidak merasa terjajah, tertindas. Karena rumah tangga itu bukan untuk menindas, tapi untuk membangun, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagus sehingga nanti dia bisa bercerai dan bisa mencari suami lagi yang lebih baik, yang nanti bisa membawa rumah tangganya di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga membuat dia lebih dekat untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga bagus dan baik juga bersabar mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlakuan yang ada dengan ikhlas, dengan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini itu semua ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada dia agar dia tambah bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Dijalani. Sampai Allah tentukan entah kematian yang memisahkannya atau taubat sang suami dari kesalahannya. Saya pernah dengar sebuah kisah dari Syekh Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Sangkiti tentang hukum wajah. Ada seorang wanita di Saudi Arabia yang dilakukan kehati-hati oleh suami sampai luka dan ketempur mengatakan ini kena saya kecelakaan saya karena terjatuh terkait bola sama suaminya. Enggak bohong, ya. Cuma dia tutupi itu suami yang menjadi penyebabnya, bukan. Dia terus jaga suami di depan keluarganya sampai kemudian meninggal dunia. Sang suami orang yang paling menyesal atas sikap selama ini dan jadi laki-laki yang sangat mencintai istrinya tersebut dan akhirnya selalu mendoakan istrinya dan berbuat kebaikan untuk sang istri tersebut. Kisah yang luar biasa, ya. Pasalnya akibat baiknya sabar itu adalah sangat luar biasa. Dia bersabar sampai Allah pisahkan dari dia dari kematian atau Allah Subhanahu wa taala perbaiki sang suami menjadi Islam yang baik untuk jadi. Dua pilihan. Yang baik semuanya satu solusi, satu juga solusi. Maka kembali kepada saudari, apakah punya kemampuan untuk itu atau tidak. Namun yang ada, apanya saudari orang yang tidak mampu bersabar dengan sikap tersebut dan tampaknya pertama adalah solusi yang terlihat cukup baik untuk dilakukan oleh saudari bila saudari lihat kondisi saudari memungkinkan untuk berpisah dengan sang suami tersebut. Wallahualam bissawab.
2: Kurang lebihnya, saya mohon maaf kepada hadirin, kepada pendengar dan juga kepada teman-teman di Roja atas kurangnya ada. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada perjumpaan datang bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Demikian, wabillahi taufik, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
10: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul
13: sallallahu alaihi wasallam
14: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbuna bi jalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
8: Kehidupan ini akan berakhir.
10: Jalan. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
12: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
13: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
15: Enggak yakin kalau dia akan mati.
16: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
15: Semua mati.
16: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
15: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
13: dunia ini berarti tinggal jemaah.
17: Qul innal mauta alladhi tafirruna min

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة, para pendengar raja-raja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya? merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. شتم رجل ابن عباس رضي الله عنه فلما قضى مقالته فقال يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas, dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya setelah si orang itu selesai memaki maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu. Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali, memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, seringkali ego kita naik, kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar, lalu kemudian hidung kita memerah, ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah, dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, hai Ikrimah, coba lihat ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu. Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu apa namanya sanksi dia, berikan sanksi. Apa kata Muawiyah? Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku. Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm, ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil keputusannya selalu bijak, ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang pembantu atau gulam budak Abu Dzar, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya, aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun, hilmunnya. وَشَتَمَ رَجُلٌ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ إِنْ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٍ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ فَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوكَ تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ لَمْ يَرْضَوُ. Pernah suatu ketika seorang laki-laki mencaci maki Adi bin Hatim, sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku sebelum nanti datang para pemuda desa ini. Sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu." Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran linnafs. Ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, sampai sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laita laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Dan tidak sengaja Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun, lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya, ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah, ya, kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya, kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ma sutira 'anka min amrin akthar. Alaka hajatun nu'inuka 'alayha? Fastahya ar-rajul فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ini salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya, sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya, lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan, barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, inna fulanan syatamak. Fa qala ma wajada syaitanu baridan ghairak. Pernah ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Wahab bin Munabbih, hei Wahab, tahu enggak? Si Fulan tu mencaci maki kamu. Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang, ya, kalau kita dengarkan, ya, subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan, ya, orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya, kok kamu sih yang menjadi posnya setan, ya, untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa, nuduh saya gimana, ya terserah dia, menanggung dosa. Itulah, ya akhi, sifat, ya, para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang, ya, orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali, yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya, ya, di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan, ya, murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi, ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa Ya ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya, kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya, dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia, padahal Ibnu Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan mendzalimi dia. Tapi subhanallah, ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini, rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat.

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?
1: Wala

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Yauma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Bismillahirrahmanirrahim.

0: سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
1: Untayan Mutiara Nasihat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah ya mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, gak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung, dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian dia turun, bukan turun jabatan tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Enggak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan, atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini, atau kebanyakan orang, merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan, kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat, habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya Masya Allah banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar itu tidak ada temennya, males. Akhirnya mereka cuma dua kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih lima, minta dikorting jadi dua. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. Dua kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya dua kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, ya. Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi tiga. Kata beliau, ad-dunubu salasa. Dosa itu ada tiga jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Ah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yawm, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong, Ustaz. Kalau kita punya utang, minta dimaafin. Oh, enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya, mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih. Pak Yai nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya dikembalikan, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum ridho. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya. Memang sulit. Berakit-rakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas,

0: Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Salatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizalimi banyak gimana Ustaz? Yang dizalimi 200 juta orang. Wah Ustaz, yang benar aja Ustaz, apa ada orang menzalimi 200 juta? Ada. Siapa itu Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya sudah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu. Tapi insya Allah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis, sangat manis, lebih manis dari madu, sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih

lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa ansharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wa tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta, bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa

0: anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau

Lena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أتعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: قل هل هناك مقياس معين للإيمان؟ هل هو يزيد وينقص مع الأحداث ومع ما يمر بحياة المسلم؟
3: الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يتزيد الطاعات وتنقصه المعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، والمعاصي تنقص قوة الإيمان وتضعف شأن الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس متفاوت في إيمانهم على قوة اليقين وقوة العمل والتنفيذ. فمن عباد الله من عنده إيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن يحصل منه بعض الهفوات والمخالفات لبعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا لا تنفي عن مسمى الإيمان، لكن لا تعطي الإيمان مطلق، فيسمونه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله الثبات على الحق.
2: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله.
4: Apakah ada barometer tertentu dalam masalah iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang dikarenakan kejadian-kejadian dan apa yang menimpa pada kehidupan seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah mengatakan, iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sementara amal saleh, ketaatan dapat menambah iman. Sebaliknya, maksiat itu akan melemahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maksiat dapat mengurangi dan melemahkan kekuatan iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dan juga diberikan keselamatan. Tingkatan iman manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kuatnya keyakinan dan amal seseorang. Di antara manusia tentu ada yang beriman dengan meyakininya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Akan tapi ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga dia memang dikatakan beriman, namun tidak dikatakan beriman secara mutlak. Dia beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosanya, atau dikatakan juga beriman tapi imannya kurang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diteguhkan di atas kebenaran ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Taubat nasuha.
6: Taubatun nasuha.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu? Musibah agama kita.
9: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan, atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Paras Kupingkeun Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
3: La yushrikuna bi syai'an.
4: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
5: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta,
4: maha pengatur,
6: maha berkuasa,
4: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
6: Disamakan dengan
4: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat dari waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakhir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakhir, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah

0: rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang salat tapi dia riya.
0: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Asy'bir rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.
5: Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: An Aisyah radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود.
8: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
9: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
10: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
11: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
12: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
13: 104,3 FM Roja Bandung.
2: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua,
8: hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mubinan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib al-tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuha al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa di mana saja berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mempersiapkan diri untuk perjalanan hari yang tiada batasnya, yaitu negeri akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiada kata dan ucapan yang paling indah pada kesempatan yang mulia ini kecuali puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat mulia, nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu nikmat iman dan Islam, terkhusus terlebih lagi nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat mengikuti jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikuti jalan dan pedoman hidup yang telah diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang akan selamat dunia dan akhirah. Para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, seorang mukmin dalam hidup ini hendaklah senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah senantiasa berusaha untuk mempersiapkan bekal menempuh perjalanan negeri akhirah. Karena tanpa perbekalan tentu kita akan sengsara dan celaka. Nah, perbekalan yang paling utama adalah ketakwaan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka hendaklah kalian mempersiapkan bekal. Maka sebaik-baik perbekalan itu adalah at-taqwa. At-taqwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah lahir dan batin, dan juga meninggalkan seluruh larangan-larangan agama lahir dan batin. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di antara makna ketakwaan adalah seorang muslim, seorang hamba senantiasa memperhatikan jiwa dan hatinya, karena kesolehan dia, kebaikan hidupnya tergantung kepada kebaikan dan kesolehan hatinya. Bagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya dalam fisik, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah tersebut baik, saluhal jasadu kullu, maka akan baik seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, apabila segumpal darah tersebut telah rusak, maka seluruh anggota badannya akan ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah al-qalb, yaitu hati. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan ajsamikum, bentuk fisikmu, suwarikum, bentuk rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan qulubikum, hati kalian, dan juga amalan kalian. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita setiap individu muslim untuk lebih memperhatikan permasalahan hati dan jiwa. Hendaknya perhatian kita kepada jiwa, kepada rohani kita lebih besar dari perhatian kita kepada fisik dan kebutuhannya. Karena kerusakan jiwa, kerusakan hati akan mengakibatkan kesengsaraan, akan mengakibatkan kerugian yang tidak akan mungkin kerugian tersebut dihindari, baik di dunia dan akhirat. Dan tidak akan mungkin kekurangan tersebut dilengkapi, kesengsaraan tersebut diatasi, kalau hati tidak suci dan jiwa tidak bersih. Oleh karena itu, sebelum datang hari penyesalan, sebelum seorang meninggalkan dunia ini, hendaklah pandai-pandai, hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada dan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan jiwa dan hati, agar dia menjadi hamba yang diridhai, yang mendapatkan kemenangan dan keuntungan dan rahmat di sisi Ilahi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, terlebih lagi di zaman sekarang ini, sesungguhnya gelombang fitnah dan syubhat, bermacam rintangan dan hambatan, bermacam penyakit, terkhusus penyakit jiwa dan hati, sungguh telah menghancurkan tatanan hidup manusia, sungguh telah merusak pola hidup dan pemikiran manusia, dan sungguh telah banyak menjadikan hati manusia mati dan sakit, dan sungguh telah menjadikan banyak dari manusia yang terkena penyakit jiwa dan hati. Disadari atau tidak, bahkan musibah yang sangat besar, suatu kerugian yang sangat besar, tatkala seorang jiwanya telah merana jiwanya telah sengsara, hatinya telah menangis dan merintih kesakitan, akan tapi dia tidak mengetahui bahwa hatinya telah sakit dan jiwanya telah merintih kesakitan. Hal ini disebabkan oleh kelalaian yang berkepanjangan, disebabkan oleh dunia yang telah mendominasi hidup, disebabkan oleh dunia yang telah lebih besar dalam hati kita daripada negeri akhirat. Oleh karena itu, merupakan kewajiban setiap individu Muslim untuk memperhatikan hatinya, untuk mensucikan jiwanya, agar dia menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesucian jiwanya, untuk kesucian hatinya. Maka di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang sadiqa, yang jujur, wa qalban saliman, dan hati yang selamat, hati yang suci. Kenapa demikian ikhwatal iman? Karena orang yang selamat, orang yang bahagia di akhirat kelak adalah orang-orang yang membawa hati yang selamat. Harta, keturunan, anak, keluarga tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang membawa hati dan jiwa yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari negeri akhirah, di akhirat kelak, tidaklah bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang menjumpai Allah, datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka merupakan sifat para anbiya dan orang-orang salihin, para wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, bahwa perhatian mereka, kepedulian mereka terhadap hati dan jiwanya lebih besar dari perhatian mereka terhadap kebutuhan fisik dan badannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika halnya demikian, timbul pertanyaan, bagaimana kita atau apa saja kiat-kiat untuk meraih, untuk mendapatkan kesempurnaan atau kesucian jiwa dan hati yang sempurna, agar kita selamat, agar kita tidak sengsara. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan ada 5 perkara yang harus diperhatikan, yang hendaklah senantiasa kita berusaha untuk mewujudkannya dalam jiwa kita, agar kita mendapatkan kemuliaan, agar kita bahagia dengan mendapatkan atau memiliki jiwa yang suci dan hati yang bersih. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu hati yang suci, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang suci, hati yang bersemi, hati yang subur dengan tauhid dan bersih dari kesyirikan. Ini yang pertama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang musyrikin bahwa mereka adalah orang yang sengsara dan celaka. Mereka orang yang hina. Apa yang menyebabkan kehinaan?

maka mereka tidak boleh mendekati ya, Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu setelah penaklukan kota Mekah. Mereka najis, dan najis di sini adalah najis secara psikis, bukan fisik. Secara fisik mereka mandi, mereka suci, tapi pada hakikatnya najis yang telah mengotori jiwa mereka adalah kesyirikan. Oleh karena itu, usaha yang pertama dan utama yang harus kita senantiasa berusaha untuk melakukannya, bagaimana memanage hati kita, bagaimana mengintrospeksi diri dan jiwa agar hati dan jiwa ini senantiasa bersemi dengan tauhid. Tauhid yaitu ketulusan, keikhlasan di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk amal kebajikan yang kita laksanakan, sebesar asal apapun harta dan nilainya ya, harga dari harta yang kita infakkan, maka semua itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah apabila hati ini dikotori, apabila hati ini bergelimang dengan noda-noda kesyirikan. Maka orang-orang yang musyrik adalah orang yang hina dan dina. Orang musyrik, orang yang kotor jiwanya. Apapun ibadah yang dia lakukan untuk mensucikan jiwanya, zikir apapun yang dia ucapkan, salawat apapun yang dia ucapkan, apapun ibadah yang dia lakukan yang tujuannya untuk tazkiyatun nufus, kalau dia tidak melandaskan ibadah dan zikir dan bacaan-bacaan salawat dan seluruh bentuk ibadah yang dia kerjakan di atas tauhid, maka dia tidak akan pernah suci jiwanya. Bagaimana akan pernah suci? Bagaimana akan dia akan meraih kesucian dan kebersihan hati sementara tauhid adalah faktor utama, adalah kebutuhan utama jiwa yang dengannya jiwa akan suci dan selamat. Oleh karena itu, noda kesyirikan, kesyirikan merupakan noda yang sangat berbahaya. Sehingga Allah menghukumi syirik tersebut dengan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Jika tauhid maknanya adalah mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh ibadah dengan tulus dan ikhlas karena Allah, tidak menyelewengkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, maka kesyirikan berseberangan dengan makna tauhid 180 derajat. Bagaikan siang dan malam, antara putih dan hitam, warna putih dan hitam. Tauhid adalah lembaran putih yang suci, sementara kesyirikan adalah noda hitam, ya, bintikan hitam yang akan mengotori lembaran suci tersebut. Oleh karena itu, tidak akan mungkin kita selamat, tidak akan mungkin kita bahagia, tidak akan mungkin kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah kalau hati masih dikotori oleh noda kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesengsaraan, kehinaan telah dirasakan orang-orang musyrikin. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka, kesengsaraan bagi orang-orang musyrikin. Wailul lil musyrikin. Kenapa mereka celaka dan sengsara? Alladzina la yu'tuna az-zakah. Mereka yang tidak melakukan usaha untuk mensucikan jiwa. Sehingga sebagian para ulama, banyak di kalangan ulama ahli tafsir menjelaskan maksud dari la yu'tuna az-zakah bukan berarti mereka memberikan harta atau zakat harta, tidak. Sebab zakat harta mereka tidak diterima karena mereka musyrik. Maka yang dimaksud yu'tuna, la yu'tuna az-zakah, mereka tidak melakukan usaha untuk mensucikan jiwa. Mereka tidak mensucikan jiwa dari kesyirikan, maka celaka dan sengsara mereka. Begitu juga mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini yang pertama. Jadi mari kita mempelajari tauhid. Mari kita

0: mempelajari akidah yang benar. Dan di waktu yang sama, mari kita juga mengenal kesyirikan dan segala sarana saya akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan, baik perkataan, perbuatan, atau bisikan hati. Berarti kita harus belajar, belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, untuk mendapatkan kesucian jiwa dan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah hati yang suci dari perbuatan bid'ah, hati yang suci dari perkara-perkara yang bid'ah, hati yang bersemi dengan sunnah, hati yang suci dengan mengamalkan dan berjalan di atas atau di bawah naungan panji sunnah. Ini hati yang selamat, ini hati yang suci. Maka kenapa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Kenapa kita harus meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita? Yaitu hakikat dari sunnah. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu mengikuti jalan hidup beliau, jalan yang selamat dari bermacam noda-noda syubhat dan syahwat di dalam segala aspek hidup ini, dalam akidah kita, dalam ibadah, dalam akhlak, muamalah, dan seluruh perihal kehidupan kita yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi uswah kita adalah Rasulullah SAW. Karena itu merupakan kebutuhan jiwa dan hati kita yang paling utama. Makanya orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, hatinya akan bersemi dengan kecintaan yang tulus kepada sunnah Rasulullah SAW. Hatinya akan selamat dari bermacam bentuk sifat hasad, kedengkian kepada sunnah. Hatinya akan senantiasa termotivasi untuk melakukan amal kebajikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kan dia meyakini bahwa dia seorang hamba, seorang umat dari umat Nabi SAW, diwajibkan untuk mengikuti dan meneladani sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupannya. Dan dengan demikian dia akan bahagia, hidupnya akan tenteram, jiwanya akan tenang, hatinya akan suci. Karena ini kebutuhan jiwa yang paling utama, sehingga dia selamat dari macam penyakit hati. Tapi tatkala hati dikotori oleh noda-noda bid'ah, naam, bid'ah itu memiliki noda, kotoran, karena bukan dari ajaran Islam, bukan dari sunnah Nabi SAW. Apabila seorang melakukan suatu kesalahan atau bid'ah, maka hatinya akan ternodai. Sehingga pertama sekali, ia akan tertanam dalam dirinya, hatinya akan terkena kebencian yang sangat mendalam terhadap sunnah dan orang-orang yang ikuti sunnah. Sehingga kata sebagian ulama salaf bahwa mabtada'a qaumun bid'atan illa, tidaklah suatu kaum melakukan suatu perbuatan bid'ah, yaitu melakukan perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, kecuali akan tertanam dalam dirinya kebencian kepada sunnah. Oleh karena itu, sesuatu yang paling dibenci oleh orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi adalah kebencian pada sunnah itu tersebut, dan kebencian pada orang-orang yang mengibarkan bendera sunnah dan juga mengajak umat kepada sunnah Nabi SAW. Dan ini fenomena kenyataan dalam hidup. Oleh karena itu, tidak akan mungkin ibadah kita diterima, tidak akan mungkin bermacam ketaatan kita makbulah, tidak akan mungkin hati akan suci, kecuali bila kita memanage, kita memperhatikan jiwa ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang paling bertakwa dan paling taat, paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah SAW. Kemudian siapa setelah umat, setelah Rasulullah SAW meninggal, manusia yang paling mulia, yang paling taat kepada Allah? Para sahabatnya. Kenapa mereka menjadi orang yang paling mulia? Kenapa mereka menjadi orang yang paling mendekati kepada kesempurnaan? Kenapa mereka mendapatkan rekomendasi ujian dan sanjungan dari Allah dan Rasulnya. Tiada lain karena hati mereka yang telah suci. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dalam sebuah ungkapannya yang sangat indah, yang sepantasnya ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, barang siapa yang ingin mencontoh, ingin melakukan suatu amalan, maka hendak dia mencontoh generasi atau orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup, dia tidak aman fitnah. Innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhihi al-ummati quluba. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Niat paling baik hatinya, abarru hadhihi al-ummati quluban. Wa amaquhum ilman, yang paling dalam keilmuannya. Wa aqalluhum takalluban, yang sedikit memaksakan diri dalam beramal. Mereka enggak buat macam-macam. Hanya sunnah. Cukup bagi mereka sunnah Nabi, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi, hanya sunnah. Tidak memaksakan diri mencari amalan-amalan yang tidak ada landasannya, atau aliran-aliran atau keyakinan-keyakinan tidak ada sunnahnya atau landasannya dari agama Allah. Cukup apa yang mereka dapatkan Nabi sebagai pedoman hidup. Tidak ada pemaksaan, memaksakan diri melakukan suatu amalan atau meyakini suatu pemikiran akidah yang bertentangan dengan sunnah. Itu enggak ada. Para sahabat jauh dari yang seperti itu. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya dan memperjuangkan agamanya. Maka kenali kebaikan mereka, ketahui keutamaan mereka, dan ikuti jalan yang mereka ikuti. Sesungguhnya mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Innahum kanu ala siratal mustaqim. Para sahabat, kenapa ikhwatal iman? Karena mereka yang dalam hidup, dalam segala aspek kehidupannya, karena mereka yang telah memanage hati mereka sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Maka waspada, waspada dari bermacam penyimpangan dari sunnah. Walaupun kita melihat ini permasalahan yang kecil, ini permasalahan yang sepele, tapi waspada, jangan sampai keluar dari mulut kita tatkala kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan itu sepele, itu kecil. Tidak, ikhwatal iman. Pada hakikatnya tatkala kita menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang lain, وَجُئِلَ الصَّغَارُ وَالذِّلَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Akan diberikan kehinaan, wassagar, kehinaan, kesengsaraan kepada orang-orang yang menyelisihi sunnahku, khalafa amri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita ingin memberi tentang sunnah secara terperinci dan bahaya bid'ah secara terperinci, ini jelas pembahasan yang panjang. Tapi ingatlah, ketahuilah bahwa tatkala kita telah menyimpang dari ajaran Nabi, walau dalam sekecil-kecil permasalahan, enggak ingat tatkala itu kesengsaraan, kehinaan, disadari atau tidak akan dirasakan oleh seseorang. Maka jangan pernah kita berbicara atau terbesit dalam hati kita atau terucap dalam lisan kita, ini permasalahan kecil, enggak apa-apa. Jangan. Nah, inilah rahasia kenapa para sahabat Nabi menjadi orang yang mulia. Karena mereka dalam hidup hanya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati mereka menjadi hati yang suci dan jiwa yang bersih. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwatul iman, adalah jiwa yang bersih dari bisikan syahwat. Karena syahwat itu akan senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, untuk menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, sehingga dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena dorongan syahwat yang menggiring dia untuk melakukan perbuatan tersebut, baik dosa secara tampak atau tersembunyi. Syahwat, kata Imam Ibnu Qayyim, tukhaliful amr, yang menyelisihi syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dan sering kita mendengar apa yang dijelaskan oleh para asatidah tentang bahaya dosa dan maksiat. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal abda idza adnaba dhanban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza taba wastaghfara suqila qalbuhu. وإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah dosa, maka akan terkena, hatinya akan terkena bintikan hitam. Jadi ibarat hati ini lembaran yang suci dan lembaran putih yang suci. Lalu apabila terkena satu bintikan tinta hitam, maka dia akan ternodai kesuciannya. Lalu apabila bertambah lagi bintikan hitam terus bertambah, maka hati lembaran itu akan menjadi hitam kelam. Itulah ibarat hati. Jadi ibarat lembaran yang suci, apabila bintikan satu dosa dilakukan, maka lembaran putih itu akan terkena bintikan hitam. Terus apabila dilakukan akan bertambah, terus bertambah, sehingga menutupi lembaran suci dan lembaran yang bersih itu. Tapi apabila begitu dia melakukan dosa, dia bertaubat dan beristighfar dan meninggalkan dosa itu, maka akan suqila qalbu, hatinya kembali suci dan bersih. Tapi tak kali melakukan, bertambah melakukan, terus akan bertambah bintikan hitam tersebut sehingga menutupi seluruh hatinya. Itulah kata Allah, kata Rasulullah SAW, karat yang disebutkan dalam Al-Quran, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tapi hati mereka, akan tapi karat telah menyelubungi, menutup hati mereka. Disebabkan apa? Disebabkan dosa dan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Tentang bahaya maksiat dan dosa, sungguh sangat banyak sekali. Dalam hal ini, alangkah baiknya para pemirsa juga berusaha membaca kitab yang ditulis Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Ad-Da' wa Ad-Dawa, penyakit dan obat. Dan kitab ini telah terjemahkan. Beliau menjelaskan di sana bagaimana penyakit, terkhusus penyakit jiwa, dan bagaimana solusi dan juga obat untuk mensucikan jiwa, dan bahaya dosa. Silakan para pemirsa membaca, dan jika tidak memiliki kitab tersebut, sebaiknya untuk berusaha mendapatkan, karena ini merupakan berkaitan dengan kebutuhan jiwa dan psikis seorang insan. Jika dia ingin selamat, hendaklah senantiasa menata, memperhatikan jiwa, menyelamatkan dari bermacam noda, terutama maksiat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita senantiasa menjauhkan diri, membersihkan hati dari sifat kelalaian, al-ghaflah, lalai. Dan ini bertentangan dengan zikrullah, yaitu hati yang senantiasa ingat, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi dan keadaan. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap kondisi, dia senantiasa menghadirkan kebesaran keagungan Allah dalam dirinya. Dia senantiasa ingat, dia senantiasa banyak zikir kepada Allah, hatinya senantiasa mengagungkan Allah, dan lisannya senantiasa mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, dan anggota badannya senantiasa melaksanakan kewajiban dan ketaatan kepada Allah yang pada hakikatnya adalah aplikasi dari makna zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senantiasa ingat pada Allah. Dan konsekuensinya adalah senantiasa ingat kepada negeri akhirat, ingat kepada kematian. Karena ini yang akan menjadikan hati kita terus termotivasi untuk beramal, tidak terlena dan tertipu dengan kehidupan dunia dengan segala kemewahan dan fitnahnya. Dia senantiasa berpikir, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang dan tidak tahu kapan dan di mana datangnya. Tapi dia pasti datang. Dia mengetahui bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan kekal abadi, akhirat. Maka jika kita lalai, lalai dari ingat kepada Allah, lalai dari zikir, maka tidak akan pernah hati merasakan kebahagiaan. Hati akan sengsara, hati akan merintih, hati akan menangis. Tapi banyak orang yang tidak sadar, sebagaimana diutarakan tadi bahwasanya banyak manusia yang sekarang ini sakit jiwa, sakit hati, sakit jiwa. Tapi dia tidak tahu bahwa hatinya telah sakit, jiwanya telah merana dan merintih kesakitan. Apa sebabnya? Kelalaian, al-ghaflah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi orang yang galwat, takun minal ghafil, jangan menjadi orang yang lalai. Hendak kita sentiasa zikir pada Allah, wadhkur rabbaka tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Hendak kita sentiasa zikir, banyak ingat pada Allah dengan penuh kekhusyukan, merendahkan hati, merendahkan jiwa, dan tanpa mengeraskan suara dalam keadaan pagi dan sore hari, janganlah menjadi orang-orang yang lalai. Zikir kepada Allah adalah obat. Menyebut Allah dawa, wadhikrun nas da. Dan hati tidak akan mungkin tenang, jiwa tidak akan mungkin tenteram kalau jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman, hati mereka akan tenteram, jiwa mereka akan tenang dan banyak zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah jiwa akan tenang, jiwa akan tenteram, hati akan bersih. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini yang keempat dan yang terakhir adalah kata beliau, hati yang selamat dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyelisihi keikhlasan dan mengikuti sunnah. Ini kata beliau. Jadi tatkala hawa nafsu yang mendominasi hidup manusia, apabila kebenaran mengikuti hawa nafsu, maka akan hancur dunia dan penduduknya. Wa ittaba al-haqq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Wan fihinna, kata Allah, jika kebenaran mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan hancur dunia dan seisinya. Dunia, apalagi hati kita. Dunia saja dan seisinya akan hancur apabila mengikuti hawa nafsu, apalagi hati. Maka tatkala jiwa dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan menyimpang dari ajaran Rasulullah. Dan ketahuilah, setiap orang yang mengikuti hawa nafsu, setiap orang yang menyimpang dari sunnah Rasul, berarti telah mengikuti hawa nafsunya. Fa'in lam yustajibu lak fa'alamu annama yattabi'una ahwa. Jika mereka tidak menerima seruanmu wahai Muhammad, mengikuti sunnahmu, ajaranmu, ketahuilah mereka tiada lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Al-hawa, kenapa dinamakan hawa? Karena jatuh. Maka dinamakan hawa karena yahwi bisabihi ila an-nar. Kata sebagian ulama salaf, dinamakan hawa nafsu karena hawa nafsu akan menjerumuskan, menjatuhkan pengikutnya, pengekor hawa nafsu pada neraka wal iazubillah, kesengsaraan. Na'uzubillah min dhalik. Kemudian hawa nafsu itu akan menghancurkan dua prinsip dasar, dua persyaratan utama di dalam kita beramal. Pertama, akan menghilangkan keikhlasan kita, ketulusan hati dalam beramal. Yang ini persyaratan yang pertama dalam beramal. Yang kedua, akan menjauhkan kita dari mutaba'ah, yaitu sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah beliau. Maka hati-hati, hati-hati mengikuti hawa nafsu. Banyak fenomena, indikator menjelaskan, menunjukkan kepada mengikuti hawa nafsu. Di antaranya, sebagai contoh dan ini bisa dikembangkan, Tatkala seorang datang, qala Allah wa qala Rasul, dia tidak menerima, maka ini pertanda mengikuti hawa nafsu. Tatkala diajak kepada tauhid, dia tidak menerima, mengikuti hawa nafsu. Tatkala datang kebenaran, jelas kebenaran kepadanya, tapi dia tidak menerimanya, sombong, inilah pengikuti hawa nafsu. Diajak kepada kebenaran, tidak menerima, maka pengikut hawa nafsu. Tatkala disebut nama Allah, nama Rasulullah, dia benci. Tapi tatkala disebut perbuatan bid'ah, maksiat dan macam ideologi yang sesat, dia bangga. Inilah di antara pertanda mengikuti hawa nafsu. Kemudian mengedepankan bermacam pemikiran ideologi, ya, dari firman Allah dan sabda Rasulullah, pengikut hawa nafsu. Dan tidak pasrah berserah pada putusan Allah, pengikut hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, hati-hati dari hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan dan kenistaan, ya, yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, kata Imam Nuqayyim rahimahullah, وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ حُجُبٌ عَنِ اللَّهِ. Kelima perkara ini, yang pertama, kesyirikan. Yang kedua, perbuatan bid'ah. Yang ketiga, yaitu syahwat. Yang keempat adalah ghaflah, kelalaian. Dan kelima, hawa, yaitu hawa nafsu. Hujubun anillah, adalah benteng yang akan membendung, menghalang seseorang dari sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada ridha Allah, rahman Allah. Kenapa? Karena ada benteng yang akan membendung dia untuk sampai. Kemudian kata beliau, hal ini tentu penjelasannya sangat banyak dan cabang-cabangnya sangat luas sekali, kata beliau, yang intinya tidak akan mungkin seorang hatinya selamat, meraih kesempurnaan hati yang sempurna, kalau tidak berusaha untuk menyelamatkan diri dari kelima penyakit hati yang sangat berbahaya ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diberi taufik dan pertolongan untuk melakukan seluruh hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan kita, mensucikan jiwa kita, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Demikian wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Demikianlah tadi khuatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kajian kami dari bahasan kiat meraih kesucian hati yang sempurna bersama Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala. Semoga dapat menambahkan ilmu kita dan memberikan faedah yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kami angkat telepon yang pertama. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Pudin di Karawang.
1: Silakan Pak Udin, pertanyaan langsung dititipkan ke Ustaz.
2: Mengenai masalah hati, ya.
1: Iya.
2: Nah. Gini Ustaz, ya. Apakah suatu perasaan salah gitu ya, ketika ana mendengar kajian tentang para sahabat gitu kan.
1: Iya.
2: Ana punya kecemburuan terhadap para sahabat.
1: Iya.
2: Dalam artian tidak membenci gitu ya. Hanya hanya yang dicemburukan itu karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada para sahabat. Seperti yeah. para sahabat itu bisa hidup bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat gitu kan,
1: yeah.
2: dan berjuang gitu.
1: Mm-hmm.
2: Terus setelah itu timbul keluhan dari hati anak kepada Allah.
1: Yeah.
2: Seperti ini kata-katanya. Kenapa ya Allah aku tidak dihidupkan
0: di zaman ya, Rasulullah begitu ya?
2: Sahabat gitu kan,
1: nah,
2: dan bisa berjuang dengan para sahabat gitu. Dan pasang-pasang seperti itu, apa itu penyakit juga gitu Ustaz?
1: Iya.
2: Mengingat anak awam, jadi anak bingung terkadang untuk menganal hati anak sendiri gitu.
1: Nah.
2: Demikian pertanyaan anak Ustaz, dan mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih Pak Udin di Karawang, silakan Ustaz.
0: Bapak Udin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan diberi taufik dan pertolongan untuk senantiasa berusaha melakukan amalan-amalan yang akan mensucikan jiwa kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kecemburuan kalau bermakna positif insyaAllah tidak bermasalah. Adapun jika bermakna negatif sehingga menyebabkan seorang membenci, mencela, menghina generasi terbaik umat ini, ini adalah perbuatan atau sifat orang-orang munafikin. Sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hubbul ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Pertanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar, ya termasuk tentunya kaum Muhajirin. Dan pertanda kemunafikan membenci para sahabat Ansar dan Muhajirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman pengikut Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu dalam surah Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang semeninggal kaum Muhajir dan Ansar, mereka senantiasa berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, yaitu kaum Muhajir dan Ansar." Karena Allah menyebutkan sebelumnya, "Lil muhajirin al-fuqara al muhajirin ladina ukhriju." Kemudian, "Waladina tabawa'u dara wal iman." Kemudian disebutkan, "Walina ja'u min ba'dihim." Orang yang datang semeninggal mereka, yaitu orang yang beriman. Di lisan mereka senantiasa berdoa memohon kepada Allah, "Ya Allah, ampuni saya dan juga orang yang beriman, para sahabat." Kemudian, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Jangan terdapat dalam diri kami, ya Allah, jadikan dalam diri kami, jangan dijadikan dalam diri kami, ya, terdapat sedikit pun dalam diri kami kebencian kepada mereka. Jadi kalau kita cemburu, tapi ini positif, sehingga kecemburuan tersebut mendorong kita sebagai motivator bagi kita untuk mengamal, meneladani mereka, maka ini namakan ghibtah sebenarnya. Tapi seorang mendapatkan ilmu, lalu dia mengajarkan ilmu tersebut, atau dia punya harta, mengimpakkan harta jalan Allah, lalu kita ghibtah, hasad, dan matiham ghibtah, yaitu menginginkan kebaikan tersebut, tapi kita tidak berharap, ya, atau menginginkan kebaikan itu pergi dari mereka. Sehingga kita tentu berusaha meneladani, berusaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi ini tidak bermasalah insyaAllah. Kemudian perlu diketahui bahwa tidak perlu ada, ya, sikap berandai-andai di dalam kebaikan tersebut. Karena segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kedudukan para sahabat, nikmat yang Allah berikan pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang Allah telah mengetahui siapa yang mulia telah berhak untuk mendapatkannya. Sehingga Allah memilih mereka itu istifa, ya, pilihan. Tidak bisa kita berandai-andai. Tidak kita berangan-angan. Dan kita tidak tahu, seandainya kita hidup zaman mereka, apakah kita sabar seperti mereka sabar, teguh dan kokoh di dalam berjuang mempertahankan kebenaran, menghadapi bermacam serangan dan juga bermacam kesusahan dan kesulitan, sehingga mereka merubahkan jiwa dan raga mereka untuk memegang kebenaran tersebut. Oleh karena itu, ada salah seorang tabi'in berkata kepada seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya, dan ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, yaitu dia bertanya, ya, kepada tabi'in, seorang tabi'in ini berkata kepada seorang sahabat Nabi SAW, dia berkeinginan, berangan, ya, seandainya, ya, saya juga hidup bersama Rasul dan bisa berjuang seperti kalian berjuang, ya, seperti kalian berjuang, seperti kalian berkorban. Maka apa kata tabi'in, kata sahabat tersebut, "Waihak, wa ma adraka law kunta ma'ana," apa, atau celaka kamu seandainya kamu hidup bersama kami, seandainya kamu hidup bersama kami, apakah kamu tahu seandainya kamu bisa istiqomah dan teguh, atau berpegang teguh dengan ajaran, atau sabar dalam menghadapi cobaan yang telah kami hadapi. Jadi warḍa bima qasamallahu lana, atau warḍa bima qasamallahu lak, hendaklah kamu menerima, merestui pemberian dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, seperti itu. Jadi apa yang telah dilewati, dijalani oleh para sahabat, mereka lewat dalam hidup, itu perjuangan yang seandainya hal itu kita lewati, mungkin kita tidak mampu menghadapinya. Maka jangan hal yang seperti ini kita berandai-andai, ya, tapi hendaklah kita berusaha untuk senantiasa, ya, hidup di jalan Rasulullah, jalan di hadapan jalan Rasulullah SAW, dan juga meneladani para sahabat. Dan demikian biidznillah keutamaan yang mereka raih bisa kita raih dengan mengikuti sunnah beliau. Kendati kedudukan dan martabat kita tidak akan mungkin sampai, ya, selepel martabat mereka, karena ini merupakan suhbah, kedudukan yang tinggi karunia dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memilih para anbiya, begitu juga Allah memilih para sahabat yang menemani para nabi atau secara khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah yang enggak perlu berandai seperti itu, tapi insyaallah terus termotivasi untuk meneladani mereka. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Udin di Karawang dan penanya yang lainnya di kesempatan sore hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Ini Pak dari Pak Gun.
1: Ya.
3: Ini Pak dari Pak Gun dari Sekayu.
1: Silakan, pertanyaan langsung ditujukan ke Ustaz.
3: Terlebihnya saya mengucap terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Silakan pertanyaannya.
3: Ini Pak yang ingin saya tanyakan, di daerah kita Pak, khususnya di daerah Sekayu.
1: Iya.
3: Itu banyak sekali, susah sekali kita ingin mencari tempat-tempat yang mengerjakan sholat secara sunnah, Pak.
1: Iya, baik.
3: Ya seperti doa bersama gitu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana sikap kita, Pak, supaya kita bisa keluar dari masalah itu dan mengikuti sunnah gitu, Pak.
1: Iya, nah, baik. Cukup Bapak ya, ditunggu jawaban dari Ustaz. Terima kasih atas atensi dan perhatian.
3: Terima kasih, terima kasih Pak.
1: Iya.
0: Nah. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Gun ya.
1: Iya.
0: Nah. Ya, pertama saya memohon ya kepada Allah, kepada diri pribadi, untuk diri pribadi dan juga Pak Gun dan seluruh para pemirsa di mana saja berada, yaitu untuk ya senantiasa istiqamah di atas agama dan sunnah Rasulullah. Dan ketahuilah bahwasanya nikmat mengikuti sunnah merupakan nikmat yang sangat spesial dalam hidup seorang muslim. Lebih mulia ya dari sekedar nikmat iman dan Islam. Jadi ada nikmat yang sangat mulia setelah nikmat iman dan Islam adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian na'am, di dalam kita mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam seluruh aspek kehidupan, ini tentu membutuhkan pengorbanan dan kesabaran dan juga akan menghadapi bermacam rintangan dan juga cobaan. Ya, kita akan mungkin terkadang dikucilkan atau dianggap asing atau kesusahan mencari bagaimana pola hidup yang sunnah atau tata cara ibadah yang sunnah begitu, atau mendekati. Karena di zaman ya keterasingan sunnah ini, nah, kita hidup di zaman mutaakhirin yang jauh dari tentunya dari abad atau zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak penyimpangan yang terjadi, semakin banyak yang jauh dari tuntunan hidup beliau, maka dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran di dalam mengikuti sunnah. Begitu juga untuk bersikap bijak di dalam mengamalkan sunnah, di dalam mengikuti sunnah. Dalam kondisi masyarakat kita yang sangat majmu ya, bermacam mungkin budaya dan tradisi yang berkembang secara turun-temurun, maka tidak semudah ya yang dibayangkan bagaikan kita mungkin mengajak kepada kebaikan ibadah kita ya, membolak-balik telapak tangan begitu mudah, tidak seperti itu. Kalau kita mengenal sunnah, maka ketahuilah itu nikmat. Dan banyak di sekitar kita saudara-saudara kaum muslimin yang belum mengenal. Maka pertama sekali sikap kita untuk tidak gegabah, untuk tidak sikap yaitu ghulu berlebihan atau dengan sikap ceroboh. Tapi hendaklah senantiasa kita mempertebal keyakinan, memperdalam keilmuan, bersungguh-sungguh, kemudian mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat dengan segala konsekuensi dan risikonya. Jika seandainya kita sholat masih mendapatkan cara dan ritual ibadah atau sholat yang mungkin belum sunnah, maka jangan tinggalkan jamaah. Kita jamaah, sholat, kemudian berusaha mengamalkan sunnah dan memperingatkan sunnah kepada saudara-saudara kita. Ya, jika dalam kondisi yang seperti itu, ya tidak bermasalah, kita sholat berjamaah. Kemudian kalau mereka zikir, saya berjamaah, kita zikir sendirian, tidak bermasalah. Karena yang wajib diikutilah di waktu pelaksanaan sholat. Adapun selesai sholat tidak wajib lagi diikuti. Masing-masing zikir kepada menyebut Allah, mengagungkan Allah, zikir sebagaimana yang ajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan juga usaha bagaimana memperingatkan mereka, mengajarkan. Nah, zikirnya tidak tercela, tapi kaifiyahnya. Karena Rasul tidak pernah yang melakukan setelah sholat zikir secara berjamaah. Itu perlu diingatkan. Sementara kita harus meneladani beliau. Beliau mengucapkan zikir, ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian ya subhanallah, alhamdulillah, wa akbar, itu dibaca. Tapi secara individu. Nah, dengan cara seperti itu, perlahan-lahan, ya tidak spontanitas ya perubahan itu ya butuh waktu. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, para pemirsa, juga Allah yang masih ya menjadikan sebagian kaum muslimin itu belum mengenal hidayah tersebut. Maka Allah menjelaskan kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum. Demikianlah kalian sebelumnya, sebelum dapat hidayah, maka hendaklah kita kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita. Itu harus kita ingat. Ya, kita ingat bahwa Allah yang telah memberi kita hidayah, Allah lah yang masih menjadikan mereka dalam keadaan seperti itu. Sambil ya kita juga di samping itu kita juga harus sentiasa bersungguh-sungguh untuk mengajak pada sunnah, memohon kepada Allah agar mereka juga mengenal sunnah dan mengetahui hakikat ibadah dan juga pola hidup atau ajaran tuntunan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang harus dilakukan Pak Gun ya, wallahu a'lam. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya untuk Pak Gun dan untuk kita semuanya Ustaz. Nah. Berikutnya kami masih berikan kesempatan bagi khotil Islam yang ingin langsung berinteraksi melalui telepon. Dengan Pak siapa di mana?
4: Saya Pak Surojo di Pulau Gadung.
1: Silakan Pak Surojo, langsung saya ditujukan ke Ustaz.
4: Sudah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Allahu wabarakatuh.
4: Ya, nah. Silakan, Pak. Ini sama sedikit sharing tapi mohon maaf sebelumnya Pak ya.
0: Ya, silakan Pak.
4: Kebetulan saya ini kan tunanetra. Jadi dulu-dulunya sebelum jalanin kita sunnah ini.
0: Iya, Pak.
4: Jadi pandangan mata kita kan gelap gitu ya.
1: Iya.
4: Tapi alhamdulillah setelah beberapa tahun belakangan kita banyak bertakaruf. Saya merasa adanya pandangan mati yang terang. Jadi seperti yang ceramahkan itu sering hati itu seperti cermin yang bening itu saya rasakan Pak sekarang ini. Jadi dan dengan pengalaman ini saya persimpulan bahwa kita zikir pada Allah itu sebetulnya dengan sholat lima waktu itu enggak cukup Pak. Jadi sebenarnya kita zikir pada Allah itu setiap saat dan jalankan rukun Islam itu tidak cukup wajibnya saja tapi semua sunah-sunah secara maksimal itu apa perlu dilakukan Pak.
1: Nah,
4: ini
1: baik,
4: ini sebagai sharing saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa tadi?
1: Pak Surojo di Pulau Gadung.
0: Ya, Pak Surojo ya. Terima kasih ya Pak Surojo yang telah menyertai kita dalam kesempatan sore hari ini ya. Dan ini apa beliau ya sharing beliau ini sangat bermanfaat sebenarnya bagi kita. Bahwa ternyata hakikat hati atau pandangan yang sesungguhnya itu adalah pandangan hati. Banyak orang yang mungkin secara pandangan apa ya mata, kasat mata begitu dia melihat. Tapi ternyata hatinya tidak melihat. Oleh karena itu sebagian jelas Allah Subhanahu wa taala rahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak memahami. Ya. Lakin tamal qulul ladzi fis sudur, kan begitu. Jadi sebenarnya yang buta hati mereka. Oleh karena itu mereka jauh dari kebenaran. Nah, kendati pandangan mata ya, indera mata merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hidayah. Kita melihat kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat kebaikan, lalu termotivasi untuk mengikuti. Itu nikmat. Tapi kalau tidak disertai dengan pandangan hati yang suci, menerima kebenaran, melihat hakikat kebenaran tersebut, maka tidak akan banyak bermanfaat panca indera yang Allah berikan kepada kita ya untuk mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian yang juga ya mudah-mudahan ya Pak senantiasa ya bersabar, karena sebagaimana kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW bahwa tidak seorang pun hamba yang aku hilangkan kedua pandangan matanya lalu dia bersabar maka surga baginya, kan begitu. Ya ma min abdin adhabtu yani habibataihi fasabar falahul jannah, kata Rasulullah. Tidak seorang pun hamba yang apabila aku copot kenikmatan pandangan matanya yang dia cintai, habibataihi, dua anggota ya badan dia cintai, lalu dia bersabar, maka surga baginya. Jadi abshir ya, bergaul dengan surga yang telah janjikan oleh Allah kepada bapak dan juga mereka yang memiliki kenikmatan yang sama. Jadi na'am, pertama sekali jelas untuk meraih kesucian jiwa dan meraih kemuliaan sisi Allah.